0: Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap

0: acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Budi Purwadadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Mulyono. Pramono Wanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Harul Umang melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Kepala KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT yang menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. Mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Nah, angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Tulungagung, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 19, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fikri Rudianto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan pencegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategi guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menekankan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,9% kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Herul Manto, 3 RRI, Udara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2020 sampai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Sofwan mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah lewat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan

Konsentrasi merupakan satu bagian obat utama dalam mensukseskan program GSF ini. Dan GSF ini, sebagaimana yang saya

0: Malaysia. Alphonsus Suswijaya mengatakan, penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema hari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program-program belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, program

sekali potensi di kantong yang bisa menyerap paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Timur berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa.

0: biasain produk unggul.
1: Yang sudah ada sudah lama tahun kemarin menyusul dari utara pulang pisau gunung mas kota Palangkaraya yang lain masih insyaallah katanya masih akan disusul yang untuk target kita menyusul sistem sekalian harus ada.

satu narasumber ini. Menurut Kemal sendiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerapkan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi rapat reuni sebelum masuk tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terbuat Raperda HKKN terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, komunikasi

0: berbunyi, masyarakat berhak mendapat makan secara lisan atau tertulis dalam kebutuhan pokoknya. Bagian makan tertulis inisiatif BPD ini bukan hanya bentuk kreativitas pemegang kami di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud berkomitmen sejak dulu.
1: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pendapat disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung.

0: komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siandim melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus BKN.

kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan migrasi ke domisili asal. Dalam dekatan ASN domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu migrasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun sudah menuturkan program tertuan dalam surat keputusan kepala BKN nomor 442 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN.

sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putrinya. Yang ingin PCN lebih mengurangi pengeluaran karena berkumpul dapurnya, dapur rumahnya, dan suami istri berkumpul bisa hemat.

0: jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozi menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozim, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain persediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
1: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini Mas Undang-Undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang tersedia di tempat di seluruh Indonesia. Jadi yang harus di Pak, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatirnya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini ada tiap hakatlah itu ASN. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
2: Terus lagi masalah posisinya gitu Pak ya, posisi jabatannya ya?
1: Iya, posisi jabatannya juga

0: ASN. Selain itu dikatakan Trulius, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior. Mungkin masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
1: Begitu Pak ya.
0: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
2: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.

tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menghukum mantan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa menghukum keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.

muslimnya masing-masing, jadi dia bisa ditempatkan sesuai dengan muslimnya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fahrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas hoki putra Indonesia berhasil menjadi

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentalan gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

seperti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah.

digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang

0: malo się opiniu wcale. Inna inna nowa anda.
1: Pria dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, tepat pukul 9 pagi ini, untuk program selanjutnya kita akan ikuti Halo RRI bersama dengan Pro 1 Tarakan pagi hari ini yang dipandu dan terdengar bersama dengan rekan Agus Maulana dan Andi Muhammad Rizal di ruang dengar Anda semua. Jadi tetap stay bersama dengan Mainal di 95.3 MHz lintas Mainal pagi.
2: Sama meriahkan di Agustus ini. Biasanya kalau tidak pawang ya lomba hias Singapura ya Zal ya.
3: Iya betul sekali. Di Kampung Empat biasa tiap tahun digelar ya Gus. Ada lomba hias Singapura dan ini diperlombakan. Dan saya kira ini jadi motivasi tersendiri ya, gimana bisa meningkatkan gotong royong antar warga yang bisa memunculkan semangat bersaing ya antar gang tentunya antar RT. Nah ini semoga juga di tempat kalian ataupun pendengar dan pemirsa ya, seperti apa memperingati Agustusan nanti bisa bergabung ya ke sini di 0821 5320 9845.
2: Iya, dan biasanya ya sedikit informasi kegiatan-kegiatan yang iya boleh tadi ya betul. Iya, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya menjelang ataupun saat ya 17-an nanti ada upacara bendera seperti itu di tanggal 17-nya. Kemudian beberapa minggu sebelumnya dimulai dengan lomba rakyat ya.
3: Ya
2: seperti
3: betul.
2: Tadi ada makan kerupuk, balap karung dan apapun lah ya ciri khasnya wilayahnya masing-masing. Dan yang tidak kalah ketinggalan ya ada kerja bakti ya Cal ya.
3: Ya.
2: Ini sebelum 17-an tuh, sebelum pawai dan lain sebagainya ada bersihin jalan, terus saluran air dan juga fasilitas umum yang dinikmati sama-sama.
3: Betul.
2: Dan biasanya dari situ kelihatan tuh ada orang yang oh ternyata tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di situ.
3: Betul, bisa berbaur dengan banyak orang yang kira-kira jarang kira-kira muncul gitu ya.
2: Iya.
3: Tiba-tiba muncul. Nah ini sebenarnya bisa menjadi salah satu pemicu juga ya, bahwa kemerdekaan ini bisa menyatukan semua Gus.
2: Iya.
3: Dan pendengar serta pemirsa ya, untuk di Kampung Empat atau Kecamatan Tarakan Timur, infonya juga akan digelar gotong royong di tanggal Jumat ya, tanggal 7 Agustus

0: edaran
1: dan masih digodok atau sudah fix nih?
0: Sudah fix ini, sudah fix ada informasi ya? Edarannya ya. Dan ini juga untuk lomba-lombanya katanya masih digodok, masih dibahas. Ya. Hanya gotong royongnya dulu, kerja baktinya dulu. Kerja baktinya dulu ya, biar bagaimana lingkungan bersih ya.
1: Iya.
0: Mempersiapkan 17 Agustus nanti.
1: Iya, dan bagaimana untuk yang di luar Tarakan ya, boleh langsung berbagi di 0821-5320-9845. Iya. Mungkin bisa diceritakan ya, pengalaman di tahun-tahun sebelumnya seperti apa ya kan Cila?
0: Iya betul.
1: Barangkali bisa jadi referensi untuk wilayah yang lain kan? Iya, misalnya di Malinau,

0: bisnis ini kan antara berdekatan atau pas dengan musim buah ya Cel ya.
1: Betul.
0: Barangkali itu bisa jadi
1: bagus. Semakin meriah ya, semakin semarak ya. Ada pedagang musiman juga nih.
0: Iya.
1: Dan tentunya bagi Anda yang menyimpan bendera merah putih di rumahnya, ya, yang sudah mulai usangnya, sudah mulai berubah warna, tidak ada salahnya kalau beli

Silakan pendengar, kita menantikan Anda bagaimana Anda mempersiapkan 17-an juga. Ya, silakan di 0821-5320-9845. Dan kita coba hadirkan satu informasi ya dari rri.co.id ya, ini terkait mengenai generasi sejak dini, di mana diminta dijaga ya, di mana Kaltara perkuat perhatian ibu dan juga anak. Ini dari Tanjung Tidung. Rintik hujan yang turun sejak pagi di Desa Tidung Pale ya tidak menghalangi masyarakat untuk datang ke Posyandu Selasa lalu ya. Tempat sederhana ini di mana menjadi harapan besar bagi masa depan anak-anak untuk melalui kepedulian terhadap kesehatan ibu dan balita ya. Bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita ya diserahkan sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat pencegahan stunting di daerah. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kalimantan Utara yang sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kaltara, Rahmawati Zainal yang menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga. Ia menyampaikan bahwa perhatian terhadap gizi tidak boleh dimulai ketika anak sudah tumbuh besar ya. Masa kehamilan hingga usia 5 tahun merupakan fase penting yang menentukan kualitas generasi di masa depan ya. Menurutnya upaya mengurangi stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu dan keluarga harus bergerak bersama agar setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh sehat. Anggota DPR RI Kaltara ini juga menyoroti pentingnya peran Posyandu sebagai layanan dasar yang mendukung pemenuhan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum, hingga bidang sosial. Ia pun mengajak orang tua memanfaatkan bantuan yang diterima sebaik mungkin, rutin memeriksakan kesehatan Posyandu, ya, menerapkan pola makan bergizi seimbang, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.

0: seperti yang sudah disebut bahwa memang sekarang salah satu fokusnya pemerintah itu ya pencegahan stunting anak ya Cal ya, sehingga perhatiannya itu dimulai sejak dini karena memang ya umur-umur kalau bisa disebut golden age ya Cal, dimulai dari nol ya, bahkan sempat dalam dialog sebelumnya ya Cal ya, itu perkembangan anak dimulai dari sebelum lahir ya Cal. Artinya yang diperhatikan tidak cuma ketika sudah keluar ya, tapi kesejahteraan dari ibu sendiri harus diperhatikan sejak masa kehamilannya.
1: Iya, ini penting ya Gus. Dimana memang 1000 hari pertama ya, memang dari janin tentunya ini harus sudah diperhatikan. Lantas bagaimana, apakah efektif MBG itu? Ya ini juga ya bicara mengenai ini lagi pro kontra juga ini ya.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang yang memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi.

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya berhenti.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: masih bersama kami di Halo RRI. Ya, tentunya pendengar kami juga masih menantikan bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan kritik, masukan, komentar ataupun opini Anda terkait pelayanan publik ataupun infrastruktur yang kurang memadai. Silakan 0821 5320 9845. Bisa WhatsApp langsung ya atau telepon. Bagi yang ingin WhatsApp, jangan lupa perkenalkan diri dari mana, lampirkan foto ataupun video pendukung ya. Serta yang malu-malu bisa di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya, dan kita dari tadi sudah membahas soal menjelang 17-an ya Sal ya. Kita coba tipis-tipis dulu Sal ya, update perakiran cuaca ya pada hari ini.
0: Lagi terik-terik nih.
1: Lagi terik-terik nih sebelum, dimana sebelumnya di guyur hujan terus ya Sal ya. Kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Ida Bagus Gedeyamuna. Selamat pagi menjelang siang Mas Bagus.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang juga Mas.
1: Kabar sehat Mas?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Gimana kabar teman-teman sana?
1: Alhamdulillah sehat semua. Iya. Boleh Mas, di hari Jumat ini ya, di akhir bulan, boleh update info cuaca Kalimantan Utara dari pagi sampai dini hari nanti Mas? Silakan Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Berikutnya adalah informasi perakiran cuaca pada hari Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2026. Seperti biasa, sebelum memasuki informasi perakiran cuaca, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kondisi angin yang terjadi pada hari ini terlebih dahulu. Ya, jadi pada hari ini terpantau kondisi angin sih dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, dan di sini kami juga melihat adanya bibit siklon tropis 94W dari arah timur laut atau lebih tepatnya berada di dekat Filipina. Adapun arah angin dominan dari arah timur hingga selatan, kemudian juga keberadaan bibit siklon tropis di arah timur laut ini menyebabkan di wilayah Kalimantan Utara itu cenderung ada potensi hujan lokal dengan intensitas yang bervariasi. Dan di sini hujan lokal ini terbesarnya terjadi di wilayah pesisir seperti di wilayah Tarakan, kemudian Bumi, Analia, dan Nunukan, dan juga Sebatik di periode waktu antara dini hari hingga pagi hari. Kemudian masuk pada informasi perakiran cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hingga malam hari ini kondisi cuaca cenderung didominasi cerah hingga cerah berawan. Namun di sini kami melihat di radar kami adanya pertumbuhan awan hujan skala lokal ini terbentuk di wilayah perairan Tarakan Bulungan dan juga perairan Bulungan dan sebagian juga di perairan Nunukan Sebatik. Lalu masuk pada perkiraan cuaca pada malam menuju dini hari nanti, kondisi cuaca berkabut ini terjadi di wilayah Kabupaten Malinau dan juga Kabupaten Nunukan di bagian dataran tinggi. Kemudian adanya potensi hujan lokal ini sebagian besar terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan juga Kota Tarakan. Sementara untuk wilayah lainnya tidak saya sebutkan, diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah berawan. Demikian informasinya Mas.
1: Oke, artinya selama seharian nanti ada beberapa wilayah yang tadi disebut akan ada potensi hujan ya Mas ya?
2: Iya, hujan lokal.
1: Hujan lokal ya. Apakah hujan tersebut akan dalam durasi yang lama, terutama tadi disebut akan terjadi pada dini hari ya?
2: Iya, betul sekali Mas. Untuk durasinya itu, untuk hujan lokal itu ya, karena dia memang cakupan areanya lebih kecil dibandingkan hujan pada umumnya, biasanya durasinya itu cenderung antara 30 menit hingga 1 jam Mas paling lama.
1: Oke, artinya dalam durasi yang tidak begitu lama ya Mas ya?
2: Iya, betul sekali Mas.
1: Tadi disebut bahwa ini merupakan salah satu efek dari bibit siklon tropis ya Mas ya. Sampai kapan kira-kira Mas dampak dari bibit siklon tropis tersebut Mas?
2: Kalau melihat dari data BMKG pusat, di sini kami melihat keberadaan bibit siklon tropis ini dan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Papua ini kemungkinan besar masih terjadi hingga 2 hari ke depan, Mas.
1: 2 hari ke depan ya, oke. Nah kemudian untuk suhu udara pada hari ini, Mas, khususnya di pagi sampai siang hari nanti nih, soalnya di luaran tampaknya cerah banget gitu, Mas. Bagaimana, Mas? Silakan.
2: Iya, betul sekali, Mas. Jadi untuk hari ini rentang suhu tertingginya itu ada di kisaran antara 30 derajat hingga 33, Mas.
1: Oke, artinya tidak dingin ya, Mas ya, masih dalam kisaran hangat ya, Mas ya.
2: Iya, betul sekali, Mas.
1: Sangat kepanas sebetulnya. Nah untuk potensi cuaca ekstrim sendiri seperti apa, Mas? Silakan, selama hari ini sampai 3 hari ke depan.
2: Untuk hari ini hingga 3 hari ke depan, adapun waspada potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir yang terjadi pada dini hari hingga pagi hari di wilayah Kota Tarakan, Kabupaten Tanah Tibung, dan juga Kabupaten Bulungan.
1: Oke, nah balik lagi ke potensi hujan ya, Mas ya. Apakah itu akan berpengaruh dengan tinggi gelombang selama seharian nanti, Mas?
2: Oke, baik. Ya, jadi tentu saja ada pengaruhnya, Mas ya, karena hujan ini kan tentunya memberi ada efek sampingnya itu berupa angin kencang ya. Nah, adapun angin kencang ini bisa kemungkinan akan mempengaruhi ketinggian gelombang di sekitaran perairan tersebut.
1: Oke, di jam berapa aja, Mas? Kira-kira? Apakah dini hari tadi?
2: Nanti. Ya, untuk perlu waktunya antara dini hari hingga pagi hari, Mas.
1: Artinya untuk pagi hari ini sampai dengan sore atau malam hari terpantau aman untuk aktivitas perairan, Mas?
2: Ya, untuk pagi hingga lebih tepatnya mungkin malam hari ya, Mas.
1: Hari ya. Berapa kisaran tingginya, Mas?
2: Untuk ketinggiannya antara 0,5 hingga 1,25 meter, Mas.
1: Oke, artinya ini berlaku untuk semua perairan di Kalimantan Utara ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik, Mas. Terakhir, Mas, himbauan untuk masyarakat sekitar terkait perakiran cuaca hari ini dari BMKG. Silakan, Mas.
2: Oke, baik. Kami dari BMKG Tarakan sekaligus juga mewakili dari teman-teman BMKG Kalimantan Utara. Di sini kami menghimbau kepada teman-teman seluruh pendengar setia RRI untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dari kami yang bisa diakses melalui halaman cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan atau juga bisa diakses melalui aplikasi kami yang bisa didownload di App Store dan Play Store dengan nama Info BMKG. Terima kasih, Mas.
1: Oke, terima kasih, Mas Bagus, atas informasinya. Salam sehat dan selamat kembali bertugas, Mas.
2: Iya, siap, Mas. Terima kasih.
1: Iya, itu dia, Cal, ya, ya. Update info cuaca sepanjang hari nanti dan spill-spill ya, informasi 2 hari ke depan seperti apa. Dan konon katanya ya, akan ada potensi hujan ya, dengan beragam intensitas di 3 wilayah. Dua diantaranya antara Tarakan dan Bulungan ya.
0: Iya.
1: Nah itu sementara untuk pagi sampai malam hari nanti dalam keadaan normal aja dengan kondisi cerah berawan ya, tapi memang tampak di luar sedikit hangat ya, Cal ya.
0: Betul
1: kondisinya ya.
0: Iya, ini sudah ada yang masuk di
1: sudah ada yang
0: kita.
1: Masuk ya,
0: kita coba bacakan, Gus ya.
1: Oke,
0: okay. Dari siapa? Jalan Jajan Tarakan.
1: Jalan Jajan Tarakan. Oke, okay.
0: Tolong lampu jalan Kara Amal Baru. Itu kalau malam gelap ditambah jalanan banyak yang rusak. Kami penjual dengan sepeda motor ini suka lewat sana kalau malam. Oke, okay. Sudah mau 80 tahun tapi fasilitas publik seperti jalan raya saja belum merdeka, ini kacau nian. Oke, okay. Catatan untuk lomba 17-an stop aja sudah lomba bermain bola bapak-bapak pakai daster darurat boti ya LGBT ditarakan. Baik, terima kasih dari Jalan Jajan Tarakan. Bagi Anda pendengar yang bergabung, silakan kita masih membuka line telepon dan juga kolom komentar YouTube seluas-luasnya ya, di yang ingin menelpon di 0821-5320-9845 ya, ataupun di kolom YouTube kita.
1: Iya, catatannya banyak juga ya dari Jalan Jajan Tarakan.
0: Betul. Iya, ini Dalam waktu dekat tentu yang sudah dibuka pendaftaran lomba gerak jalan itu, Gus.
1: Gerak jalan
0: ya, yang digelar oleh pemerintah Kota Tarakan. Nah, bicara mengenai itu tentunya jangan sampai kecolongan ya. Ada lomba gerak jalan, jangan sampai diisi oleh orang-orang yang ya gitulah
1: ya. Iya, itulah ya yang tadi disebut sama jalan-jalan Tarakan ya.
0: Iya, ini 2026 ya. Apa ini? Merda dari Buti.
1: Merdeka.
0: Merdeka dari Buti dan Jiwiti. Oke. Di daerah kami, Kampung 1, sering ada melintas waria. Cukup terkenal ini tampil di... Kemudian, tapi dinormalisasi ya. Sama selebgram dan influencer di Tarakan.
1: Perlu kita cross-check lagi ya, saya.
0: Iya.
1: Apakah memang... tadi disebut sering melintas ya waria, dan kemudian apakah memang dinormalisasikan oleh yang konon disebut selebgram dan influencer Tarakan.
0: Iya.
1: Kita perlu pastikan di lapangan seperti apa supaya ketika dimediasi dengan apa stakeholder terkait ya Cal ya, kita pegang datanya gitu ya, tidak cuma katanya itu dia.
0: Ini kalau kita baca flyer ya, ini tersebar ke grup-grup warga
1: okay.
0: Pelaksanaan untuk lomba gerak jalan ini,
1: lomba gerak jalan
0: akan digelar pada Minggu 23 Agustus Gus. Berarti pasca 17-an ya. Tapi sepanjang bulan Agustus pasti ini akan banyak lomba-lomba di berbagai titik atau wilayah di daerah yang ada.
1: Ini kita bisa coba bacakan ya Cal ya. Ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81, sudah 81 nih ya.
0: Iya.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lomba gerak jalan ya dengan moto langkah tegap semangat merdeka Indonesia Jaya. Yang mana ya nanti akan dilaksanakan di tanggal 23 Agustus ya, hari Minggu ya.
0: Iya.
1: Artinya sekitar 3 minggu lagi ya,
0: kurang lebih
1: ya, di mana start dan finishnya yaitu dimulai dari Stadion Jati Adil, kemudian berakhir di halaman SMP Negeri 2 Tarakan dengan kategori lomba. Yang pertama ada SD MI, kemudian yang kedua ada SMP MTS, kemudian ketiga SMA, SMK dan MA, dan yang terakhir ada kategori umum ya.
0: Iya.
1: Dan yang perlu jadi catatan nih ya, ada ketentuan umumnya. Yang pertama, setiap peserta wajib ya berpakaian seragam rapi dan sopan. Kedua, peserta wajib menjaga kekompakan, kerapihan dan juga ketepatan langkah. Dan yang ketiga, keputusan juri bersifat mutlak ya, artinya tidak diganggu-gugat ya.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir, informasi teknis akan disampaikan lebih lanjut ya oleh panitia.
0: Iya.
1: Dan yang paling ditunggu-tunggu informasinya nih pasti ya, hadiah menariknya.
0: Iya, ada hadiah ya.
1: Iya, ada hadiahnya ternyata ya, tidak hanya memeriahkan saja. Ada trofi dan uang pembinaan dengan juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Dan pendaftaran ya sekali lagi akan dibuka, sudah dibuka berarti ya, di tanggal 23 Juli kemarin sampai dengan 13 Agustus 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, barangkali belum lengkap nih, pengen tahu lebih dalam ya soal informasi ketentuan umumnya, itu bisa menghubungi Wilson Simon ya,
0: ya,
1: dengan nomor 081-258-421-325. Sekali lagi di 081-258-421-325.
0: Iya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tarakan ya, melalui tim panitia Hari Besar Nasional Kota Tarakan. Baik, ini tentu bisa bagi Anda yang suka jalan ya, silakan cari temannya ya, bisa cari sefrekuensi ya, biar kaki kanan kaki kirinya bersamaan serempak ya. Nah, tidak ada salahnya ikut deh, ikut ini
1: karena untuk yang merasa adik sudah tua nih mau ikut gerak jalan, ada kategori umum ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak usah takut merasa tua dan tidak mampu ya.
0: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ada di Kalimantan Utara, Tarakan, Malinau, Tanjung Selor, silakan kita masih membuka line telepon ya di 0821-5320-9845.
1: Iya, dan ya Cang sembari menunggu penelpon ataupun pendengar yang pengen berpartisipasi ya, kita coba bacakan satu informasi lagi ya soal kompetensi dalam dunia kerja ya Cal ya.
0: Betul.
1: Dimana bersaing di lawan kerja, pencari kerja diminta untuk meningkatkan kompetensi dirinya masing-masing.
0: Iya.
1: Di mana Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, mengajak generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan membangun karakter, juga etos kerja yang baik agar mampu bersaing dalam mencari pekerjaan. Beliau menyebut bahwa selain memanfaatkan momentum job fair ya, yang selalu diadakan setiap tahun oleh pemerintah kota, di sisi lain para pencari kerja, utamanya generasi muda, tidak berpangku tangan ya, tanpa meningkatkan skill yang nantinya menjadi nilai plus oleh perusahaan. Dan disebut bahwa job fair itu bukan hanya sekedar sarana untuk mencari kerja ya, tapi lebih dari itu, para pencari kerja juga diminta untuk meningkatkan kompetensi. Dan dia, beliau juga menyebut bahwa dengan adanya job fair secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka pencari kerja di Kota Tarakan. Artinya ya, yang diadakan selama ini job fair tidak cuma sekadar ngasih sarana ini ya, ada lowongan nih silakan masuk, tapi juga diminta agar ketika sudah mendaftar, diharapkan yang mendaftar itu punya kompetensi ya. Jadi supaya ketika sudah masuk kerja bisa melakukan pekerjaannya dengan baik ya Cal ya.
0: Betul.
1: Iya. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, perusahaan pun ketika ingin merekrut

0: terus kita sudah terhubung bersama dengan Bang Wilson Simon.
1: Tadi ya selamat
0: ketua panitia panitia Hari Besar Nasional Kota Tarakan. Selamat pagi Bang Wilson.
2: Selamat pagi Bang Isal. Siap.
0: Iya. Ini di studio ada Ical dan Mas Maul ini. Iya Bang, bicara mengenai iya, ini sudah tersebar di mana-mana ini flyer-flyer lomba gerak jalan di Kota Tarakan. Baik, Bang bisa mungkin dijelaskan apa sih

0: nasionalisme, cinta tanah air, warga masyarakat Tarakan khususnya terkait ini. Apalagi kan selama ini kan kita sudah lama sekali ya, kalau saya terakhir ingat itu kayaknya pada saat SMA terakhir ada gerak jalan. Nah ini kita coba untuk menghidupkan kembali oleh Bapak Wali Kota, coba untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang dulu-dulunya tuh ada
1: ya.
0: Dulu-dulunya itu sudah menjadi sebuah ciri khas pada saat kita mau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita coba untuk membudayakan lagi dengan harapan budaya-budaya yang positif ini bisa tertular ke masyarakat. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, kita mensyukuri, kemudian kita juga turutlah merayakan kemerdekaan Indonesia seperti itu.
1: Iya, Bang Wilson, dilihat dari flyer yang muncul ini bahwa semua kategori, Bang ya, bisa mengikuti.
0: Siap.
1: Ada tingkat sekolah sampai dengan umum. Baik, Bang, apa yang atensi yang atensi saat ini yang menjadi sorotan publik terkait mengenai LGBT, antisipasi LGBT begitu di yang ingin masuk menjadi peserta ini banyak menjadi sorotan ini. Seperti apa dari panitia mempersiapkan hal ini, Bang?
0: Ya, tentu terkait dengan isu-isu yang beredar saat ini terkait dengan LGBT, kita juga menerima saran masukan baik dari pihak keamanan, dari tokoh masyarakat. Ya tentu ini akan menjadi pertimbangan kita, karena harapan kita kan acara ini kan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan-gesekan di antara masyarakat. Ya harapan kita ya mungkin nanti keputusan lebih lanjutnya kita akan sampaikan di dalam rapat seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini ya ada teknikalnya. Tapi sampai dengan saat ini untuk hal-hal yang diisukan itu sepertinya tidak ada.
1: Tidak ada. Baik.

0: itu untuk mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Yeah. Kemudian ya kita juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ya dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 ini, HUT kemerdekaan itu. Kemudian dari pemerintah kota sendiri dalam rangka HUT RI ini kita ada kegiatan mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Agustus. Itu dimulai dari Pekan Budaya, ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan HUT RI ini mulai tanggal 18 sampai dengan 24. Kemudian tanggal 23 kita ada lomba gerak jalan yang dimulai dari stadion sampai dengan halaman SMP 2 dan mungkin di akhir atau penutup di tanggal 30 Agustus kita ada jalan santai. Nah, kami harapkan ya seluruh warga masyarakat Tarakan bisa ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan ini. Ya, karena ada banyak hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia-panitia. Khususnya kalau di untuk hadiah untuk masyarakat itu ya di jalan santai nanti di tanggal 30 Agustus. Kalau di gerak jalan kan ya hadiahnya khusus untuk peserta lomba seperti itu.
1: Iya.
0: Oh, dan itu pun pendaftarannya semuanya gratis, tidak dipungut biaya.
1: Iya, baik. Baik, berarti artinya masyarakat harus ikut antusias nih Bang ya, dari tingkat lapisan terkecil ya, di masyarakat sampai tingkat kota gitu. Baik, Bang Wilson ada lagi ya, yang mau disampaikan kepada masyarakat, himbauan silakan.
0: Saya kira mungkin himbauan kami dari pemerintah kepada seluruh warga masyarakat Tarakan mungkin dalam rangka kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini dan juga memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, marilah kita jangan lupa untuk memasang umbul-umbul, memasang bendera di masing-masing baik rumah, kantor kita mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Dan pemerintah kota Tarakan sudah menyediakan sarana atau fasilitas kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dan sudah dipublikasi. Tentu harapan kami seluruh warga masyarakat bisa berpartisipasi sehingga semarak kemerdekaan negara kita bisa dapat kita rasakan bersama-sama dan juga kita juga punya rasa kebersamaan untuk menjaga khususnya kota Tarakan ini senantiasa aman, damai, dan tentram sampai kapanpun juga. Saya kira mungkin itu.
1: Amin. Baik, Bang Wilson, terima kasih waktunya dan informasinya sudah berbagi di Halo RRI.
0: Siap, sama-sama Bang Ical, siap, iya. Terima kasih.
1: Selamat kembali bertugas, salam sehat selalu.
0: Siap, terima kasih, salam sehat selalu.
1: Iya, selamat pagi. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi ya, kita sudah berbincang dengan Bang Wilson Simon ya, Ketua Panitia Hari Besar Nasional Kota Tarakan.
2: Iya, kalau coba kita lihat ya, Sal, ya agendanya cukup padat.
1: Panjang ya, Gus ya.
2: Iya, yang launching dan sudah memang dibuka pendaftarannya dari tanggal 23 kemarin ya, itu gerak jalan ya. Tapi ternyata itu salah satu rangkaian ya,

0: luar biasa ramai ya meriah. Dan ini untuk umum semua guys, jangan lewatkan tentunya ya.
1: Iya, artinya setelah kemarin diramaikan dengan Irau,
0: betul.
1: Bulan depannya akan diramaikan dengan beragam apa event ya?
0: Iya betul sekali. Event kemerdekaan. Kita akan break ya, pendengar kita juga masih menantikan Anda yang bergabung tentu di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar. Aku kru salammu, sambo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nunggu gue apa kita apa ceh?
8: RRI Digital saja tuh.
7: Sesekali, Jess lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai

dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: telepon genggam Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya berhenti.
0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Para pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Buat Anda yang baru saja membuka YouTube atau baru mendengarkan siaran kita ya, kembali kami ajak untuk berkomentar, untuk memberikan sarannya, kritiknya, keluhannya ya, sebagai warga Kalimantan Utara khususnya yang ada di Kota Tarakan ya, soal fasilitas publik, kemudian layanan apa namanya? Layanan umum ya, ya. Iya, di Kota Tarakan khususnya. Betul. Dan Cal, kita kembali update ya informasi untuk penonton yang ada di rumah, di mana DPRD Kota Tarakan harap Ketua RT dan RW bekerja amanah melayani masyarakat.
1: Oke.
0: Iya, di mana anggota Komisi 1 DPRD Kota Tarakan dari fraksi PKB, ada Rahmat Suparman mengharapkan agar para ketua RT dan juga RW yang sudah dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Oke, artinya habis pengukuhan ya. Harapan ini disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Ketua RT dan RW di Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur pada Kamis kemarin 30 Juli 2026. Dan di kesempatan ini, ia menegaskan bahwa Ketua RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan. Karenanya, mereka diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah, sekaligus hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para warganya. Dan menurutnya amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan juga sikap adil tanpa membeda-bedakan warga. Selain itu, Ketua RT dan RW juga diharapkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah kelurahan juga kecamatan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Dan juga ia mengajak ya seluruh Ketua RT dan RW yang baru dikukuhkan untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat semangat gotong royong, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan di lingkungan masing-masing. Dan pengukuhan RT RW ini berlangsung di Kelurahan Gunung Lingkas, yang mana dihadiri Wali Kota Tarakan, ada Forkopimsam, kemudian kelurahan, tokoh masyarakat, serta para ketua RT dan RW yang resmi dilantik ya per tahun ini ya 2026 hingga 2031.
1: Ya,
0: artinya ada berapa RT dan RW ya yang baru dibebani amanah ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Iya, untuk menjadi wakil dari warganya masing-masing ya. Iya, dan amanahnya tidak cuma sekedar kompak, namun juga agar bisa membangun wilayahnya bersama warganya.
1: Iya, ini ya. Ada 16 RT,
0: ada 16 RT ya?
1: Dan 3 RW. Iya, ini sudah dilantik ya kemarin, langsung jadi Pak Wali Kota. Ya, kalau kita tahu bahwa RT ini itu salah satu pelayanan publik terkecil lah ya, yang ada di lingkungan masyarakat.
0: Iya.
1: RT ini bertugas mengurusi warganya tentunya.
0: Betul. Dan yang paling dekat ya dengan warganya ya.
1: Betul.
0: Karena untuk urusan-urusan yang apa administratif terutama, semisal hal yang paling kecil soal KTP, KK iya, dan lain sebagainya, itu harus yang paling pintu
1: betul
0: pertama yang harus diketuk ya, itu dari RT ya.
1: Termasuk kalau ada warga yang sakit, Bos. Nah, jadi RT-nya tuh proaktif begitu nginfoin di grup RT. Termasuk di RT 8 ini, siapa yang sakit, kita jaminin tak ada yang meninggal ya. Siapa yang bangun rumah, itu kadang ada yang iuran kue, minuman. Ini salah satu upaya RT bagaimana melakukan konsolidasi lah ya. Bagaimana merangkul semua warga untuk sama-sama membantu warga yang lain. Ya, kalau tidak salah ada juga ya insentif dari pemerintah Kota Tarakan sebulan itu, Bos, 1.200.000.
0: 1.200.000
1: betul ya. 1 RT ini kepala RT bergaji juga, bukan

0: Baik, kemudian ada yang masuk lagi nih di YouTube ya.
1: Iya.
0: Dari mana ini bos?
1: ISC Chat. Papol. Wah, ini menyapa Pak Polisi ya. Gimana rasanya bawa motor di belakang motor knalpot berong-berong? Kenapa belum ditindak? Ini masih marah. Di jalan kita punya sama hak. Kita punya sama hak. Kalau begini jadi mikir mau bayar pajak. Gak ada ya kenyamanannya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Baik. Terima kasih Elsica ya sudah menyampaikan unek-uneknya.
1: Unek-uneknya. Sebagai pengguna jalan ya, Cal.
0: Betul. Ini memang kita sudah berapa kali begitu konfirmasi di Halo RR sebelumnya, Gus, dengan pihak lantas Polres Tarakan. Memang saat ini ya dari pihak kepolisian itu selalu mengedepankan tentang pendekatan humanis. Jadi memang 2-3 kali teguran dulu baru ditindak, ditilang. Nah, ini mungkin LC sudah 5 kali laporan, harusnya langsung ditilang aja Pak Polisi ya. Ini kita bantu ngomong deh ya. Semoga tidak terulang lagi. Dan juga jangan lupa yang ditilang itu diviralkan aja Pak ya, kesalahannya apa dan lain-lain. Karena sekarang kalau sudah viral biasanya orang lagi kapok tuh ya. Orang lebih waspada, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama.
1: Kalau yang saya rasakan sebagai pengguna jalan, bicara soal knalpot ya, kalau tadi ya si Cal knalpot prong, saya knalpot yang nembak Cal. Nembak ke muka tuh.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Jadi tidak nyaman ya. Apakah ya tentu sudah tidak standar dong itu ya.
1: Tidak standar
0: karena kalau kita bawa anak kecil di depan juga bisa saja ya menangis ya karena kaget atau seperti apa ini juga masyarakat atau siapapun Anda yang menggunakan knalpot bong, semoga bisa mengevaluasi deh bahwa jalan itu bukan milik Anda sendiri.
1: Iya betul,
0: milik banyak orang.
1: Iya. Kalau mau mengekspresikan diri ya jangan di jalan umum lah ya.
0: Betul.
1: Ya bikin jalan sendiri maksudnya.
0: Iya. Gus, kita sudah di penghujung ya Halo RR kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar, pemirsa ya, dan juga narasumber kita yang sudah bergabung ya di Halo RR. Tentunya kita selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya ya bagi Anda untuk selalu mengikuti program Halo RR

0: tajam-tajam ya.
1: Betul.
0: Dan kita juga selalu ingatkan tadi pesan dari Bang Wilson ya, jangan lupa besok ya mulai naikkan bendera full ya.
1: Iya.
0: Yang bendera merah putih.
1: Iya, di rumahnya masing-masing ya. Dan yang mungkin ya RTR atau RW-nya ya masih iya, tampak ada mayon, boleh didatangin RT-nya. Pak RT, ini kita mau bikin acara apa nih ya? Betul. Kan karena sudah mau 17-an ya.
0: Iya,
1: supaya tidak mendadak ya kan. Seperti itu.
0: Betul sekali, guys. Dan pendengar serta pemirsa ya, kita ritual ya sebutkan penunggu Pro 1 di program Halo RRI pagi hari ini.
1: Ada siapa, Cal?
0: Ya, di belakang sana ada pengarah.

0: Di meja operator ada Bung Angga, saya Andi Muhammad Rizal,
1: dan saya Agus Maulana. Sampai jumpa hari Senin depan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya akan menemani Anda dalam segmen Tarakan di siang ini dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Baru saja tadi Anda mengikuti Halloween

gejala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab dan agar seluruh peserta JKM yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.

1 Juli di hari terakhir bulan Juli. Besok kita udah ke Agustus tanpa terasa ya. Baiklah pendengar, bersama suara siar Diana Narlita di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan pada jam kedua tetaplah bersama RRI di 95,3 MHz juga Pro 1 RRI Malino.

Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kanguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kanguru berasal.

hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia. Karena ia bernafas menggunakan paru-paru

memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionsites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum.

Ada hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam.

satu informasi di ruang dengar Anda. Dan tak terasa kita udah merapati pukul 11 ya, lepas 44 menit dari pukul 10 mendengar. Saat lagi nanti akan ada lagu daerah di ruang dengar Anda. Informasi ringan kami hadirkan terkait ke Mensos yang terbitkan kartu disabilitas virtual, optimalkan layanan konsesi ya, ini untuk para disabilitas.

Sosial atau Kemensos mulai menerbitkan kartu untuk penyandang disabilitas ini secara virtual ya, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 ini tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Jadi kartu tersebut ini menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh ya, atau juga memperbolehkan berbagi ya konsesi konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Jadi ada kartunya dari Kementerian Sosial, yaitu Saifullah Yusuf ini mengatakan KPI saat ini menjadi instrumennya untuk memperoleh konsesi minimal untuk 20% pada 9 sektor strategi, yaitu sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, dan juga alat bantu perumahan, ternyata pendengar ya, serta ketenaga kerjaan, kewirausahaan, serta juga pariwisata, budaya, dan juga olahraga. Nah, jadi diterbitkannya kartu disabilitas virtual ini sudah dioptimalkan layanan konsesinya. Demikian informasi di ruangnya Anda. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek nanti di laman rri.co.id. Jadi jangan lupa ya Anda, untuk yang sering banget buka-buka internet bisa ya dicek-cek beritanya, atau kita biasa sebut KBRN lengkap ya, untuk berita hari ini dan berita lainnya seluruh Indonesia Anda bisa baca di KBRN. Jangan lupa juga untuk informasinya di daerah sesuai ya, sudah diinformasikan ternyata ada diduga peredaran uang palsu itu pecahan 100.000 yang ada di Kabupaten Malinau, itu daerah sesuai ya, jadi pembelanjaan dalam nominal 1 juta. Nah, jadi untuk Anda yang berdagang, mungkin berdagang di salah satu event tertentu di Malinau, sedang banyak event olahraga yaitu Bupati Malinau Cup ya, jadi hati-hati di uangnya dilihat berharga bercawang boleh. Jadi dalam beberapa hal supaya kita terhindar dari peredaran uang palsu. Bila mendengar, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

terbatas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orang mencirikan dari keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapa-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapa-Sapa

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat ada pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Mewahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya menggunakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias.

adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di

Suntik Pandai Suke adalah salah satu karya seni Dori Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, suntik bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimon atau mentimon yang mengiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif kucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya, sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku peluang, dan motif

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang.

0: suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hon pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya dianggun dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang biji congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang menentukan

permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak

sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish, dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan

0: berada, kita akan bergabung untuk nanti mendengarkan siaran langsung sholat Jumat ya. Dan sholat pendengar, tetaplah bersama RRI 95,3 MHz.
1: Tidak benar-benar menjadi legenda. Stop pemburuan liar. J.

Allah itu tidak akan mengangkat suatu ilmu, ilmu agama secara keseluruhan sekaligus, tetapi akan mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Sehingga akan terjadi orang yang tidak tahu keilmuan agama diambil fatwanya, sehingga dia berfatwa dan menyebabkan kesesatan demi kesesatan. Maka di fenomena yang terjadi hari ini, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menolak juga teknologi. Tidak, teknologi hadir membersamai kita dan bisa kita manfaatkan. Tetapi dalam bab agama, otoritas keilmuan hari ini ada pada ulama yang jelas keilmuannya. Maka menghadiri

ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpak untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Wong, Inglo, atau Home. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan

kita 40 pukul 14 dan hingga pukul 15 program Detakan Menemani Anda. Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di 95.3 MHz atau juga di RRI Pro 106.

baik dalam bentuk akar segar maupun bubuk. Terlalu banyak mengkonsumsi kunyit dalam tubuh dapat memberikan efek samping seperti reflux, tekanan darah rendah, meningkatkan resiko pendarahan, mengurangi kemampuan tubuh menyerap zat besi, dan meningkatkan resiko

disalurkan ke tanah kelahirannya melalui program voluntary repatriation sesuai Kepres Nomor 28 Tahun 1992. Pemerintah Indonesia merencanakan kawasan itu untuk proyek pembangunan Balrang. Namun, penutupan kamp pengungsi Galang tersebut baru sepenuhnya selesai pada akhir

Anda semuanya, apakah sudah persiapan untuk memasang bendera merah putih di halaman rumah Anda? Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Molino. Dipanjat luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Molino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Buat Anda semuanya, tetap bersama RRI di 95,3 MHz. Kami menemani Anda di program Molino sore hari ini hingga pukul 20 malam nanti dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya. Dan tetap bersama RRI Molino mengudara untuk Indonesia di 95,3 MHz.

mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino Mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan di menit ke-40 lepas pukul 15 kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip busur panah. Sebagai alat musik khas adat Sunda, memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya yang digesek menyerupai biola. Alat musik tradisional Jawa Barat yang satu ini sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Menurut sejarah, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, rebab adalah alat musik tradisional berbahan dasar tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Namun, lama-kelamaan, rebab berubah dengan menggunakan bahan dasar kayu dan berbentuk seperti busur panah. Layaknya sebuah biola, cara memainkan rebab adalah

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pendengaran, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

Kawin sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu

Tempatnya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama Ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tubuhan dan dirangkai memakai tali atas. Yeah!

sa pamilya, sa dharma. Wata cukup sadar kita bangsa besar. Kalau mental kita masih sebagai majikan saja. Sinergi dan usaha segala karya. Kita pelaku jangan diam saja. You've been asking for the world to change. And nothing's gonna change if you decide not

Suntik Panggul Suke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, suntik bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimon atau mentimon yang mengiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot imunater bermotif semena raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes agung dengan bahu wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cumbuk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sanggul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Adat di Indonesia. Baju Adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bungo Kandulang atau Lingpapeng Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bungo Kandulang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bungo Kandulang atau Lingpapeng Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lain.

merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau

menit ke 21 lepas pukul 16. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Tepat pukul 5 kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya, dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Selamat beraktivitas buat semuanya, tetap bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia.

apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus burung. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru.

membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggorokan.

bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di menjelaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan kepada Belakang Polres Malino, mengudara untuk Indonesia, tak bersama RRI di 95,3 MHz.

wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri. Kabar baik, seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya Tarakan juga?
0: Tarakan sore ini cerah dan informasi apa dari Banjarmasin Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027 rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil.

diatur 10 negara. Ketuhanan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di OPT tersebut. Nuryadi menjelaskan pembahasan anggaran

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bashim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja PKD.
1: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi,

0: Sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik, rekan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah, kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada kabut tipis.
0: Kabut tipis ya.
1: Iya,
0: baik Dewi, informasi. Iya, informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry, ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Birokesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah, Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan

Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan

0: dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket, saat ini bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah Rusansa menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansyah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
1: Dari pembagian sembako ini, sebagai kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan perlu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
2: Kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, dilakukan setiap tahun.
1: Ya, insya Allah kegiatan ini tujuannya adalah salah satunya membantu masyarakat, gitu ya. Maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah mudah-mudahan akan terwujud, gitu ya. Kateng berkah, maju sejahtera, karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini, insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintahan.
0: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Sekda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Birjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Sekda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Sekda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
3: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Puasa bersama, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi.
0: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
4: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
5: Bapak tuh berapa kali dapat ini?
4: Sudah 3 kali ini kan?
5: 3 kali ya?
4: Sama hari bulan puasa itu.
5: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
0: Melalui Bantuan Sembako Berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Sekda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
6: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
7: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunuk.

0: Sumut Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Terima kasih.

0: Maupun sektor Rekan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan Swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumi Pantai Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan dikencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan generasi dan masa depan kita.

0: masuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya, biar orang tua yang dengar untuk menjaga anaknya.
1: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari PNM dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Sumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Samarinda, Kalimantan Timur. Sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira. Apa kabar?
1: Halo, selamat sore Harry. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan, apakah cerah juga Harry?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Harry.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam obeng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan. Beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam obeng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam obengan. Request-nya, Kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang biginya. Kalau ini kita juga paham ya, kadang tim penyucian obeng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam obengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Oke, kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Apa itulah dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa? Jawab, boleh ngomong? Bangga? Bangga? Bangga?
5: Bangga?
4: Mantap? Mantap?
5: Duit kamu bisa disimpan?
4: Oh, bisa, bisa disimpan. Enggak boros uang.
5: Ya, boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut.
6: Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Heri di Tarakan. Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tulon Taka, Nunuk.

0: Sekedar Sapa. Halo, selamat sore Una, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Taraka nih, cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia

0: data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
1: Sebenarnya saya mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia memang dia penduduk Indonesia. Dan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang

0: menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
1: Namun harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya, harusnya di kampungnya. Kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini yang hanya dari persinggahan, akhirnya kita juga miskin, dokternya jadi kepada orang ini.
0: Meski demikian,

0: utarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TKO Detail Lintas Banjar Nusantara ya, dari Prosetir dari Banjarmasin. Selamat sore buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu saya bersama RRI Marino dimanapun Anda berada saat ini. Waktu menunjukkan di menit ke-8, lepas pukul 8 kita hadirkan sejen lagu daerah. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar bersama RRI Marino di

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pulau Pombo berada di tengah-tengah Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Sementara secara administratif, seluruh kawasan di Pulau Pombo masuk ke dalam wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jaraknya hanya 5 km dari kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Untuk mencapai pulau ini, Anda dapat menggunakan kendaraan umum dari kota Ambon selama kurang lebih 1 jam ke arah pelabuhan Tulehu yang terletak di utara kota ini. Pulau Pombo luasnya sekitar 2 hingga 3 hektar, dikelilingi pasir putih dengan pepohonan di pesisir pantai dengan kawasan lautnya berupa pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna sebagian atau seluruhnya berupa rangkaian batu karang besar dan kecil.

0: dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baru. Dan untuk wanita, Dara Baru. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan

0: Anda, merupakan pakaian kau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Intim Malam produksi pemberitaan RRI Malino di edisi siar tanggal 31 Juli 2026.
2: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Selamat malam pendengar Warta Intim, edisi siar 31 Juli 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Ringan. Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Malino fasilitasi dan gerakan pelaku produk pangan lokal pasarkan produknya. Berikut laporan reporter Widayan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino menggandeng kelompok wanita tani KWT di Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara, peternak ayam telur dan bulog bulungan untuk membuka lapak di lokasi Taman Jojo Desa Malino Seberang pada Jumat 31 Juli 2026 pagi. Sejumlah tenda disiapkan sebagai media tempat pemasarkan produknya hingga selesai selama sehari. Kabid Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Cetruruk Pasiakan, mengatakan pihaknya sebenarnya hanya sebagai fasilitator dan mendorong para pelaku usaha seperti KWT yang menjadi binaan ketahanan pangan untuk berjualan, termasuk juga para peternak ayam petelur, dan mengajak forum bulog bulungan di Tanyoselar untuk menyediakan beras dan minyak goreng bersubsidi sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang-barang dengan harga kebutuhan yang murah dan barang lokal unggulan daerah.
2: Yang kita sosialisasi masyarakatkan harga, jadi harga mulai harga 55, jadi itu yang paling kecil gitu kan. Nah, tapi di lapangan saya bilang tidak apa-apa ditampilkan ukuran lain dan diperjelas di situ bahwa kalau misalnya ini harga 67 atau harga 60, berarti ini beratnya sekian sampai sekian gram gitu kan. Jadi harga 55 itu yang kita sebar ke masyarakat, agak terendah, ukuran terendah gitu kan. Kalau kami dari dinas kan sebenarnya cuma memberikan wadah kepada ini, fasilitasi lah kepada petelur lokal ini biar mereka, karena telurnya kan sebenarnya bagus, cuma kurang dikenal orang, jadi orang masih cenderung ke yang luar kan. Nah, sementara telur luarnya kan mungkin satu minggu sudah mulai agak cala kuningnya tuh kan. Nah, kalau telur lokal kan sampai 3 minggu 4 minggu juga masih tahan tuh. Memang saya juga sarankan sama Pak Ketua Asosiasi ini, kurang promosi aja.
1: Sementara itu, Fauzan Rivito, staf pemasaran Perum Bulog Bulungan, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa beras premium 50 sak kemasan 5 kg dan minyak goreng sebanyak 20 dos habis terjual dalam kegiatan tersebut.
3: SBAD, lalu untuk premiumnya kami membawa 50 sak dan untuk minyaknya saya membawa 360 liter.
4: 360 liter?
3: Ya.
4: Ini sudah habis semua atau gimana?
3: Untuk sisanya sih ada sekitar kurang lebih 100 untuk yang SBAD.
4: Tinggal itu aja.
3: Yang lainnya habis udah ya. Untuk yang lain habis salam dia.
4: Terus untuk harga gimana Pak?
3: Untuk harga di premiumnya sama minyaknya itu kami menjualnya untuk premium 77.000, untuk minyaknya 15.700. Sedangkan SBAT kami menjual 62.000.
4: Terkait dengan kegiatan selanjutnya seperti apa?
3: Apa yang kegiatan selanjutnya mungkin kalau bisa lebih ada persiapan juga, persiapan terkait kalau bisa ada pesanan lagi terkait sebagainya.
1: Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita cukup khawatir ya dengan kebutuhan perluasan lapangan kerja untuk generasi muda, penduduk usia produktif termasuk milenial, Gen Z. Jadi kita ingin perda ekonomi kreatif ini membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi secara kebijakan agar perekonomian Malinau, pendapatan asli daerah tidak bertumpu pada sektor ekstraktif pertambangan misalnya yang mungkin cepat lambat akan tutup. Dan yang terakhir, kita ingin menguatkan nilai-nilai budaya melalui produk-produk yang ada di Malinau.
1: Melalui regulasi tersebut, DPRD juga berharap pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan lebih terarah, memperkuat nilai budaya lokal melalui berbagai produk kreatif, serta menjadi landasan kebijakan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing di Kabupaten Malinau. Adi Refnen, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Intimo hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Ada banyak faktor alam yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Nusantara. Indonesia berada di dalam kawasan cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik atau Ring of Fire adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi. Cincin api Pasifik meliputi wilayah cekungan Samudra Pasifik. Disebut Ring of Fire karena wilayah tersebut memiliki bentuk tapal kuda. Panjang area yang termasuk dalam cincin api Pasifik adalah 40.000 km. Dari sekitar 90% gempa bumi yang telah terjadi sejauh ini, 81% diantaranya terjadi di wilayah cincin api Pasifik.

0: Anda tahu?
1: Indonesia kaya akan beragam jenis tradisi dan kesenian tradisional yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun khusus di daerah Bokimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, masyarakat setempat menggelar kesenian tradisional yakni Togal. Adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur, yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Dalam musik Togal, sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola, yang juga disebut viol oleh masyarakat Bokimiake, gambus, gong, dan tifa atau gendang rebana. Dari 4 instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik Togal. Selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian Togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut Uten Mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesunda. Kesunda itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertumbuh di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model, khusus raja dan tetua-tetua adat, tertutup bagian atasnya, dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: belanja ya, besar banget tentang belanjaannya.
1: Bukan kurang belanja Bu, saya ingin ke depan mau membuang sampah saya ini nah Bu.
0: Wah, kok sia-sia begini Bapak pergi buang sampah? Bapak gak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malino.
1: Peraturan apa Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya Pak sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Gak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya Bu informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah membuang sampah pada waktu dan tempat.

masih bersama RRI Malino di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino. Mengudara untuk Indonesia di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino. Mengudara untuk Indonesia di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino. Dan pendengar yang saat ini sedang mobile lagi mendengarkan siaran RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya, dan untuk azan Isya berkumandang untuk wilayah Kabupaten Malino di edisi siar tanggal 31 Juli 2026 dan tak terasa ya pendengar di penghujung bulan, dan sesaat lagi di menit ke-39 kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baru dan untuk wanita Dara Baru. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Masih bersama RRI Malino, dimanapun Anda berada, masih dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino. Tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan pendengar, tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan Pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Mendengar dimanapun Anda berada dan masih bersama RRI dipanjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Tak terasa waktu kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini. Tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Satu, agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Jelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan

0: Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Sul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
1: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa, kita kan tak atur, kan? Apa itu? Oke.
3: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak, ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
3: Oh, gitu, Pak, ya?
0: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
6: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
7: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG kami kembalikan 15,3 miliar.
6: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
3: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pendata. Kemudian web portal, 8 pendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Macam-macam gitu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Rangka Selatan, kemarin sudah ada di Ayo.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, dipertaruh hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan. jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Dekat Selatan, sudah ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sportif sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian pos-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini, proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat.

Jumpa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius.

0: Di lokasi pengungsian melonjak hingga mendekati 40 derajat Celcius memicu risiko tinggi heat stroke bagi sekitar 9.000 pengungsi. Di mana penanganan darurat dilakukan oleh pemerintah, pengerahan ribuan personil pasukan bela diri Jepang beserta tim pemadam kebakaran untuk pencarian korban. Pengiriman ratusan unit pendingin udara darurat ke posko pengungsian guna mencegah jatuhnya korban akibat suhu ekstrim.
1: Yang menyapa malam.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heat wave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Tian, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Ya, kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
2: Ya, baik saya.
0: Ya, halo Mas Tian.
2: Ya, halo. Ya,
0: kabar sehat ya Mas Tian ya?
2: Ya, saya sehat.
0: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini, ketika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
2: Ya, saya waktu itu di Genba ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
0: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
2: Kalau merasakan pasti merasakan ya, Pak. Soalnya kan apa ya? Kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya angin juga jarang. Terus apa ya? Bisa dibilang apa ya? Panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia.
0: Ya, sampai berapa tahu tidak Mas Tian suhunya di sana ketika panas itu?
2: Saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
0: Oh, 36, tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaan ini?
2: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi tiga. Istirahat pertama setengah jam. Istirahat kedua waktu jam 12 itu satu jam. Sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat dua jam.
0: Dua jam.
2: Tapi sedangkan ya. Tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal. Itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya satu jam, jadi ditambah setengah jam. Istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total satu jam setengah. Terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi satu jam, berarti total berarti
0: tiga jam setengah ya.
2: Tiga jam setengah ya.
0: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
2: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
0: Minuman dingin ya.
2: Ya, itu pun apa bebas ngambil.
0: Biasanya sebelum ini tidak ada itu fasilitas itu ya.
2: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
0: Nah, kalau bagaimana saya dengan
2: musim?
0: Dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
2: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di apa di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
0: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya jumlahnya?
2: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
0: Standar ya, tidak ada penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
2: Saya dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
2: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
0: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
2: Saya di Chiba. Di Chiba King Ichiharashi.
0: Nah, itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa ada yang berbeda tidak?
2: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau?
0: Iya, musim panas ya? Ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
2: Untuk saat ini saya belum
0: belum keluar ya, Pak. Belum jalan-jalan keluar ya.
2: Soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
0: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat ataupun dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi gelombang panas yang mungkin akan jauh lebih tinggi?
2: Mungkin kalau di tempat Genba saya, proyek yang saat ini itu mungkin nanti kalau sudah sampai di titik 30 berapa ya, saya lupa, antara 37 38 derajat. Maaf, tidak sampai. Saya lupa. Yang jelas nanti kalau udah di titik tertentu derajatnya itu proyek segera dihentikan.
0: Oh, dihentikan sementara.
2: Ya. Dan apa ya? Selain sport drink, kita juga harus kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah itu, buah yang langsung dimakan itu di udah dibungkus gitu ya. Itu namanya umibosu.
0: Itu bebas buat, mengambil buat itu juga
2: menjaga,
0: ya.
2: Ya, buat apa namanya mengatasi dehidrasi ya.
0: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
2: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena necusho. Serangan itu, serangan panas itu.
0: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
2: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
0: Sempat dirawat berapa hari?
2: Cuman 4 jam sih.
0: Oh, 4 jam cuman hanya menghabiskan infus. Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
2: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya. Jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
0: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja atau ada yang lain?
2: Ada yang lain, tapi itu senior. Semua senior, sudah lebih dari setengah tahun lah.
0: Mereka bisa adaptasi ya, udah beradaptasi ya untuk ini ya.
2: Iya.
0: Dan ini bagaimana, Mas Tian, kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
2: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini hangat menurut saya ya. Kita juga setiap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
0: Oh gitu.
2: Ini sudah mulai udah mulai turun 30 derajat ini.
0: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-hari ini ya. Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
2: Nah, saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
0: Baik, iya. Ya, Mas Tian, ini sudah masih lama di sana ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
2: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang ya kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
0: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya, Mas Tian berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya, Mas Tian di sana.
2: Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Ya. Anda juga ya.
0: Iya, terima kasih, Mas Tian.
2: Ya, sama-sama.
0: Pendengar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian ya, bagaimana tadi berbincang, menginformasikan kondisi terkini untuk di Jepang sendiri. Dari Mas Tian sempat sakit ya, dan memang untuk dari pemberitaan yang diterima untuk dari otoritas Jepang, di mana serangan gelombang panas atau heat wave pada kondisi cuaca ekstrim yang berupa peningkatan suhu udara yang jauh lebih tinggi dari biasanya dan berlangsung selama 5 hari berturut-turut atau lebih, di mana memang fenomena ini juga dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang memerangkap udara panas di suatu wilayah. Dan tadi ya, untuk sempat sakit dan harus diinfus selama beberapa jam ya. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan bagaimana untuk Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Spanyol mengerahkan militer untuk membantu kepolisian menghadapi lonjakan migran di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara. Ribuan orang memasuki wilayah tersebut melalui jalur darat dan laut dari Maroko pada Kamis 30 Juli 2026 waktu setempat. Melansir dari Reuters, televisi pemerintah TVE melaporkan sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil menyeberang ke Ceuta. Banyak migran berenang atau menggunakan ban dalam untuk mencapai wilayah Spanyol. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nur Afni Susilawati.
3: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
4: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin, itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya, dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih. Jadi memang ada beberapa lokasi yang belum tertanam karena memang pastinya termasuk daerah yang berat, tapi mudah-mudahan di sampai akhir tahun nanti ya mulai tertanam seluruhnya. Dan ya, untuk beberapa lokasi irigasi yang terdampak itu sudah akan kita proses, mungkin di bulan-bulan Agustus ini sudah mulai pelaksanaan fisik di lapangan untuk fisik-fisik irigasi yang terdampak bencana kemarin. Perkembangan sampai saat ini.
3: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Tantangan utama di lapangan saat ini adalah tingginya volume sedimen yang mencapai 150 ribu meter kubik. Reski mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi untuk menyediakan lahan pembuangan material sedimen tersebut.
5: Jadi tantangan sebenarnya di lapangan, karena sungai ini sudah penuh sedimen, ketika sedikit ada hujan sedimen turun, sungai ini kapasitas yang kami coba hitung kemarin tinggal 40% yang khusus Batang Tumayu yang bisa mengalirkan air. Nah, jadi mungkin nanti teknis pelaksanaannya kami akan coba pertama fokus dulu di titik darurat di mana yang akan mengangkat rumah warga. Kedua, kami itu. Jadi mau kita bentuk dulu, soalnya kalau akhirnya ini mindset masyarakat nanti artinya pekerjaan kita tidak maksimal, padahal memang karakteristik gas batang Sumbawa sendiri yang masih terus melakukan sedimen. Jadi harapan kami, kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas, tapi dengan catatan intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengelolaan banjir itu, kita butuh lahan.
3: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Dari Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul di Tiloli. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Pelatih Aston Villa Unai Emery dalam keterangannya pada sore hari ini di konferensi pers jelang pertandingan melawan Indonesia All Star menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa ia mau kembali lagi bersama tim yang berbeda untuk datang ke Indonesia, di mana sebelumnya Unai Emery diketahui pernah singgah di Jakarta bersama dengan tim Sevilla ataupun tim Sevilla. Sementara untuk tahun ini dia kembali lagi hadir ke Jakarta bersama dengan tim yang berbeda, yaitu bersama Aston Villa. Dalam konferensi pers ketika ditanya tadi bahwa beliau menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan tentunya, tapi salah satu yang paling membekas baginya adalah di mana sambutan hangat yang bukan hanya datang dari para supporter tetapi tentu juga dari masyarakat Indonesia yang sempat ia temui, bahwa itu memberikan kesan yang sangat baik baginya, termasuk juga bahwa ia baru mengetahui bahwa belakangan ternyata memang Liga Inggris ataupun penggemar ataupun supporter pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris punya basis massa ataupun supporter yang cukup besar di Indonesia, dan dengan jumlah yang begitu banyak dia pun tidak kaget bahwa ternyata tadi konferensi pers juga dihadiri begitu banyak media, dan ini juga diakui oleh tim media dari Aston Villa sendiri bahwa ruang konferensi pers yang dihadiri pada sore tadi di Hotel Mulia Senayan itu merupakan salah satu ruang konferensi pers terpadat yang sempat mereka hadiri atau mereka datangi dari sejumlah tempat yang pernah mereka datangi, dan ini memberikan kesan yang sangat baik bagi mereka. Dan selain kehangatan dan sambutan dari para supporter, tentu Unai Emery datang kembali lagi ke Jakarta dengan harapan bahwa bersama dengan Aston Villa mereka bisa memberikan hal-hal positif yang bisa dibagi bersama dengan pecinta sepak bola tanah air, terutama bagi generasi muda yang sepak bolanya mungkin di negara seperti Indonesia yang memang terus berkembang bersama dengan beberapa negara Asia yang memang sepak bolanya tengah berkembang, sehingga harapannya dari kedatangan mereka ke sini bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu mempersiapkan diri menuju ke musim baru atau pramusim mereka sebelum masuk musim Liga Inggris 2026-2027, tapi juga ia bisa mendapatkan ataupun saling berbagi banyak hal positif dengan masyarakat Indonesia. Dan pendengar, Aston Villa sendiri diketahui memang datang ke Jakarta adalah bagian dari salah satu rangkaian tur pramusim mereka, persiapan jelang musim baru Liga Inggris ataupun Premier League, dan nantinya di pertandingan pada esok hari menghadapi Indonesia All Star, tim dari Aston Villa sendiri menurunkan sejumlah pemain-pemain, hampir sebagian besar dari tim utama mereka hadir pada pertandingan besok, diantaranya nama-nama seperti Marco Bizot, James Wright, kemudian ada Tyron Mings dan Victor Lindelof, Tristan Rowe, kemudian juga ada Alejandro Garnacho. Ini salah satu yang mungkin sangat dinanti oleh pecinta sepak bola, terutama untuk mereka yang sempat mengikuti ketika Garnacho datang bersama dengan timnas Argentina pada 2023 lalu, dan tentu membagi banyak momen yang sulit dilupakan bagi pecinta sepak bola ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina, meskipun pada saat itu Indonesia kalah 2-0, tapi itu banyak hal-hal menarik dari pertandingan tersebut. Dan Tentunya ada beberapa pemain juga, pemain-pemain, dan tentu bagi mereka yang sudah lama mengikuti pelatih seperti Unai Emery, ini adalah momen yang sangat langka, di mana tim yang memang sangat pernah bersiap, satu dari lima tim teratas di Liga Inggris ini, atau tim yang menduduki ranking kelima di Premier League saat ini, mau datang dan mempersiapkan diri menghadapi musim baru di negara seperti Indonesia, dan ini juga akan dinanti. Dan tadi setelah ada beberapa kegiatan tentunya yang juga ada Aston Villa selain melakukan konferensi latihan resmi dan juga konferensi pers pada sore hari tadi, dilanjutkan dengan kegiatan meet and greet, di mana tadi kami sempat melihat bahwa tim Aston Villa yang merupakan juara dari UEFA Leagues ataupun Liga Eropa musim 2025-2026 datang dengan trofi Liga Eropa yang mereka bawa dan sempat dipamerkan di ruang media atau ruang konferensi pers tadi. Dan nantinya di pertandingan besok melawan tim Indonesia All Star, ini juga ada beberapa pemain yang akan dihadirkan. Tim Indonesia All Star sendiri nanti akan dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto, di mana ia akan membawa sejumlah pemain yang nama-namanya sudah mungkin dikenal seperti Hoki Caraka, kemudian ada Ramai Rumakik yang sudah cukup lama absen dari timnas Indonesia, kemudian ada pemain muda seperti Arkan Kaka, kemudian ada Reino Salampesi, Jim Carrey Sawyer, kemudian juga ada Ezra Walian yang nantinya didapuk sebagai kapten dari tim Indonesia All Star. Sementara di para barisan belakang atau pertahanan ini ada pemain muda seperti Brandon Schoeneman, kemudian juga ada Marcel Usemahu, Hasim Kipu, dan beberapa pemain lainnya yang dibawa untuk menghadapi Aston Villa pada esok hari. Dan dijadwalkan pertandingan kedua tim ini akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nirab Dili Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria yang mengungkapkan Danantara mengonsolidasikan BUMN yang bergerak di bidang properti. Karena itu dengan adanya Danantara, pihaknya ingin melakukan perbaikan terhadap kondisi BUMN bidang properti tersebut. Nanti setelah perusahaan-perusahaan properti BUMN itu disehatkan semua, Danantara melihat beberapa total inventorinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan pihaknya telah menjalankan 4 program cepat sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai agenda prioritas pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perumahan. Anin mengatakan keempat program tersebut dipilih karena dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Anin juga menyampaikan berbagai program tersebut juga membuka peluang partisipasi pelaku usaha hingga daerah dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim melalui media sosial bahwa Dewan Perdamaian Bentukan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk pelucutan penuh Hamas dan kelompok perjuangan lainnya di Gaza. Menurut Trump, kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam sejumlah tahapan yang terstruktur. Setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan menarik diri. Sementara pasukan stabilisasi internasional atau ISF akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab atas keamanan di Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Indonesia menumbangkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Berkat strategi pergantian pemain dari pelatih Garuda, John Hartman. Dikutip dari laman penyelenggara, Indonesia harus bersusah payah meraih 3 poin tersebut setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Timor Leste pada babak pertama. Hasil positif tersebut membuat Timnas Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Indonesia memiliki selisih gol 7 lebih baik dari peringkat kedua Singapura 3 yang juga mengoleksi 6 poin dari jumlah laga yang sama.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lagi rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.

0: sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mercon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1900

namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 31 Juli 1947 di Jalan Salak, Kota

0: idealisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
1: To the point. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu. Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah menguji sampel dari berbagai daerah menggunakan jumlah laboratorium. Amran menjelaskan beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rentan stunting. Harga beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium karena hanya memperoleh tambahan kandungan vitamin. Dan tujuannya agar tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran. Amran memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium.

Fia, atau terkait dengan beras fortifikasi ini, nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi, skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang dan juga pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana, Mas Lukman? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi agak miris juga ini, Pak Andriono, mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya ini?
1: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas. Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 mg, kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 mg, kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan. Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai kepala Bappenas itu, Mas?
0: Menteri Pertanian sih.
1: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai kepala Bappenas.
0: Iya, iya.
1: Nah, Bappenas, bukan Bappenas ya, Bappenas.
0: Iya, Bappenas.
1: Nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Kenapa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di beberapa daerah, dan produsennya tidak hanya satu tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi lalu wah ternyata saya ditipu gitu kan.
0: Nah, ini yang berlebihan ya.
1: Ya, betul, Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
0: Ya.
1: Saya pikir itu anunya mas.
0: Baik.
1: Kira-kira
0: ya.
1: Persoalannya.
0: Ya, sebelum kita bahas lebih mendalam, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Andriano ya.
1: Oh, boleh. Silakan, ya. Silakan mas.
0: Ada Pak Putra di Kalimantan. Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam, berbukuan ya.
0: Ya, silakan.
2: Selamat malam, Pak Narasumber.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Berbukuan.
0: Ya.
2: Itu orangnya jangan cuma dicabut izinnya, Bang Wan. Tangkap penjara orangnya. Terima kasih, Bang Wan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andriano, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin... ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasa penindakannya seperti apa ini?
1: Nah ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bapanas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan mas. Nah itu ada hukumnya sendiri, saya jadi bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah kita kembali lagi, maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi, dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
0: Kenapa nah, tidak ini masuk ke beras premium saja Pak, jadi tidak terlalu banyak pilihan ini Pak Andriano?
1: Apa namanya beras, justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu mas. Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium. Ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
0: Ini sampai 42 ribu temuannya.
1: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai, Pak Amran boleh marah itu. Karena apa? Karena selain harganya tinggi ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu.
0: Saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya Pak Andrion ya untuk bisa
1: betul,
0: mengetahui
1: mas. Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium, dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappanas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian mas atau lembaga.
0: Iya baik.
1: Kita... Nah terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya Pak Andriano ya.
1: Monggo, silakan.
0: Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam untuk selamat malam Pak Andriano.
1: Selamat malam Pak Haryanto.
2: Ya, semoga kabarnya sehat-sehat, Pak, ya.
0: Ya, amin.
2: Ya, ini beras lagi. Dulu beberapa waktu yang lalu, Pak Andriono dan Om Lukman, ya, ada isu beras pakai pemutih lah, ada isu beras plastik lah. Aduh, kayak apa kita diselaku konsumen? Biasanya, Pak, ya, Pak Andriono, ya, suatu produk, ya, kalau sebelum dilepas ke pasaran itu kan melewati tahapan, ya. Misalnya ada tes quality control, itu atau tes quality control. Nah, itu kok sepertinya kok seperti
0: lolos.
2: Apa ya? Lolos, ya. Kemudian lepas ke pasaran, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, padahal tidak memenuhi standar SNI. Nah, itu seperti apa itu, Pak Andriono? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ditahan dulu, Pak Andriono. Okay. Kita ke Makassar. Siap. Ada Pak Wibi. Malam, Pak Wibi.
3: Selamat malam, Bang.
0: Malam, silakan.
3: Ya, begini, Pak, ya. Masyarakat itu, ya, termasuk saya itu, nggak tahu nih beras premium medium, yang penting beras, Pak, harganya murah. Itu yang dicari oleh rakyat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, Pak Andriono, kalau tadi Pak Arianto, mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi. Dan ketika ada temuan, ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
1: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu dilihat dulu, mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya, Mas, untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
0: Artinya di label itu ada ya, Pak, ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada
1: ada. Ada, Mas. Jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf, di pasar rakyat atau pasar becek lah. Istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada. Tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras premium. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini, Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan, sehingga beliau marah, sehingga tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras itu tidak sesuai gitu, Mas.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi, Pak Andriono. Kali ini kita ke Jogja, ke Pak Sarjio. Pak Sarjio, malam.
4: Malam, Mas Lukman.
0: Malam, silakan.
4: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Pak Sarjo.
4: Jadi saya ingin tanyakan produk dari beras apa?
0: Fortifikasi.
4: Fortifikasi tadi mungkin bisa dibau, gitu ya? Baunya sama apa? Gitu ya?
0: Mengenali, nah, mengenalinya ya.
1: Jadi mungkin karena sudah dibuat ya, jadi dia mungkin agak beda dengan beras biasa. Tapi tapi kemungkinan itu ada sedikit beda. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya dengan beras premium ya. Karena bagaimanapun juga ini prosesnya ada tambahan, proses tambahan lah kira-kira gitu.
4: Yang tanyakan gini, Pak. Ini tadi kan dikaitkan dengan sebagai sahkan sebagai beras premium gitu ya. Bisa nggak?
1: Harganya, Pak.
4: Sebenarnya kepentingannya mestinya beras-beras medium itu yang diberikan satu tambahan vitamin tersebut. Jadi iya, terjangkau bagi orang-orang yang iya, artinya makannya hanya cukup dengan nasi saja atau iya, biasa itu. Itu yang saya iya, jadi itu kepentingan itu, pemerintah iya, itu jadi jadi benarlah kepentingan
0: iya, pemerintah. Baik. Itu, Pak, terima kasih. Terima kasih. Artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang betul, cukup saja itu, Pak Andrian. Iya. Silakan.
1: Memang betul, betul, Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, yeah, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah.
0: Yeah.
1: Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi, mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai, standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja, masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras si sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi, Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu, Pak.
0: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
1: Ya ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu, Mas. Dan kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri, Mas, dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya, beras yang diberi vitamin lah kita gitu, Mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin, tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu, Mas, ya kan? Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau beras premium atau beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada, dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar, Pak, sebagai regulator beliau bisa itu melakukan itu.
0: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
1: Iya, Pak Andriono. Betul, betul.
0: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
1: Apakah iya, itu
0: penambahan gizi ini masuk akal tidak, Pak, dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
1: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah apa istilahnya itu, vitamin tadi itu apa namanya, jelas memerlukan biaya. Ya. Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf saya enggak bantu.
0: Ya.
1: Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah.
0: Iya.
1: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi atau apa, itu mereka alasan mereka bisa lakukan.
0: Iya,
1: gitu mas.
0: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
1: Betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
0: lisinnya.
1: Nah itu asam folatnya itu kan diprosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak apa namanya juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang apa namanya mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
0: Ya, baik, kita ke pendengar lagi ya Pak Andriano ya.
1: Oh, silakan.
0: Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, malam. Okay.
5: Selamat malam Mas Rupi ya.
0: Dan Lukman Pak Dalijan.
5: Saking beri saya Lukman. Ya.
0: Silakan.
5: Sama Bapak siapa nih Pak
1: Andriano? Pak Andriano Pak.
5: Oke, okay. Assalamualaikum kalian semua. Salam sehat.
0: Amin.
1: Salam sehat.
5: Oke, ini Pak, sekarang itu apa karena kebanyakan vitamin kok ya? Saya dulu itu waktu saya kecil makan saya itu hanya gaplek. Dimakan bubuk itu tadinya itu di anu dijenang sama ibu saya. Terus saya itu sampai sekarang ya alhamdulillah dikasih sehat. Ya sekarang itu karena banyak vitaminnya kok pada sakit ya, kan banyak yang kena sakit, kena gula, kena dan bengkak itu.
0: Ya.
5: Oke gitu
0: Mas. Oke. Ya, waalaikumsalam. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriano? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya, beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
1: Ya, mohon maaf. Silakan Mas.
0: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
1: Iya, harapannya tentu saja Mas, kan yang namanya pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya, jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di apa, kalau kita dari gabah itu ditumbuk Mas, ya enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan di apa namanya, jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa kan. Tapi kalau harapannya dengan begitu walaupun makan nasi dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu.
0: Iya.
1: Nah kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
0: Dan itu alami ya, Pak,
1: Zat apa lah, masih
0: gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
1: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya itu tahun 67-69 lah, kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah enggak tahu, tapi itu kalau dia nah di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
0: Iya, Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi, pengawasannya jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
1: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Papanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
0: Baik, ya. Pak Andreana, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan
1: terima kasih
0: selalu.
1: Terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andreana Kila tadi. Nanti kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
6: Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya, ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan ke depan kita pada malam hari ini. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alimuso, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Mendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan, ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: ya.
2: Dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
1: ya.
2: Pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah. Gitu, karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya tadi itu ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
1: yeah.
2: Beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Ya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200. Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu. Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
1: Bukannya ada, Pak, ya. Sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Nah, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditenggor kan gitu.
1: Yeah.
2: harus tegur, kenapa terlalu mahal. Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan? Yeah. Ditegur satu, ditegur dua, kalau tetap melanggar ya cabut.
1: Yeah.
2: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik, kita sapa pendengar dulu, boleh ya Pak ya, untuk yang baru mau bergabung.
2: Silakan,
1: ya, ada
2: silakan,
1: Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak.
3: Ya, assalamualaikum. Bertiga selamat tanggung.
1: Waalaikumsalam. Pak Sutarto Alimoso.
3: Ya, Pak Sutarto pastinya mungkin masyarakat awam masih menganggap istilah beras fortifikasi ini kayak suatu bibit unggul, padahal tadi kan berasal dari beras biasa yang dikasih vitamin gitu, sehingga naik kadar gizinya kan begitu.
1: Yeah.
3: Ya, itu kadar asam folat, vitamin B dan sebagainya. Pastinya sosialisasi ini harus gencar dan masif, karena jangan sampai ada monopoli atau misalnya dalam hal branded gitu ya, beredar di retail atau pasar tradisional atau induk, yang memang ini menjadi polemik dan gejolak begitu. Apalagi sekarang kan MBG apa nih yang mau disalurkan, apakah beras fortifikasi atau beras biasa medium premium kan gitu. Jangan sampai karena memang ini campuran untuk vitamin beras, ini jadi dipermainkan, jadi masyarakat jadi hilang pikirannya mengenai parameter berapa HHIT ya, ambang batas ini dan itu. Sehingga berubah-ubah. Jadi ini harus segera dalam hal ini ya, bulog-bulog daerah harus pantau ini dan sosialisasikan ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain akhirnya mengatasnamakan nama branding ini dan itu hanya untuk mencari cuan. Jadi kacau nanti daftar harga di lapangan begitu kan, dari hulu ke hilirnya nggak sesuai ya, masyarakat yang teriak ini kok hilang, kok yang ini dimunculkan, padahal petaninya tetap sama. Hanya teknologi yang mencampurkan vitamin beras itu yang ada temuan ini. Dan yang kedua saya mau tanyakan sama para sumber, ini beras fortifikasi ini dari temuan mana, apakah Indonesia atau dari luar negeri atau yang mana yang sudah mengapakan resep yang seperti ini formulasinya, supaya masyarakat itu tahu bahwasanya oh ini teknologi luar toh, oh ini untuk orang yang mengurangi karbohidrat tinggi bagian begini, supaya sosialisasinya itu gencar dimasifkan, jangan diam-diamkan begitu.
1: Baik. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sutarto.
2: Iya, terima kasih. Luar biasa ini tanggapannya. Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kewenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan. Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan. Ini yang justru yang harus menjadi perhatian. Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun ya, sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin
1: ya,
2: fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi gitu.
1: Ya, tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
2: Ya, ya.
1: Artinya tidak terjangkau gitu untuk masyarakat menengah ke bawah. Betul.
2: Jadi ada dua, saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini. Okay. Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan,
1: yeah.
2: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak bagi masyarakat biasa,
1: yeah,
2: itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu,
1: yeah.
2: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin. Minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik,
2: jadi ya, bukan hanya beras saja
1: ya.
2: Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat
1: ya,
2: ada kecenderungan kurang kan ya, gitu kan ya.
1: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja ya, Pak Sutarto, beras fortifikasi ya, yang sudah tersimpan lama apakah terjadi penurunan kualitas Pak?
2: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
2: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan
1: ya.
2: Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik,
2: pengawasan ya, sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
2: Tetapi secara untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik,
2: fortifikasi
1: ya,
2: untuk bantuan sosial,
1: ya,
2: untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya,
2: untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
2: Anemia ini ya, kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
2: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini hal seperti ini
1: iya,
2: yang harus
1: iya. Pak Sutarto Ali Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Amin. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Ali Muso melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan skandal mafia beras fortifikasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang siap menjalankan kebijakan penganggaran program makan bergizi gratis atau MBG pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan program peningkatan kualitas gizi nasional itu optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan fokus pada pelaksanaan program MBG sehingga dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dirancang saling terintegrasi untuk membangun ekosistem pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, bumdes atau usaha yang ada di desa itu dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar. Sementara itu, koperasi di wilayah daratan akan diperkuat melalui berbagai unit usaha produktif yang mampu memasok kebutuhan program MBG.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Perdana Menteri Cina, He Li Feng, menyatakan keprihatinan serius atas pembatasan ekonomi dan perdagangan terbaru Amerika Serikat terhadap Cina dalam pertemuan melalui video dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer. Kedua pihak menggelar pertukaran pandangan yang terbuka, mendalam, dan konstruktif mengenai pelaksanaan kesepakatan yang dicapai para pemimpin kedua negara saat pertemuan mereka di Beijing. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan tarif sebesar 12,5% terhadap produk impor dari China. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum 1 Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI Taufik Hidayat mengungkapkan kriteria pelatih ganda campuran Indonesia. Menurut Taufik, pelatih ganda campuran harus bisa menunjukkan kinerja, mencapai target, dan tentu menjalankan program latihan harian untuk para atlet. Pelatih juga punya target yang hampir sama dengan para pemain. Pelatih juga mengejar prestasi dan menunjukkan progres setiap tahunnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: di Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembalikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Apa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami memiliki kesempatan ya berbincang bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Profesor Dr. Sudan Arief Fakrullah SHMH. Dan kami berbincang terkait dengan tema kami saat ini, yaitu mendekatkan ASN dengan domisili. Ya, Profesor Dr. Sudan Arief Fakrullah SHMH merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nanti kami akan berbincang dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Sudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Sudan, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar sehat. Prof, ini menarik Prof. Ini juga banyak yang bertanya-tanya. Ini mungkin juga jadi alasan untuk mengurai kemacetan gitu Prof ya. Bagaimana ini Prof? Ini kan BKN sudah melakukan uji coba Prof ya, untuk program aparatur sipil negara bekerja lebih dekat dengan domisili. Seperti apa Prof? Mekanismenya Prof?
1: Ya. Mas Lukman dan rekan-rekan semuanya, pendengar RRI Pro 3 di seluruh Indonesia dan dimanapun mendengarkan program ini, ada sebuah cerita yang saya harus sampaikan kepada rekan-rekan semuanya.

punya pengalaman menjadi dirjen, menjadi sestama, menjadi PJ Gubernur Gorontalo, PJ Gubernur Sulawesi Barat, PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya harus menempatkan ASN dalam posisi-posisi yang terbaik. Nah, saya mendapatkan banyak keluhan pada waktu itu. Pak, saya ini sudah 7 tahun terpisah dengan keluarga. Pak, saya ini sudah 12 tahun tidak menyatu dengan keluarga. Pak, jarak dari rumah saya untuk bekerja itu naik motor 2 jam. PP 4 jam. Saya tidak tahu, Mas Lutfan, kalau saya akan menjadi kepala PKN. Dari pengalaman saya bekerja itu, saya menyimpulkan ternyata ASN ini betul-betul berdedikasi. Betul-betul berdedikasi. Apa? Betul-betul tersedia ditempatkan dimanapun, walaupun hatinya itu teriris, walaupun hatinya menangis, tapi demi melaksanakan tugas berangkat. Itu yang saya tangkap ketika saya jadi Dirjen Dukcapil, Sestama BNPB, dan 3 kali PJ Gubernur. Akhirnya saya berpikir, ketika saya jadi kepala PKN, ini saatnya saya berbuat, saatnya saya menolong. Menolong siapa? Para ASN yang menjadi motor penggerak birokrasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip. Satu, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Yang kedua, ASN bersedia ditempatkan dimanapun. Pelayanan publik itu yang saya harapkan adalah tetap berjalan maksimal. ASN tetap bersedia ditempatkan dimanapun. Dan prinsip universal yang ketiga, ASN harus bekerja dengan sejahtera dan bahagia. Nah, ini saat ini negara itu belum bisa meningkatkan kesejahteraan dengan maksimal. Belum bisa. Kita harus sama-sama mengakui bahwa pendapatan ASN itu sepanjang waktu seringkali harus menggadaikan SK-nya ke bank. Ini kan saya sudah berkeliling Indonesia, Mas. Lebih dari 400 kabupaten kota saya kunjungi. Setiap kali saya bertanya ke BKD, bertanya ke Korpri, saya ketua umum Korpri, hampir 12 tahun saya ketua umum Korpri, bertanya, teman-teman masih menggantikan SK-nya di BRI, BPD atau tidak? Dia jawab, masih, Pak. Belum lulus SK-nya? Belum. Bahkan terjadi fenomena sekarang, kalau di bank itu sudah nggak bisa lagi dipotong, di mereka ke BPR. Yang lebih mudah syaratnya. Di BPR nggak bisa lagi ke koperasi. Koperasi nggak bisa lagi, ada yang ke pinjaman online. Nah, kemudian saya mikir, bagaimana caranya ini agar ketika negara belum bisa memberikan peningkatan pendapatan, maka negara membantu ASN untuk mengurangi belanjanya, mengurangi pengeluaran. Nah, beban pengeluaran ASN itu di biaya transportasi, kemudian biaya makan, kemudian biaya rumah. Maka kita lihat transportnya bisa nggak kita kurangi, biaya kontrak rumah bisa nggak kita kurangi, biaya makan, agar dapurnya satu, nggak dapur dua. Saya kan mengalami, Mas, pernah hampir 10 tahun tidak satu rumah dengan keluarga. Saya banyak di Jakarta, istri dulu di Surabaya, kemudian saya ditempatkan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulbar, ini kan berpisah. Walaupun banyak dibiayai negara, tapi tetap kadang-kadang kita harus keluar ongkos pribadi. Nah, kalau ASN yang tidak punya jabatan, ini tambah berat lagi. Jadi bagaimana sekarang negara bisa mengurangi belanja dapur, cukup satu dapur, mengurangi belanja transportasi, dan belanja yang lainnya. Misalnya makan, kemudian dia kontrak rumah. Nah, maka programnya adalah

0: SD itu kan banyak mas yang jauh dari rumahnya.
1: Iya.
0: Guru SMA yang antar kabupaten, kepala sekolah yang antar kabupaten, saya punya pengalaman itu. Maka dulu waktu saya jadi gubernur, sudah saya dekatkan sebisa mungkin. Yang UPT-UPT dekat dengan rumahnya, pekerjanya, dekat dengan istri atau suaminya, atau anak-anaknya, atau orang tuanya. Ya. Nah ini langkah maksimal yang bisa dilakukan oleh negara sebelum bisa meningkatkan peningkatan pendapatan, sebelum menaikkan gajinya, tunjangan kinerjanya.
1: Iya, tapi jujur banyak yang mengapresiasi Pak program ini. Tadi tujuan utamanya karena tadi ya ada penghematan biaya yang dikeluarkan, entah itu transportasi, kontrakan dan dapur apa rumah tangga ini sendiri. Namun yang jadi pertanyaan, Prof, apakah program ini akan menjadi hak bagi seluruh ASN atau hanya berlaku bagi jabatan dan instansi tertentu saja?
0: Nah, pertama yang juga harus kita sama-sama ini ya. Sama-sama kita bangun namanya keluarga ini kan sebisa mungkin utuh ya mas ya.
1: Iya.
0: Anak itu memiliki figur ayah dan figur bundanya yang lengkap. Jadi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari ibu dan ayahnya itu lengkap sebisa mungkin. Tapi tentu ada bagian-bagian yang dia harus mutar terus, misalnya menjadi hakim, menjadi jaksa, pegawai BUMN yang dalam posisi tertentu sudah tidak bisa lagi stay karena tuntutan jabatannya. Tidak ada lagi di posisi itu yang dia harus bisa bertahan di satu tempat 15 tahun dan dia harus mutar. Harus rotasi, harus mutasi, atau harus promosi. Nah, apakah program ini bisa dilakukan oleh semua kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota? Iya, bisa mas. Kenapa? Saya katakan bisa. Pertama, sepanjang pelayanan publik tidak terganggu. Misalnya, perawat, bidan, dokter di puskesmas didekatkan dengan sebisa mungkin keluarga di domisilinya. Silakan para bupati, wali kota mengatur. Guru-guru SMA, guru SMA kan kewenangannya gubernur.
1: Yeah.
0: Silakan diatur. Jadi, yang orang di kabupaten A, tempatkan yang dekat sekolahnya di kabupaten A. Yang di kabupaten B, dekatkan dengan sekolah-sekolah yang dekat di kabupaten B. Jadi mendekat ke domisili dan mendekat ke keluarga.
1: Yeah.
0: Yang instansi pusat, misalnya Kementerian Keuangan, yang pegawai-pegawainya tersebar, itu didekatkan dengan domisilinya. Tentu ini tidak bisa 100%. Saya merasakan di BKN sendiri tidak bisa 100%, Mas Lutman. Karena yang eselon 2 kan sudah tidak mungkin lagi.
1: Iya.
0: Warga di Jakarta, tapi nggak mungkin dia eselon 2 di Jakarta terus. Harus mau jadi kakak mendiri di Surabaya, kakak mendiri di Makassar, kan harus muter.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang paling memungkinkan adalah pada pejabat fungsional, kemudian di level staff, eselon 4, eselon 3 itu masih sangat mungkin. Tapi kalau eselon 2 sudah agak sulit. Jadi semangatnya adalah kita lakukan yang kita bisa.
1: Baik. Prof, kalau di
0: ASN bahagia, ASN sejahtera, dan kinerjanya maksimal.
1: Iya. Prof, kalau di BKN sudah melakukan uji coba ya, Prof ya? Ada 30.
0: Kemarin sudah kita tempatkan kurang lebih 38 pegawai. Ada dari Papua pindah ke Padang, ada yang dari Aceh pindah ke Pekanbaru. Jadi kita buat semacam permohonan. Jadi ini atas permohonan.
1: Okay.
0: Jadi mereka mengajukan, kemudian diverifikasi, diusulkan oleh SLM2-nya. SLM2-nya mengusulkan ke Biro SDM, nanti dikonsultasikan dengan kita, saya Kepala BKN, setelah diverifikasi oleh SLM1 masing-masing. Nah, ini masih banyak yang minta mas, sedang saya rapikan agar layanan publik tidak terganggu. Nah, kita cari, jangan sampai misalnya ya, semua ingin pindah ke Jogja. Ini rata-rata ingin pindah ke Jogja.
1: Iya, iya.
0: Keluar 2, masuk 8. Nah, itu banyak kan?
1: Iya.
0: Nah, harus nunggu. Gak bisa langsung semuanya bisa berpindah.
1: Prof, ada ketentuan ya terkait dengan ASN yang harus berapa lama mengabdi, Prof, untuk bisa mengajukan perpindahan ini?
0: Kalau saya tidak melihat pada berapa lamanya. Dalam satu instansi ya.
1: Iya.
0: Karena gajinya sama. PPK-nya sama. Artinya sumber gajinya itu sama.
1: Okay.
0: Mata anggarannya sama. Itu kita tidak melihat harus 10 tahun. Karena itu kewenangan PPK untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan. Itu ada pada pejabat pembina kepegawaian. Dan yang dilihat adalah kebutuhan organisasi. Saya ini kan penganut aliran membahagiakan, Mas.
1: Iya.
0: Jadi ini kan sudah melihat para ASN kita yang banyak hidupnya susah, ya menderita. Masa ia saya jadi pejabat tambah bikin susah, tambah bikin repot, yang mestinya enggak.
1: Iya.
0: Nah, saya mencoba yang semakin melindungi.

0: ada cari yang teman-teman yang bisa meningkat gitu.
1: Nah kalau
0: kerjanya harus meningkat.
1: Iya. Kita undang pendengar boleh, Prof?
0: Boleh.
1: Iya. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan ya. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, Prof, kalau kita lihat kan ini banyak ASN ditempatkan jauh dari domisili kan karena kebutuhan pemerataan SDM gitu, Prof ya. Jika banyak pegawai kembali ke daerah asalnya, bagaimana BKN mengantisipasi ketimpangan distribusi ASN di daerah terpencil atau perbatasan?
0: Ini kan kita harus pahami dulu, yang paling mudah itu memindah satu instansi. BKN dipindah sesama BKN, PU dipindah sesama PU, Kementerian Keuangan sama Kementerian Keuangan, Provinsi Sulsel sesama di Provinsi Sulsel, ini langkah yang mudah. Karena hanya memerlukan keputusan dari satu pejabat pembina kepegawaian. Nah yang agak rumit itu, misalnya dari Kabupaten Lok Sumawe pindah ke Kabupaten Bekasi. Nah ini kan dua pejabatnya bersedia menerima, dari Lok Sumawe melepaskan, nanti dari BKN atau Kemdagri memberikan verifikasinya. Apakah layanan publik terganggu atau tidak. Nah, maka di dalam proses pemindahan ini kita harus betul-betul memperhatikan layanan publik, layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Yang kedua, prinsip ASN tetap harus bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi Mas Lukman, banyak ASN kita ini sesungguhnya sudah tahu bahwa dia akan menempati daerah itu sudah tahu. Karena saat melamar, dia tahu posisinya. Saya kan kemarin baru pulang dari Ternate, kemudian lanjut ke Kendari. Kawan saya itu melamarnya memang di Kendari. Dia sudah milih. Jadi kita istilahnya, lu dulu bahkan yang lamar ke Kendari, kenapa sekarang pengen balik ke Magelang, gitu kan? Dia bilang, iya Pak, ternyata dinamika hidup kita ini berubah. Pokoknya dulu udah tanda tangan 10 tahun, iya sih sudah tanda tangan juga Pak. Tapi tampaknya keinginan kita ini setelah melihat situasi, ada keinginan juga untuk kembali ke kampung halaman. Sebenarnya para ASN kita sadar, pilihan-pilihannya ketika melamar itu sesuai formasi, dulu berharap, dulu kan belum ada aturan 10 tahun Pak, Pak Muslukman. 5 tahun atau nggak ada aturannya. Nah sesungguhnya aturan yang dibuat zaman Bapak Menpan Pak Cahyokumolo itu, itu ada asbab nuzulnya. Saya mendengar sendiri permintaan dari para bupati wali kota agar perpindahan itu dibuat sangat selektif. Karena banyak sekali dokter, bidan, perawat, guru-guru yang bagus, tenaga kesehatan yang bagus, itu seperti yang Mas Lukman sampaikan, itu harus

0: dibilang mereka nggak berdaya. Ya sudah dipindahkan dari ada permintaan dari pusat. Tapi kalau ada aturan nih, para bupati lalu mengatakan silakan ikuti aturannya, minta izin ke Menpan, ke BKN. Ada yang jadikan sandarannya itu.
1: Ya, artinya yang memudahkan untuk saat ini kementerian atau lembaga yang memiliki keterwakilan di daerah gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, seperti RRI berarti bisa dong ya, Prof ya.
0: Bisa. Jadi dari RRI di NTT pindah ke Padang gitu kan. Yang di Padang pindah ke Jogja. Ya. Tapi jangan pindah semua Mas, jangan sampai habis juga gitu. Iya. Pimpinan yang menata, berdiri gitu. Ya, program ini bisa berjalan terus tapi kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan harus dalam maka digilir. Ya. Pindahnya tahun ini sudah pindah, yang satu tahun depan sambil masuk pegawai baru itu bisa dilakukan penataan.
1: Ya, Prof tadi mungkin bisa diulangi kembali, Prof, mekanismenya seperti apa? Artinya jadi ASN ini mengajukan perpindahannya seperti apa?
0: Nah, jadi ada baiknya masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, wali kota, menteri, kepala badan itu membuat surat edaran untuk pengumuman ke instansi masing-masing.
1: Oke.
0: Kita akan membuat program mendekat pada keluarga, mendekat pada domisili.
1: Ya.
0: Silakan masing-masing mengajukan usulan disertai dengan alasan. Kalau mau mendekat keluarga, suaminya atau istrinya ada di mana, orang tuanya ada di mana, kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh ibu SDM masing-masing. Nah, nanti dibahas masing-masing unit. Jadi usulan ASN ini melalui unsur apa?

0: pemeriksaannya diajukan kepada sekjennya. Jadi biar ini tertata, rapi, dan tertib. Dan semua harus masuk dalam database. Sehingga pengajuan permohonan tadi nggak hilang, Mas. Ini kan ada pengalaman di saya di BKN.
1: Ya.
0: Pegawai baru ditempatkan di UPT, di Pontianak, 10 tahun. Baru termonitor, ketika saya berkunjung ke sana, saya tanya, dia udah berapa tahun di sini? 10 tahun, Pak, hampir 11 tahun. Sudah pernah pindah? Belum. Nah, bayangkan, hampir 11 tahun di satu titik. Dia pengembangan karirnya berhenti, pemahaman yang disebut dengan institutional knowledge juga tidak berkembang, sebagaimana kalau dia ditempatkan di berbagai tempat, juga pengalamannya lebih banyak. Apakah harus termonitor, Mas? Masukkan ke dalam database.
1: Baik.
0: Nah, nanti setelah itu dilakukan pengecekan secara rutin. Tiap 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Nah, tahunannya juga pasti harus dicek.
1: Ya.
0: Untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Ini kan, Mas Lukman.
1: Iya, Prof, kita jeda sejenak boleh ya, Prof, ya? Nanti kita akan lanjutkan kembali ya.
0: Mungkin,
1: setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili dengan narasumber Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Zudan, kita lanjutkan ya, Prof.
2: Silakan, Mas.
1: Iya. Iya. Prof, kita ke WhatsApp dulu, Prof, yang sudah masuk ruang redaksi. Ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikannya. Gozi, silakan.
3: Selamat malam Lukman, selamat malam Pak Prof. Zudan, dan selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Saya akan membacakan ya beberapa tanggapan ini yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama ini dari Pak Andi di Bandung. Beliau menyatakan nih mendukung kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk melayani masyarakat. Lalu,
2: izin Mas, bisa ya, lebih keras?
1: Ya, mungkin saya lebih keras.
2: Jelas,
1: ya. Silakan Gozi.
3: Yang pertama dari Pak Andi ya di Bandung. Beliau mendukung kebijakan ini terkait kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, diharapkan ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada Bu Siti di Jogja. Menurut beliau kebijakan ini sangat baik, terutama bagi ASN yang sudah berkeluarga. Lalu ada dari Bu Fitri di Padang. Beliau melihat kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan ASN dari sisi psikologisnya. Ketika lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, semangat kerja juga bisa ikut meningkat. Lalu yang terakhir ada dari Pak Agus Saputra di Pontianak. Beliau mengapresiasi kebijakan ini, tetapi tetap perlu dipertimbangkan pemerataan ASN di seluruh Indonesia, utamanya pelayanan masyarakat di daerah terpencil ini yang harus menjadi prioritas. Sekian Prof. Zudan dan Lukman.
1: Baik, terima kasih. Banyak yang mengapresiasi intinya gitu. Mungkin saya ditanggapi, silakan Prof.
2: Ya, alhamdulillah, karena memang saya melihat fakta di lapangan ASN kita ini perlu dibantu agar hubungan keluarganya lebih bagus, kehidupan keluarganya lebih seimbang, dan kinerjanya lebih meningkat. Nah, salah satu pendekatannya adalah mendekatkan tempat kerja dengan domisili atau dengan keluarganya, dan ini akan sangat efektif karena kalau saya melihat saat ini banyak sekali ASN kita yang tadi saya sampaikan berangkat 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam di perjalanan.
1: Iya.
2: Masuk kantor itu udah kucol gitu.
1: Iya.

0: pagi dan ibu-ibu jam 5 sudah masak menyiapkan untuk anak dan suaminya, setengah 6 sudah berangkat gitu.
1: Ya.
0: Luar biasa Pak ASN kita ini.
1: Hmm.
0: Ya ada sih yang nggak rajin juga ada, karena kita tahu ya DNA-nya kan berbeda-beda gitu.
1: Iya. Tapi memang itu fakta, Prof. Kalau kita lihat ya, apalagi Jakarta gitu, banyak juga yang memang berasal dari daerah penyangga gitu ya, membutuhkan waktu berjam-jam. Mungkin juga ya kualitas menurunnya karena sudah stres di jalan gitu kali, Prof ya. Karena
0: bisa Mas,
1: berjam-jam.
0: Sangat mungkin Mas, saya ketemu staf saya ditanya berapa jam, berapa jam 5. Berarti kan bangunnya setengah 5 paling enggak.
1: Iya.
0: Ketika di kantor, seharusnya dia tertidur di kursi, ya biarkanlah dia menikmati karunia Tuhan, masih bisa ngantuk, gitu. Sementara dia tertidur, asal itu bangun lagi. Karena paham betul saya, melihat kawan-kawan itu. Ya.
1: Ya, hebatnya mempunyai atasan atau pimpinan yang mengerti ya, Prof ya. Kalau tempat lain tuh nggak ada urusan gitu ya. Kita ke pendengar boleh ya, Prof ya?
0: Silakan.
1: Ada Pak Rudi di Jember. Selamat malam, Pak Rudi.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas Lukman ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya apa juga ikut bersyukur atas kebijakan seperti ini, biar semua SN itu lebih profesional pekerjaannya, Prof. Lebih-lebih untuk ASN para guru gitu. Kan kalau dekat kan tidak apa, lebih mudah kan berjalannya, cepat dan gitu.
1: Ya. Nah,
2: itu mendukung juga gitu.
1: Baik. Itu saja, Pak Rudi.
2: Ya ya ya.
1: Ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya, Prof. Dari Jember kita ke Lampung. Ada Pak Sultan. Malam Pak Sultan.
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Sultan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum, Prof.
0: Waalaikumsalam, Pak Sultan.
3: Iya, kabar baik ya. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Ini saya seorang duda pensiunan dari istri aku, pegawai negeri guru.
1: Oke.
3: Tapi menerimanya itu hanya kalau tidak salah itu 38% apa. Nah ini kira-kira apa, nggak bisa dibulatkan jadi 100% gitu.
1: Baik, kalau terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili, ada yang mau ditanyakan tidak Pak Sultan? Halo Pak Sultan. Sayang sekali terputus. Ya mungkin saya ditanggapi. Tadi Pak Rudi mengapresiasi Prof, tapi ada usulan bagaimana dengan guru juga ini mungkin bisa merasakan.
0: Ya, ya. Pak Rudi di Jember, terima kasih dukungannya ya. Untuk guru itu penting untuk lebih dekat dengan sekolah tempat mengajar, juga profesi-profesi yang lain seperti perawat, bidan, dokter, ya. Rekan-rekan yang bekerja misalnya di balai latihan kerja juga penting. Jadi saya sebagai kepala PKN dan ketua umum KORP itu mendorong semua ASN kita, 6,7 juta ASN kita, idealnya itu bekerja dekat dengan domisili

0: pindah para hakim. Karena kalau nggak pindah kan repot Mas Lukman, hakim, iya, jaksa itu yang dipidana nanti sudah keluar dia belum pindah kan repot Mas.
1: Iya, iya. Nggak repot ya. Prof, kalau kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan kementerian ataupun lembaga terkait ini, Prof?
0: Saya

0: saat itu positif. Kemarin kami juga sudah melaksanakan ini kok presiden gitu. Pada menteri yang punya instansi sampai ke daerah, kan menteri kita ini ada yang hanya punya pasukan di Jakarta aja kan mas, tapi ada menteri yang pasukannya sampai ke kecamatan, seperti Kementerian Agama itu pasukannya sampai di kecamatan. Iya, tapi yang setingkat Menko kan pasukannya rata-rata hanya di Jakarta. Jadi ada yang cuek juga, kami NS kami ada di Jakarta atau Wakprov Sudan gitu. Tapi yang mengatakan iya penting, kayak berkali di KUA itu mas, kan sebisa mungkin orang yang terdekat di situ. Kalau masih mungkin ya ambil lagi dalam, nggak mungkin dalam satu kabupaten.
1: Ya, karena kalau kita lihat tadi ya suara pendengar yang mungkin juga ASN ini banyak yang mengapresiasi karena ini kabar baik buat mereka, Prof. Ya, karena tadi ya sesuai dengan tujuan yang disampaikan BKN ya, ini menghemat biaya transportasi, pengeluaran sewa rumah ataupun kontrakan dan juga dapur jadi satu, dan tentunya secara psikologis itu lebih mendekatkan ke keluarga, itu akan jauh lebih baik ya Prof. Nah ini evaluasinya kalau dari uji coba yang dilakukan BKN ini butuh berapa lama Prof yang 38 ASN ini?
0: Ini kami akan lakukan evaluasi setiap bulan mas. Nanti kita tanya setiap bulan. Ini kan ada, bisa jadi ada pengalaman. Ketika mereka gak pernah berkumpul, gak pernah berantem suami istri, jadi bisa jadi kalau setelah berkumpul penyesuaian lagi ada berantemnya. Tapi nanti kita evaluasi setiap bulan. Saya berharap ini menjadi program yang positif ya. Menyatukan keluarga, ya, mendekatkan keluarga, meningkatkan kinerja, melakukan penghematan, ya, dan hak anak, hak suami, hak istri bisa terpenuhi semuanya.
1: Tapi akhirnya keputusan ada di user ya, Prof ya, artinya di.
0: Benar, masing-masing ada pada user, gubernur, bupati, wali kota, mereka yang paham kebutuhan di lokasi masing-masing. Nah ini Biro SDM-nya harus cerdas, harus

0: Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming.
1: Iya. Itu maksudnya. Pak, nanti evaluasinya akan dibuka secara transparan.
0: Iya. Kami selalu menyampaikan evaluasi di BKN itu dalam forum kami punya acara ngopi bareng kepala BKN.
1: Ya.
0: Kemudian acara BKN menyapa BKD dan BKN menyapa ASN, kita sampaikan. Kalau yang baik

0: bangsa negara dan masyarakat Indonesia.
1: Ya, Prof, ada WhatsApp dari Butania. Terima kasih Prof atas kebijakan ataupun program ini, mudah-mudahan diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan saya yakin kebijakan ini memang terutama mengatasi kemacetan dan menurunkan tingkat stres dari pegawai atau ASN. Dan yang lebih penting lagi, ini memutus rantai perselingkuhan. Kalau di daerah atau di luar kota, kemungkinannya akan besar. Dan kalau dekat dengan keluarga, katanya ya makin harmonis keluarganya.
0: Amin.
1: Ya, ini banyak ya Prof, ya mudah-mudahan nanti juga sosialisasi ataupun nanti mungkin secara informal sudah disampaikan tadi ya kementerian dan lembaga dan adanya
0: Saya juga terima kasih Mas Forum Ini yang bisa menjadi sarana sosialisasi kita bersama-sama.
1: Ya,
0: RI juga bisa membantu para ASN untuk menyuarakan kegundahan hati para ASN ini. Saya menangkap betul suasana batinnya para ASN yang terpisah dengan keluarganya, jauh dari orang tuanya. Itu saya menangkap betul suasana batinnya mereka, dan sebisa mungkin kita bersama-sama membantu para ASN untuk bisa berkinerja lebih bagus dan kehidupannya lebih sejahtera, lebih bahagia.
1: Amin. Prof, nanti setelah ini kan uji coba yang kedua ya Prof ya, di BKN ya. Ada ya, target dalam waktu dekat.
0: Sebenarnya satu tahap, tahap bulan Agustus, ini 38. Nanti September akan ada tahap lagi gitu. Biar kita nggak semuanya langsung numpuk di satu bulan Mas. Kamu kan juga harus menata kalian agar pelayanan nggak terganggu. Kan kita harus ada transfer of knowledge kepada pegawai baru kan, gitu kan. Juga tempat yang dikunjungi harus menyiapkan meja, menyiapkan tempat gitu. Jadi satu bulan ini 38, nanti September akan ada lagi.
1: Nah, untuk secara formalnya, setelah evaluasi ini Prof, untuk sosialisasi ke kementerian atau lembaga?
0: Kami berjalan simultan Mas, sambil evaluasi, sambil penempatan. Terus gitu. Karena enggak, misalnya satu bulan ini penempatan, September tidak ada penempatan, tidak begitu. Agustus ada penempatan, sambil dievaluasi, September ada penempatan, sambil dievaluasi. Saya minta ke atasan masing-masing untuk melihat kinerja yang bersangkutan.
1: Nanti bentuknya berarti ke himbauan ya Prof ya, untuk kementerian atau lembaga ya?
0: Ya, nanti kita cari mekanisme yang paling enak, yang paling elegan, karena kita ini berada dalam wilayah yang sangat luas Mas. Ada 643 instansi yang semuanya punya SDM, yang kepegawaiannya berada di Badan Kepegawaian Negara. 643 instansi Mas, besar sekali Indonesia ini.
1: Wow. Iya, tapi ASN-ASN-nya sudah menyambut bahagia nih Prof nih.
0: Amin.
1: Karena tadi ya, sebenarnya ini menjawab mungkin yang sudah disampaikan ke Profesor Zudan tadi ya, banyaknya mungkin ada keluhan dari ASN yang mungkin terpisah oleh keluarganya Prof ya, bertahun-tahun ya Prof ya.
0: Iya, kalau terpisah itu Mas Lukman, kawan-kawan itu bisa mengatasi. Yang seringkali berat itu ketika pendapatannya sedikit, masih bayar kontrakan, ya kan, masih makan di luar, ini berat sekali. Apalagi kalau perjalanan dinas sudah tidak ada lagi, kan perjalanan dinas bagi ASN itu sebenarnya adalah buffer hidup. Ada yang cerita, Pak, kalau ada perjalanan dinas, saya itu masih bisa nyicil untuk rumah, masih bisa nyicil untuk sepeda motor, gitu Mas, itu real. Karena kan gajinya, kalau pendaftaran anak kuliah gini, itu SK-nya sudah ditambah masuk BRI, ada yang masuk BPD. Ya kalau golongan 3B atau 3C, gajinya dengan tunjangannya kurang lebih 14 juta. Kurang lebih nih, seluruh Indonesia tidak sama. Anaknya 2 kuliah semua Mas. UKT-nya masing-masing 5 juta, sudah 10 juta itu. Belum nanti kalau dia kos, anaknya minta pembayaran kos harus 1 tahun, sudah kurang duitnya.

0: banyak karena tertinggi nih yang dari ASN golongan 3, golongan 4. Nah minta diturunkan, ya nanti saya sampaikan ke Pak Menteri lah.
1: Tapi ada skala prioritas ya Prof ya, untuk mereka yang berkeluarga? Atau
0: ya, kita dahulukan yang lama terpisah dengan keluarga dulu kalau di PKN. Pada Bapak Ibu, para Menteri juga saya dorong seperti itu. Pertama yang suami istri yang terpisah dalam waktu lama diprioritaskan. Anak yang

0: biar ditempa dulu gitu ya Prof ya.
1: Iya, biar tanggung dulu gitu ya.
0: Prof, terakhir mungkin ini ada disampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang mendengarkan siaran kita dan juga tayangan kita di YouTube juga nih Prof, silakan.
1: Pertama-tama saya minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, para ASN, Bapak Ibu, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Lembaga, agar para ASN kita bisa bekerja maksimal. Kemudian hak-hak untuk anak, istri, suami bisa lengkap.

0: program mendekat pada keluarga, mendekat pada domisili bisa menjadi pilihan kita untuk menempatkan ASN-nya. Para guru, bidan, perawat, dokter, apoteker, tenaga-tenaga teknis, ya, semuanya bisa kita berikan ruang bekerja yang maksimal dengan lebih dekat pada domisili dan lebih dekat pada keluarga. Mohon dukungan kepada ibu semuanya.
1: Prof. Zudan, terima kasih banyak waktunya dan kebijakan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan secara lebih luas ya, Prof.
0: Amin, amin.
1: Selamat malam, Prof.
0: Terima kasih, Mas Lukman. Rekan-rekan semua di RRI Pro 3, terima kasih.
1: Ya. Berkata Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kami berbincang bagaimana mendekatkan ASN ke domisili.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyepakati wacana pengaturan ambang batas kadar nikotin dan tar pada produk tembakau tidak menjadi prioritas pembahasan dalam waktu dekat. Penolakan tersebut dipicu oleh rancangan aturan yang mewacanakan pembatasan kadar nikotin di bawah 1% dan tar di bawah 10%. Para petani menilai draft regulasi tersebut berpotensi mematikan mata pencaharian jutaan pekerja di sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan sekolah nasional terintegrasi melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima tanah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama 16 kepala daerah sebagai langkah awal pembangunan sekolah nasional terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia serta 14 pemerintah daerah lainnya yang menandatangani berita acara komitmen percepatan penyelesaian lahan maupun dokumen pendukung. Sosjen Suharti menegaskan hibah tanah merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk masa depan generasi muda, bukan penyerahan aset saja. Kita beralih ke informasi mancanegara. Spanyol memperketat perbatasan setelah sekitar 60 ribu imigran asal Maroko dilaporkan menerobos masuk ke kota Ceuta, wilayah enklave negara itu di Afrika Utara, hanya dalam kurun waktu satu hari. Wali kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut jumlah imigran yang masuk secara drastis tersebut setara dengan 70% dari total populasi kota itu. Menanggapi krisis imigran tersebut, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa, termasuk kemungkinan membekukan kawasan Schengen dengan Spanyol. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol tunggal Balsa Sekulik membawa kemenangan untuk Persib Bandung atas Tampines Rovers FC Singapura dengan skor 1-0 pada laga terakhir grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung kokoh di puncak klasemen grup A dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan Arema FC menempati posisi kedua dengan 6 poin dan turut memastikan tiket ke semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas.

0: informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Peristiwa.
2: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salam,

0: gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
1: Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam akhir pekan ini, Anda juga bisa ikut berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 0213523.

021-3844-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8

0: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni kepada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo periode 2015-2020. Di mana pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Operasi Retail PT Jasindo periode 2013-2018 Sahata Lumban Tobing, serta pemilik dan pengendali PT Mitra Bina Selaras Tora Sotarduga Pangabean sebagai tersangka. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait asuransi PT Jasindo pada PT Pelni tahun 2015-2020.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu membanggakan kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mengawal kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, tidak hanya dalam kerangka penindakan tapi juga dalam pendekatan-pendekatan pencegahan, pendidikan maupun koordinasi dan supervisi. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pada hari ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Jasindo. Penanganan perkara ini tentunya juga menandakan bahwa KPK tidak hanya masuk di ruang-ruang kementerian lembaga pemerintah daerah, tapi juga masuk ke sektor bisnis, termasuk di lingkup BUMN, BUMD, dan sebagainya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein untuk menyampaikan secara lengkap, secara utuh bagaimana konstruksi perkara ini dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Silakan Pak Taufik.
3: Ya, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih hari ini kita bertemu lagi dalam rangka menyampaikan konferensi pers pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Jasindo tahun 2015 sampai 2020. Jadi kita beralih dulu ke perkara yang sudah carry over ya. Kemarin kita sudah peristiwa yang lidit tertutup, tertangkap tangan. Ini juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat semua bahwa komitmen KPK terhadap perkara-perkara yang sudah lama dan belum selesai, artinya carry over, kita akan tetap selesaikan. Ya, mudah-mudahan kalau memang bisa diselesaikan di tahun 2026, kita akan upayakan untuk penyelesaiannya. Ini sejalan kemarin dengan penyampaian di konferensi pers laporan capaian kinerja oleh pimpinan yang rekan-rekan juga sudah ikuti bersama, bahwa memang perkara tunggakan, perkara yang ada di Direktorat Penyidikan itu sangat banyak gitu. Tetapi memang sumber daya manusia terkait kebutuhan jumlah penyidikan yang memang belum bisa dipenuhi oleh lembaga, karena memang mesti ada kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan yang membutuhkan waktu. Tetapi kita tetap komitmen, yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dan di Direktorat Penyidikan kita akan selesaikan. Ini juga membuktikan bahwa kita juga tidak membebani kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertangkap tangan istilahnya OTT seperti itu ya, kita tidak membebani tanggung jawab yang ada di Direktorat Penyidikan terkait penanganan perkaranya. Jadi tetap sama-sama jalan. Memang kemudian ada ritme yang memang harus diatur karena terkait prioritas penanganan perkara. Jadi yang terkait dengan sore hari ini yang kita akan sampaikan yaitu untuk tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi oleh PT Jasindo. Baik, secara lengkap saya sampaikan bahwa hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 KPK akan menyampaikan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo tahun 2015-2020 yang kemudian di sini menyebabkan adanya kerugian keuangan negara. Jadi surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2024, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama yaitu saudara SHT, selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo tahun 2013-2018, dan Direktur Operasi dan Retail tahun 2018-2019, dan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020. Yang kedua, saudara TSP selaku pemilik dan pengendali Mitra Bina Selaras. Untuk perkara di atas, saudara SHT dan saudara TSP sudah berproses di persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Kemudian dalam pengembangan perkaranya, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sehingga menemukan kecukupan alat bukti, dan berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, penyidik menetapkan empat tersangka, yaitu saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia periode Desember 2013 sampai dengan Oktober 2018. Yang kedua, saudara EYT selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia periode 2012 sampai dengan Mei 2015. Yang ketiga, saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Wahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan yang keempat, saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ini yang empat, kemudian kemarin kita lakukan penahanan dan teman-teman sudah mengikuti untuk pengambilan gambarnya. Terhadap saudara UHS, EYT, YHP, dan ZC, ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kita masih menggunakan ketentuan KUHP yang lama karena memang ini sprindik dimulai tahun 2024 sehingga di ketentuan KUHP yang baru pasal 360 huruf A itu masih ketika penyidikan masih berlangsung dan ada perubahan maka tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang lama. Kemudian terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan kemarin untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya,
4: bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI merupakan perusahaan milik negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Jasindo bergerak di bidang asuransi umum, sementara PT PELNI merupakan perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut serta pengoperasian armada kapal penumpang dan armada kapal barang. Selanjutnya pada tahun 2015-2020, PT Jasindo mendapatkan pekerjaan asuransi perkapalan dari PT PELNI yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Jasindo. Adapun jumlah total nilai kontrak selama tahun 2015-2020 total sebesar 263 miliar. Jadi PT PELNI itu mengasuransikan kapal-kapalnya kepada PT Jasindo atau Jasindo yang merupakan perusahaan jasa asuransi. Bahwa jenis asuransi yang diberikan oleh PT Jasindo kepada PT PELNI tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah asuransi marine hull, yaitu asuransi yang menjamin, yang dijamin oleh asuransinya itu tenggelam, terbalik, terbakar pada rangka dan isi kapal milik PT PELNI. Jadi ini jaminan yang diasuransikan, termasuk asuransi wreck removal and pollution terkait dengan pengangkatan kapal yang tenggelam dan pencemaran laut yang ditimbulkan oleh kapal milik PT PELNI. Jadi yang ada dalam kontrak asuransi antara PT PELNI dan Jasindo seperti itu untuk yang dijaminkan. Kalau istilah di jaminan di mobil atau motor itu all risk gitu ya. Ini tadi rinciannya seperti itu. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa asuransi tersebut, Saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayar komisi. Ini ada komisi agen yang tidak seharusnya dikeluarkan, sehingga ini merupakan komisi fiktif gitu, seolah-olah dikeluarkan untuk komisi. Jadi seolah-olah dibuat ada komisi yang mesti dikeluarkan oleh PT Jasindo, tapi ini rupanya fiktif. Dan diketahui dari berdasarkan hasil penyidikan, ini sudah digunakan kembali dari komisi agen asuransinya, digunakan oleh pejabat-pejabat di PT Jasindo. Ini dilakukan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Adapun pembayaran komisi agen dilakukan dengan cara dibayarkan kepada PT Catur Lumintu, PT Morokabi Media Indonesia, dan PT Nusantara. Ketiga perusahaan agen asuransi tersebut diketahui tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi tidak melakukan pekerjaan sebagai agen asuransi dalam pekerjaan pengadaan asuransi antara PT PELNI dan PT Jasindo. Bahwa diketahui komisi agen yang telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri itu kemudian dikembalikan kepada PT Jasindo Cabang Jakarta Menteng sebesar 93% sampai 95%. Sementara perusahaan agen asuransi hanya menerima bagian sebesar 5-7%. Kemudian atas pengetahuan dan perintah dari Saudara UHS, komisi agen yang dikembalikan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor cabang, juga mengalir kepada dirinya UHS, kemudian kepada Saudara ZC, Saudara YHP, dan Saudara EYT. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selaku ahli yang diminta oleh penyidik untuk menghitung kerugian negara, telah timbul atau terjadi kerugian negara atas perbuatan melawan hukum dari kontrak yang dilakukan oleh PT Pelni dan PT Asuransi Jasindo atas asuransi kapal milik PT Pelni dan menyalahgunakan wewenang dengan nilai sebesar 15,602 miliar. Jadi ini sudah ada hasil PKN yang dilakukan oleh ahli audit terkait dengan konstruksi perkara korupsi di Jasindo dan PT Pelni, sehingga kemudian terhadap proses penanganan perkaranya sudah hampir 80% dan kemarin sudah dilakukan penahanan oleh penyidik, sehingga proses berikutnya adalah penyidik akan fokus kepada penyelesaian perkaranya dan juga tentunya pemulihan atau aset recovery dari kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan TPK antara PT Jasindo dan PT Pelni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Budi, selaku Jubir. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap dengan konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang kemudian dilakukan penahanan. Di mana dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar dari total kontrak 263 miliar pada tempus 2015 sampai dengan 2020.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: планета.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarang. Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Imigrasi Palu memastikan seluruh layanan telah siap menjelang pembukaan penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ihsan Setiadi.
2: Menjelang penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus mendatang, seluruh instansi terkait memastikan kesiapan layanan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akbal mengatakan, koordinasi bersama Bea Cukai, karantina, otoritas bandara serta instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan keimigrasian berjalan optimal. Menurutnya, imigrasi juga telah menyiapkan sistem pemeriksaan dokumen dan personel tambahan guna mendukung kelancaran penerbangan internasional.
3: Pada prinsipnya dari kantor imigrasi Palu dan Bea Cukai karantina dan otorita bandara sudah siap untuk melayani penerbangan ini. Dan caranya nanti menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu tanggal 6 akan terbang dari Palu ke Guangzhou.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Tengah, Ferry Tawa, menilai dibukanya rute internasional ini akan menjadi momentum penting bagi pengembangan pariwisata daerah. Menurutnya, kemudahan akses penerbangan langsung dari dan menuju luar negeri akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus memberi dampak positif terhadap sektor perhotelan, restoran, dan pelaku usaha pariwisata di Sulawesi Tengah.
4: Udara Mutiara Sis Al Jufri dari domestik menjadi internasional. Nah, tentunya status bandara kita yang menjadi internasional ini kan selain mempersingkat waktu kunjungan durasi penerbangan ya dari mana saja, khususnya dari luar negeri, tentunya itu bermanfaat sekali juga meningkatkan daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk ke satu destinasi kan. Lebih mudah untuk menjangkau semua destinasi itu kan lebih memiliki daya tarik, ya kan. Apalagi sebenarnya Sulawesi Tengah sendiri kan memiliki objek-objek wisata, destinasi yang sangat-sangat menarik.
2: Lebih lanjut, PHRI Sulawesi Tengah juga menyatakan siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata agar wisatawan yang datang memperoleh pengalaman terbaik selama berkunjung ke Sulawesi Tengah. Dengan sinergi pemerintah provinsi dan pelaku industri pariwisata, penerbangan internasional Palu Guangzhou diharapkan menjadi pintu masuk baru bagi peningkatan investasi, kunjungan wisatawan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, Kementerian Kehutanan bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporannya disampaikan Zulfikar Ali dari RRI Samarinda.
5: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
6: Terus yang dilakukan oleh M4CR, ya memang apa ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan apa namanya langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga untuk kemudian khususnya masyarakat. masyarakat kita ya.
5: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin Suwardi.
0: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu khususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Impang, yaitu menanam. Mudah-mudahan ke depannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
5: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, pemerintah resmi mengumumkan agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro pada Jumat ini 31 Juli 2026 di Gedung Utama Kemensetnek. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers tersebut.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya serta teman-teman yang juga ada di depan. Yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI, bagi yang belum bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silahkan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana berwarna. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilakan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, bapak-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan, termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya. Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PP BUMN, dan Antara, Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan, ada yang jarak 5, 8, 1 dan 10 km. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga, dan kepada masyarakat silakan mendaftar untuk mengikuti merdeka run. Akan disediakan medali yang insyaallah bagus, jersey, respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta merdeka run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda bulan kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk, untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan, dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Merdeka.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Menurutnya penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN. Ia menjelaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan penarikan sekitar 2.000 personil militernya dari Spanyol setelah Madrid menolak mengizinkan Washington menggunakan pangkalan militer bersama dalam operasi terhadap Iran. Rencana itu menjadi bagian dari upaya yang sebelumnya diumumkan Amerika Serikat untuk menata ulang kehadiran militernya di Eropa, termasuk penarikan sekitar 5.000 personil dari Jerman. Langkah tersebut sedang dibahas di Gedung Putih sebagai bentuk respon atas putusan pemerintah Spanyol yang tidak mengizinkan militer Amerika Serikat menggunakan pangkalan gabungan Rota dan Moron dalam operasi terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan laporan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, masih mendiskusikan kebutuhan untuk mendatangkan pemain-pemain baru klub dengan manajemen. Sebelumnya City telah mendatangkan beberapa pemain baru berusia muda seperti Elliot Anderson, Jeremy Monga, serta memulangkan kiper Piers Charles. Namun di sisi lain, City kehilangan back John Stones yang pindah ke Inter Milan. Dengan situasi tersebut, City dipastikan tidak mau kehilangan lebih banyak pemain senior. Maka Maresca pun menyebut rumor bahwa sang kapten Rodri diminati oleh beberapa klub raksasa Eropa hanya sekadar spekulasi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi-informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

0: jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat, sanjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Istana sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini. Sebanyak 200 anak dari Forum Anak Nasional atau daerah dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mengikuti kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan kunjungan ke istana menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, sekaligus mengenalkan pusat penyelenggaraan pemerintahan kepada anak-anak Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan dan tata kelola teknologi pemeringkat kredit alternatif atau alternatif kredit scoring di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 secara komprehensif. Regulasi anyar ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkat kredit alternatif nasional. Selain itu, aturan ini memastikan keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan data konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas IAOTA OJK Adi Budiarso menegaskan pentingnya pematangan standar tata kelola pemeringkatan. OJK telah mentransformasikan pemeringkat kredit alternatif menjadi aktivitas berstandar matang serta terawasi.

Penyebaran konten negatif di media sosial dinilai dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Dikatakan dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Karina Yuditia mengatakan akibat kecanduan gawai ini tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi, jadi akan berakibat fatal. Bukan hanya buruk untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak pada satuan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.

isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mapindo, Sabtu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat.

perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

0: pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya, Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Negara, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda

Microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya

RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulis Mudara untuk Indonesia.

0: merugikan negara 15,6 miliar rupiah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Prio Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
2: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
3: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Pembayaran komisi ini, Pak.
3: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
4: Benar, Pak. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
3: Sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak, ya?
3: Punya siapa-siapa. Dan saya di sana menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprotigara terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti di kesempatan hari ini, di hari pertama di bulan Agustus 2026. Tanggal 1 Agustus 2026 di hari Sabtu. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan dan juga Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam setiap jamnya dalam warna berita, dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dialog-dialognya dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sesuai dengan pembahasan dalam pagi tadi Pro3 RRI dan dalam editorialnya, dalam laporan khusus Pro3 RRI membahas tentang inisiasi, wacana atau usulan ya, tentang Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arief Fahrullah mengadakan program ASN dekat dengan keluarga. Jadi ASN-ASN atau aparatur sipil negara akan nantinya berdinas tugas disesuai dengan domisili. Berdasarkan surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026 di akhir Juli kemarin, Kepala BKN Zudan Arief Fahrullah mengatakan program ini sudah dieksekusi untuk tahap kedua dengan total 38 ASN yang dipindahkan ke dekat domisilinya. Ini tahap pertama, yang lalu itu 27 pegawai, kemudian tahap keduanya 38. Memang angkanya tidak terlalu besar ya, tidak signifikan. Tapi berkaca dari catatan BKN, tercatat nih ada 1.285 peserta CPNS di tahun 2024 yang lalu mengundurkan diri. Penyebab utamanya soal penempatan kerja yang jauh dari keluarga ataupun domisilinya. Dari perbandingan saja 2024 itu 1.285, sementara aturan ini baru keluar di akhir Juli kemarin 2026, dan baru ada pemindahan sekitar 50-an pegawai yang dekat dengan domisili mereka. Jadi memang angkanya belum sebanding ya, masih kecil. Tapi ini salah satu komitmen BKN untuk membangun manajemen ASN yang bisa adaptif,

Tentu saja utamanya adalah kebutuhan sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena mungkin ada yang sama ya, misalkan sebagai ASN di, sebagai guru misalkan di daerah tertentu, kemudian di daerah domisilinya sebenarnya juga butuh guru gitu ya, akhirnya ditarik ke domisilinya dengan profesi yang senada gitu ya, yang sama. Dan tentu saja untuk menyeimbangkan kepentingan di daerah gitu ya, baik itu ke organisasinya maupun kesejahteraan pegawai. Harapannya bisa menginspirasi penataan, penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga di tingkat kementerian lembaga. Karena ini yang dipindahkan itu adalah pegawai BKN, internal BKN dari 50-an pegawai. Nah, harapan itu bisa diikuti oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Ya, kementerian lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk bisa di eksekusi ya, dilakukan. Nah, untuk Anda gimana tanggapannya ya? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda nanti di sesi yang

putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.

0: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ahmad Darwis, yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk

0: Dan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan uji coba program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili sejak 22 Juli lalu. Dalam waktu kurang dari satu bulan, 38 pegawai BKN dipindahkan lebih dekat ke rumah masing-masing melalui dua tahap SK Kepala BKN. Dan Kepala BKN bahkan telah mengajak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menerapkan pola yang serupa. Tetapi program ini masih sebatas uji coba internal. Belum ada aturan resmi bagi jutaan ASN lain di luar BKN yang selama ini juga hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah program ini betul-betul bisa menjadi solusi secara nasional atau sekedar kebijakan yang sulit direplikasi di lapangan? Dan topik kami di pagi hari ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pindah ke domisili. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sidik Pramono, selamat pagi, Pak. Iya, kalau melihat dari program uji coba yang dilakukan BKN ini, ASN pindah ke domisili, Anda melihat seberapa besar sih, Pak, masalah ASN yang bertugas jauh dari keluarga saat ini?
2: Yang pertama, kalau kita lihat ketika ASN bertugas dari jauh dari keluarganya, tentu ada aspek psikologis ya, dan juga mungkin ada beberapa yang pasti berkaitan dengan biaya juga. Mereka harus membayar apa, tempat tinggal yang berbeda, istilahnya kan dapurnya jadi dua gitu. Ada kebutuhan transportasi, dan kemudian juga itu mempengaruhi mungkin psikologis, karena tentu ada soal kenyamanan juga kalau mereka bisa bekerja dekat dengan keluarga. Tapi tentu itu mungkin pengalaman empiris dari berbagai kasus ya. Tetapi dalam kasus ASN yang diterapkan di BKN itu perlu ada penelitian yang lebih detail terkait hal tersebut.
0: Kenapa pendapatan ASN kalau begitu jarang mempertimbangkan domisili keluarga, Pak? Ini juga yang ditanyakan pendengar kami tadi pagi.
2: Ya, pertama tentu kalau kita menduga pemikiran BKN, tentu ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara irama kerja dengan kehidupan keluarga. Jadi ada work-life balance gitu. Jadi mendekatkan ASN dengan keluarga, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan psikologi, dan ujung-ujungnya kan tentu harapannya semua itu bisa mendorong produktivitas kerja dan juga membuat pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu.
0: Jadi apakah ini, kalau Anda melihat ini, Pak, betul-betul karena masalah kesejahteraan atau memang faktor efisiensi yang ada dalam penerapan program ini?
2: Ada dua hal ya, tadi kata kita lihat, pertama tentu harapannya dengan mereka lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman secara psikologi, dan itu akan secara psikologi dan juga soal ada aspek keuangan yang mengikutinya, karena kan pengeluarannya kan jadi lebih terintegrasi di dalam satu dapur gitu misalnya. Itu akan menjadi lebih harapannya kan mendorong produktivitas meningkat, pelayanan publik membaik gitu. Tetapi tentu ini kan baru uji coba ya. Selama ini kan kita menerapkan misalnya flexible working arrangement gitu, kerja dari mana saja gitu. Tetapi yang harus di tadi maksudnya tentu sudah baik ya. Kita memahami itu, tetapi jangan sampai yang harus kita pahamkan bersama bahwa ini bukan berarti setiap ASN bebas memilih lokasi kerjanya masing-masing gitu, disesuaikan dengan mereka, karena kan ketika mereka masuk tentu ada surat bahwa mereka juga siap ditempatkan di mana saja, dan itu dasarnya adalah kebutuhan organisasi misalnya, juga ketersediaan formasi di satu tempat, dan juga yang ujungnya adalah sekali lagi ini untuk kepentingan negara, pemerataan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian pindah-pindah ini kemudian membuat ada jomplang antara kebutuhan dengan ASN yang ditempatkan di satu tempat.
0: Yang Bapak katakan tadi bahwa ada kebutuhan di satu daerah mungkin, sehingga ada penempatan ASN ketika mereka diterima dan siap ditempatkan dimanapun juga. Artinya, apakah kalau melihat memang tujuannya mendekatkan ASN kepada keluarga dengan kesejahteraan, sejauh mana hal ini akan bertentangan dengan prinsip itu kalau begitu, Pak?
2: Tentu baik ya, tadi tujuannya kalau memang bisa diselaraskan antara ASN dengan asalnya, sesuaikan dengan domisilinya awalnya, itu bagus. Tetapi jangan sampai sekali lagi ini tinggalannya apakah kemudian ya. Orang yang ingin pindah kemudian kembali ke base-nya kemudian langsung dipindahkan tanpa pemetaan yang komprehensif kan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab di saat di terkait dengan hal ini. Apakah misalnya memang instansi asal yang di tempat ASN itu sebelumnya itu memang sudah cukup. Jangan sampai kemudian dipindahkan terus ternyata kekurangan. Terus kemudian ini kan ada semacam lolos butuh juga misalnya. Apakah instansi tujuan itu betul-betul membutuhkan ASN dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan. Kompetensi apakah sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kemudian ujung-ujungnya sekali lagi, apakah ini akan meningkatkan atau malah menurunkan kualitas pelayanan. Dan apakah juga secara whole nasional, apakah memang ini mendukung pemerataan ASN gitu. Jangan sampai tadi saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang justru membutuhkan ASN ternyata tidak di tempat, tidak diisi karena ada orang-orang yang ternyata memilih dan juga difasilitasi untuk kembali ke home base-nya.
0: Kalau begitu apa yang harus perlu dipertimbangkan agar kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan kepentingan atau keinginan dari individual pegawai tadi? Kemudian belum lagi masalah penempatan yang Bapak sebut tadi yang melebih mengutamakan kebutuhan real dibandingkan dengan domisili, Pak.
2: Ya, pertama tentu harus ada pemetaan yang komprehensif soal ini. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga pemerataan distribusi ASN itu justru dikorbankan. Jadi dalam pemetaan itu akan terjawab sebenarnya bahwa ini loh kenapa seseorang dianggap tepat, mempunyai kompetensi yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat dan juga waktunya yang tepat. Jangan sampai ini karena hanya program uji coba terus kemudian ternyata misalnya dalam succession manpower planningnya misalnya kebutuhannya itu bukan sekarang atau sudah lewat terlalu lama atau sebaliknya, ini masih sekarang belum dibutuhkan hanya karena program ini kemudian ada orang-orang yang dipindahkan sebagai pilot project itu penempatan ASN sesuai dengan domisili. Dan jangan lupa juga ini juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lihat, termasuk misalnya jangan sampai ini kemudian menjadi menimbulkan kecemburuan gitu loh, karena tidak semua ASN kan memiliki kesempatan yang sama untuk pindah gitu. Ya, itu kriteria-kriteria itu yang menurut saya juga harus dijawab. Jangan sampai kemudian ada dimensi politik menjadi lebih kental dalam pemindahan itu.
0: Puluhan pegawai yang ikut dalam program ini apakah sudah cukup untuk bisa dinilai, dievaluasi dampaknya ini, Pak?
2: Menurut saya dalam dua kali ini kan baru dua step ya. Yang pertama kalau tidak salah saya dua page yang page pertama kalau nggak salah baru belasan. Kemudian di page kedua ini total yang sampai berarti kemarin sampai sekarang kan 38 yang menurut saya sih belum memadai dan waktunya kan juga belum cukup panjang ya. Apakah memang ini kan ada orang yang baru pulang jangan-jangan semangat, tetapi nanti ketika berjalan waktu ngokro lagi, kalau orang bilang ngokro itu sudah bisnis usual lagi. Sementara yang kita harapkan ujung-ujungnya orang dipindahkan ini kan tujuan besarnya kan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga jangan lupa ini baru 38. Ini kan pemindah orang ini kan bukan cuma orang yang disuruh pindah, tapi juga tentu ada keuangan yang menyertainya ya. Artinya juga ada alokasi anggaran yang misalnya dari institusi asal kemudian harus dialokasikan juga di ini juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jangan sampai ketika kemudian pindah-pindah ini skala lebih besar justru menjadi persoalan yang lebih.
0: Paling tidak, Pak Sidik, indikasi apa yang bisa digunakan ketika hal ini diterapkan atau banyak pegawai dipindah secara bersamaan tetapi layanan publik tetap optimal? Apa indikasinya itu, Pak?
2: Tentu sekali lagi kualitas pelayanan publiknya juga harus ada parameter-parameternya. Apakah misalnya pelayanan publik kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat waktu, kemudian indeks kepuasan masyarakat misalnya juga diukur, apakah dengan tambahan tenaga tadi juga bisa memberikan nilai lebih gitu. Kalau kemudian sama-sama saja sementara banyak konsekuensi yang menyertai pemindahan itu ya buat saya juga akhirnya ini kebijakan yang ya tentu harus pertimbangan matang. Tetapi sekali lagi kita tentu menghargai bahwa ini baru pilot project ya, baru dua tahap. Tentu ini menjadi dasar, bisa jadi evidence untuk menentukan bahwa apakah kebijakan ini memang efektif, efisien, dan juga bisa diterapkan untuk skala yang lebih luas.
0: Oke. Okay. Paling tidak instansi seperti apa ini Pak, menurut Anda yang paling siap untuk menerapkan program ini lebih dulu Pak?
2: Saya tidak punya cukup data untuk menyatakan mana institusi yang mana. Tetapi kalau dalam kasus BKN, untuk karena BKN punya institusi vertikal di bawah, ini kan lebih mudah kan mereka mengatur-atur. Tetapi menurut saya kalau dengan sistem manajemen talenta, terus kemudian ASN sekarang sebenarnya juga statusnya sudah sama ya. Ini mekanisme lolos butuh itu kan bisa berjalan lebih terbuka gitu. Selama ini kan lolos butuh artinya instansi asal melepas, instansi yang tujuan juga bisa menerima. Ini kan kadang-kadang membuat orang ya tadi harus kasak kusuk, tidak bisa melihat sebenarnya formasi apa yang cocok gitu. Sementara kan tadi yang kita harapkan kebijakan ini kan memang sesuai gitu. Okay. Jangan sampai tadi menimbulkan kecemburuan, yeah. Terus kemudian ada orang yang merasa dihukum kenapa saya tidak bisa pulang ke home base saya, sementara ada orang lain yang tidak. Yeah. Ya. Lebih berprestasi, tidak lebih dibutuhkan, tidak sesuai kompetensinya, tapi ternyata diberi kesempatan untuk kembali ke home base-nya. Okay. Hal seperti itu yang juga harus diantisipasi. Ya.
0: Idealnya butuh waktu berapa lama untuk mengkaji seluruhnya sampai pada evaluasi dampaknya ini Pak? Sebelum aturan itu dilakukan atau bahkan dibutuhkan regulasi baru atau berupa payung hukum baru?
2: Ya, pertama kalau sebenarnya kalau kita mekanisme lolos itu kan sebenarnya sudah ada ya sejauhnya dijalankan. Tetapi selama ini mungkin pengukurannya, tadi pengukuran produktivitasnya, pelayanan publik yang membaik, kepuasan ASN meningkat, apakah juga mungkin tingkat stresnya menurun seperti itu. Biaya organisasinya juga apakah menjadi lebih efisien, itu harus dilihat. Dan sejak awal memang harus ditetapkan itu supaya pengukurannya lebih konkret gitu. Ada ukuran yang bisa menunjukkan ini berhasil atau tidak. Jadi menurut saya sih kalau dilihat ya mungkin waktu satu tahun itu memadai untuk melihat apakah memang kebijakan ini bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.
0: Ya, tentu ukuran keberhasilan program kan dari sisi tata kelola organisasinya Pak ya, tidak semata satu variabel kepuasan pegawai semata ya. Betul. Kalau dia kan senang-senang aja kan.
2: Kita harus ingat bahwa ini aparatur sipil negara.
0: Iya.
2: Bukan maunya sendiri.
0: Artinya perlu ditekankan di situ Pak, dari sisi kepuasan publiknya kan, artinya kepuasan publik yang mana ini yang merasakan itu.
2: Oke. Mereka kan dibayar untuk mengurus urusan-urusan publik gitu loh. Jangan sampai kemudian karena mereka ingin pulang kemudian urusan-urusan yang menjadi ultimate goal-nya tadi justru malah terabaikan.
0: Mas Yudik, terakhir Pak, kalau program ini memang berhasil diterapkan secara luas, secara nasional Pak, perubahan apa sih Pak yang paling Bapak harapkan di wajah birokrasi kita?
2: Ya pertama ini inovasi yang menarik ya. Jadi kita melihat kesejahteraan ASN termasuk tadi kebahagiaan, kurang dari stres, itu bisa menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tetapi tentu implementasinya tadi harus berdasarkan sistem merit, ada kebutuhan organisasi, pemerataan. Jadi kalau memang orientasinya membuat pegawai lebih dekat, lebih nyaman bekerja, dan kemudian mereka menjadi lebih bahagia dan lebih produktif, ya itu sesuatu yang kita harapkan. Tetapi tentu semuanya harus diukur, dipertimbangkan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan jangan sampai kemudian ini menjadi apa, bumerang untuk kita secara sistem keseluruhan dalam penataan dan ASN dan juga penyelenggaraan.

0: baru di internal BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional secara internal. Jadi mendekatkan kepada keluarga. ASN itu diharapkan bisa bekerja di sesuai dengan domisilinya, sehingga dekat dengan keluarga, sehingga lebih efektif dan juga lebih apa namanya, etos kerjanya lebih baik. Berkaca dari data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, ada 1.280 peserta di tahun 2024 yang mundur atau mengundurkan diri. Penyebab utamanya adalah penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggalnya atau domisilinya atau keluarganya. Nah, harapannya nih dari internal BKN bisa diadopsi di kementerian, lembaga ataupun Pemda, sehingga mempermudah ya bagi ASN untuk bisa bekerja karena dekat dari rumah ya, juga dengan tumbuh kembang anak, utamanya ketika orang tua dekat dengan anak ya, tidak ditinggal jauh, itu bisa lebih baik ke depannya. Itu banyak sekali dampaknya. Tapi di sisi lain tentu saja berdasarkan formasi ataupun kebutuhan dari setiap kementerian, lembaga ataupun Pemda ya, sebenarnya butuh nggak nih untuk tenaga ASN-nya di bidang ini gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang. Itu disampaikan tadi dalam perbincangan Pro3 RRI pagi tadi dari pengamat kebijakan publik. Dari Pak Caswa di Brebes gimana nih? Pak Caswa, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bu Banjarnugroho. Yeah. Alam jahat, salam tangguh, jaya.
0: Jaya.
1: Meskipun Pro3-nya belum nyala, jaya.
0: Oh, belum nyala juga di Brebes?
1: Belum.
0: Oke, baik. Sudah beberapa dari sejak pagi juga sudah dilaporkan ya, beberapa daerah yang belum menyala ya Pro3-nya. Terima kasih informasinya. Silakan, iya. Pak Caswa.
1: Ini ASN ya, mau dipindahkan pekerjaannya apa maksudnya?
0: Kerja sesuai dengan domisili. Oh, dekat dengan keluarga gitu. Tapi ini baru di Badan Kepegawaian Negara dulu nih, baru di internal, belum di kementerian lembaga, belum di kementerian pendidikan kayak guru gitu, belum. Harapannya sih seperti itu, bisa diadopsi di kementerian lembaga lainnya, Pak Caswa. Kalau menurut Pak Caswa gimana?
1: Tapi sebenarnya sih saya sih sebelum kejadian seperti itu ya, dipindahkan seperti itu ya, intinya jangan terlalu buru-buru dulu lah, Bung Pajar, maksudnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya maksudnya harus diteliti dulu, biar nggak ada kesalahan gitu ya. Dari segi apa yang namanya yang bekerjanya gitu kan. Jadi seperti itu harus dipertimbangkan dulu sebelum kejadian. Makanya dari itu kan tadi Bung Pajar kan ngomong belum
0: semuanya,
1: iya, belum semuanya yang apa ya, yang namanya yang menyetujui apa gimana itu, iya.
0: Jadi kan harus dilihat dulu nih, karena masih di internal BKN, dilihat dulu efektivitasnya gitu ya, jangan.
1: Iya, harus.
0: Oke,
1: harus diteliti dulu dan di perhatikan dulu, jangan terlalu buru-buru kejadian yang seperti itu dulu langsung gitu.
0: Oke.
1: Sebelum orang-orang tersebut menyetujui.
0: Oke.
1: Seperti itu aja, Bung.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa. Ya. Dan juga ada Buria di Tebet. Buria, silakan.
2: Bung Fajar Nugroho, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari.
2: Selamat juga, Bung Sabe, selamat liburan, sudah hadir. Semua keluarga di ruang pemajar.
0: Amin.
2: Bung Fajar, menjelang 3 hari, Bung Fajar, dinas.
0: Menjelang 3 hari.
2: Iya lah, apa namun bingung-bingung hari, harus tahu lah prosedur-prosedur.
0: Oh iya. Terima kasih.
2: Iya, bertepatan 1 Agustus 2026 ini,
0: yeah.
2: Hari kemerdekaan, semangat hari kemerdekaan di bulan Agustus. Bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga disyukuri, dan dijaga bersama. Kita awal yang kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan melalui zikir dan doa kebangsaan, kegiatan kegiatan ini akan dilaksanakan pada nanti yang berupacara yang diumumannya nasional Jakarta nanti
0: okay. Amin.
2: Jadi temanya kita ini luar biasa. Memang kalau mau masuk PNS dulu, aduh saya dulu Bang Fajar Nugroho tanggap ini ya di 1000 kedalaman ke aduh Papua saya berdoa semoga.
0: Tapi Bu Ria ketika penempatan itu langsung di Jakarta atau pernah di daerah lain?
2: Di Jakarta semua kan di masih berada bagi mengkode daerah terkecil, jadi nggak semua Jakarta Bang Fajar.
0: Kalau Bu Ria
2: aku Jakarta.
0: Oh kebetulan di domisili.
2: Di Jakarta ya Bang Fajar. Memang itulah. Memang sisi positif dan dukungan itu ya memang kesejahteraan psikologis yang sudah ada ya kan. Mengurangi apa stres akibat hubungan jarak jauh ya kan.
0: Atau
2: LDR lah dengan pasangan dan anak yang punya keluarga ya Bang Fajar ya.
0: Orang
2: tua gitu. Efisiensinya finansialnya menekan biaya lah transportasi.
0: Benar.
2: Tempat tinggal tambahan dan di perantau lagi.
0: Iya.
2: Jadi ketenangan batin karena dekat keluarga dia buat saya. Dan publik lebih optimal, Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Jadi ada tantangannya, Bang Fajar.
0: Apa?
2: Tantangannya itu ada catatan kritis apa distribusi yang tidak merata, potensinya penumpukan pegawai ini di
0: kota
2: besar atau daerah asal ini tertentu,
0: sementara
2: daerah tertinggal, atau terluar bisa kekurangan tenaga. Jadi tanggapan saya begitu, Bang Fajar. Langkah Badan Kepegawaian Negara ini atau BKN, ya menguji lah coba kebijakan lah penempatan aparatur sipil negara ini atau ASN agar lebih dekat dengan domisilinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pegawai, memangkas biaya hidup akibat hidup terpisah dari keluarga serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja begitu Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Itu saja temanya tanggapan. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, ini menarik apa yang disampaikan Bu Ria. Jika yang melamar menjadi CPNS itu calon pegawai negeri sipilnya itu ada mayoritas prosentasenya itu lebih banyak misalkan di kota besar. Nah, domisilinya ya berasal dari kota besar. Nanti ketika penempatan kalau aturan ini berlaku secara umum ya ke semua kementerian lembaga Pemda dan lain sebagainya, otomatis akan ada penumpukan ASN di kota-kota besar itu sesuai dengan banyaknya pelamar dari domisili daerah mana nih gitu, tidak merata. Sementara untuk daerah-daerah 3T misalkan, ya akhirnya tetap kekurangan aparatur sipil negara sehingga pelayanan publiknya tidak optimal. Meskipun ada beberapa hal positifnya tadi sempat disinggung oleh Bu Ria, kalau sesuai dengan domisili itu nggak perlu sampai nyewa kontrakan ngekos gitu ya, dekat dengan anak utamanya, tumbuh kembang anak bisa diperhatikan secara psikologi baik ya, dan banyak lagi lah harapan tuh etos kerjanya semakin meningkat karena dekat dengan keluarga baik anak istri maupun suami gitu ya. Itu salah satu segi positifnya, tapi di sisi lain tentu tidak boleh mengabaikan soal pemerataan itu. Dari Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, selamat ini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Rahman.
3: Oke. ASN ya.
0: Iya.
3: Untuk penempatan seharusnya kan dari awal sudah siap kan ya.
0: Iya. Ada tanda tangan bahwa siap ditempatkan di mana saja.
3: Ah, kan seharusnya begitu.
0: Iya.
3: Ada juga tetangga saya ini ya di kota tapi ditempatkan di pelosok. Ya namanya sudah penempatan mungkin di sana kekurangan. Kan harus siap walaupun jauh dari keluarga. Otomatis kan setu kan sudah bisa pulang itu kan.
0: Iya, kalau ada satu provinsi misalkan, kalau di luar pulau gitu kan agak susah juga nih pulang perginya Sabtu Minggu mah.
3: Oh iya, kalau di luar pulau ya. Tapi memang kita harus siap itu.
0: Iya, iya makanya ini kan salah satu keputusan dari internal Badan Kepegawaian Negara. Jadi internal pegawai di BKN ini harapannya tuh bisa lebih optimal kerjanya karena dekat dengan keluarga, belum di kementerian lembaga lain. Kalau misalkan kementerian pendidikan, misalkan guru yang melamar sebagai guru itu kalau bisa nggak perlu ditempatkan jauh-jauh, harus di domisilinya gitu kan. Misalkan asli Situbondo, ya ngajarnya di Situbondo gitu Pak Rahman.
3: Oh iya, ya, tapi namanya sudah kebutuhan negara ya.
0: Iya.
3: negara seperti ABRI contohnya.
0: Oh iya, nggak bisa kalau itu.
3: Apalagi
0: kepolisian, tentara ya.
3: Di Papua,
0: iya,
3: di Kalimantan,
0: iya, iya,
3: tugasnya
0: iya.
3: Sudah ke sana. Harus iya, iya, masa tidak mau kalau sudah
0: ke sana. Baik, baik kalau gitu. Ya,
3: harus siap memang kita,
0: Bu Bajar. Baik, terima kasih Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih. Salam sehat ya.
0: Salam sehat juga Pak Rahman di Situbondo. Saya kasih Bolga, ada Pak Matoli. Silakan Pak Matoli.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya, silakan.
4: Ya. ASN, BKN mengupayakan ASN bisa pindah tugas gitu ya.
0: Bisa dekat dengan keluarga lah, sesuai dengan domisili.
4: Ya, satu sisi ini pasti kabar baik ya. Yang memang sudah 5 tahun mungkin apanya jarak jauh dengan
0: keluarga.
4: Anaknya ya. Ya, tapi jangan-jangan kita bukan kita pesimis ya. Ini jadi bancakan juga ini, apa? Pajar. Karena kan Badan Kepegawaian Negara ini kan badan ya, di atasnya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan RB.
0: Pan RB.
4: Semua itu kan. Satu baik di kementerian, lembaga, institusi, yang satunya di pusat dan di daerah, di Pemda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, tertangkap tangan OTT kan itu kepala daerah. Kepala daerah itu kan gubernur dan bupati kan?
0: Iya.
4: Tertangkap tangan karena memang lelang
0: jabatan. Proyek
4: dan lelang jabatan. Nah, salah satunya di sini pasti. Kan masuk di akal kan bupati.
0: Supaya ya, supaya nggak dilempar di jauh-jauh gitu, ya udah di daerah sini aja gitu.
4: Iya, pakai orang dalam. Terus yang kedua, mereka itu kan ada orang partai politik, kepala daerah kita ini,
0: okay,
4: yang dilantik, disumpah, satu kali periode 5 tahun, mereka pejabat pembina ASN kan, di zona domisilinya, baik di gubernur atau di ring 2, di ring 3. Nah, ini ada antisipasi monopoli nanti di dalamnya, jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan kategori lelang jabatan tadi, menempatkan kepala dinas, kepala bagian, dia itu jadi bancakan. BKN tadi kasih judul, boleh kok pindah tugas. Sederhananya tadi supaya para ASN ini dekat. Ternyata dimampatkan sama. Yang kedua, Bung Fajar, ini kan sekarang negara kita ini lagi mengkastakan profesi guru dan medis kan. Pak Prabowo kan bikin sekolah unggulan Garuda nih. Gurunya kan dicomot semua dari sekolah-sekolah yang bagus kan, dari sekolah Pemda itu, dari Dikdasmen, dari SD, SMP, SMA. Nih, ayo di sekolah Garuda. Ini di bawah saya, ini di bawah presiden. Ya menimbulkan kecemburuan dong, Bu Fajar, dan daerah. Sementara Pak Prabowo yang bikin tandingan sendiri, yang di Pemda dibiarkan seperti anak tiri. Nggak pakai APBN 20%, gaji guru hanya masih 300 ribu. Begitu mindset berikutnya. Jadi kalau bisa ditarik Pak Prabowo aja, semua guru se-Indonesia ini di bawah presiden.
0: Oke.
4: Semuanya standar mutunya harus bagus. Jadi kalau ada lagi di daerah itu misalnya yang nggak dipedulikan Pemdanya, kami ambil alih karena memang janji undang-undang mengatakan harus 20%. Jangan lagi 20% ini masuk ke sekolah kedinasan STPDN, keuangan, murni ke Dikdasmen dan Dikti. Kalau Kementerian Agama mengelola pendidikan, APBN dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial,
0: baik.
4: Tersendiri untuk difabel.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, bicara soal tunjangan tadi, kan ada kabar bahwa tunjangan TNI naik juga karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN. Dan nominal dari TUKIN masing-masing kementerian lembaga berbeda-beda. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Tidak hanya Kemenhan dan juga TNI, tetapi juga guru-guru di daerah 3T, dosen-dosen di daerah 3T, nakes-nakes atau tenaga kesehatan di 3T, tunjangan mereka naik. Mungkin kalau misalkan ya, ini sebagai kompensasi ketika jauh dari domisili, dengan penyesuaian, kalau tidak bisa dibilang kenaikan tunjangan kinerja, penyesuaian kebutuhan hidup ya, seperti biaya untuk tempat tinggal dan lain sebagainya, jauh dari keluarga ataupun transport untuk pulang ke kampung halaman, nengok anaknya dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin menjadi solusi juga, karena kalau dari Menteri Pan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengatakan bahwa uji coba program Badan Kepegawaian Negara yang memungkinkan ASN ditempatkan lebih dekat dengan domisilinya, lebih dekat dengan keluarganya, boleh. Tetapi prinsipnya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, garis bawahnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ketika daerah tersebut memang membutuhkan aparatur sipil negara untuk pelayanan publik, untuk kesehatan, untuk tenaga pendidikan, untuk keamanan, untuk lain sebagainya lah ya. Itu kalau ditarik beberapa diantaranya ke domisili asal, itu mungkin akan mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat, karena harusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Dan sebentar. Oh, ada WhatsApp ya? Ada Bung Sabil. Saya coba ke Bung Sabil dulu. Bung Sabil, silakan Bung.
5: Ya, Bung Fajar dan pendengar Kopi Pro 3. Ini ada beberapa pesan dari pendengar yang masuk.
0: Ya.
5: Fajar ya. Saya bacakan. Pertama ada dari Pak Ahmad di Serang. Mengatakan mendukung kebijakan ASN dapat pindah tugas sesuai domisili. Menurutnya bekerja lebih dekat dengan keluarga dapat mengurangi beban biaya hidup.
0: Biaya
5: sewa tempat tinggal dan transportasi.
0: Selain itu,
5: ASN juga bisa lebih fokus bekerja karena kondisi keluarga lebih terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal.
0: Ya,
5: kemudian ada Ibu Rina dari Semarang. Kebijakan ini merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan setiap instansi. Menurutnya perpindahan ASN jangan hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tapi juga harus ada pertimbangan pemerataan jumlah pegawai agar pelayanan publik di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Nah, ini terakhir dari Pak Santoso di Gresik. Kurang sependapat justru.
0: Kenapa?
5: Dengan ASN ini, karena sejak awal kan memang ASN sudah memahami konsekuensi untuk siap ditempatkan dimanapun sesuai negara. Ya, Pak Santoso ini khawatir jika terlalu banyak ASN pindah ke kota asalnya, daerah terpencil atau manapun gitu ya, nanti akan ada kekurangan pegawai, makin sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Nah, itu dia. Baik, terima kasih Bu Sabil.
5: Iya.
0: Nah, itu yang itu sebenarnya inti dari apa yang disampaikan Menteri Pan RB ya. Hari ini Widianti mengatakan bahwa ASN sebenarnya bisa sah-sah saja untuk pindah ke daerah asal domisilinya, tetapi perlu dilihat juga kebutuhan dari ASN di daerah domisilinya, apakah sudah menumpuk, sudah banyak. Sementara daerah yang sekarang ia tinggali untuk bekerja, misalkan yang jauh dari domisilinya, itu memang masih membutuhkan tenaganya gitu. Itu kan akhirnya akan ada penumpukan ASN. Terlebih kalau bicara soal domisili, kan tergantung juga nih. Misalkan dari pembukaan CPNS, ternyata ada mayoritas, ada persentase banyaknya di daerah kota-kota besar yang mendaftar, baik itu di Palangkaraya, Samarinda, Lampung, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, atau Surabaya. Nah, kemudian daerah-daerah lainnya tuh gimana tuh nasibnya kalau misalkan memang nantinya bisa di, ketika diterima, akhirnya tidak tersebar secara merata. Sementara daerah-daerah lain mungkin saja yang sedikit persentase yang mendaftarnya itu justru lebih membutuhkan pelayanan publik yang lebih optimal, utamanya dari aparatur sipil negara di daerah tersebut. Itu yang makanya ada klausul ketika dilantik itu siap ditempatkan di mana saja memang ya, agar ada pemerataan dan juga kebutuhan pelayanan publiknya di seluruh tanah air itu bisa merata. Apakah bisa diterapkan di kementerian lembaga atau pemda-pemda, atau ini mungkin hanya untuk dengan catatan tertentu ya, bisa diterapkan tapi dengan catatan tertentu. Tapi bagaimana pandangan Anda? Meskipun tujuannya dampak positifnya itu ada juga ya. karena dekat dengan keluarga itu otomatis itu tidak apa namanya, secara psikologis itu lebih tenang gitu ya, ketika ada apa-apa atau keluarga yang sakit itu memang bisa lebih cepat merespon. Lalu juga tentang ongkos ya, pulang perginya, lalu juga soal tumbuh kembang anak utamanya itu bisa terawasi dengan baik, nggak jauh-jauh gitu ya di luar kota. Banyak lagi lah dampak positif lainnya. Nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemuktairan data pemilih berkelanjutan.
1: Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti.

0: dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepakatan ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memasukkan data penduduk kita relatif sudah cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemahaman yang digunakan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi serta selalu patuh dan menghormati para guru.
2: Ini program pemerintah dan program kerja dari Prabowo. Alhamdulillah semuanya. Ayo kita berdoa bersama. Semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menyukseskan sekolah ini, semua ini menjadi latar amal kemenangan. Dan semoga sekolah rakyat integrasi ini terus berdiri.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana prasarana penting.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama rangkap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Mary Tarusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Demikian warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Bahkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Teguh Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di Jakarta.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mencoba langsung berbincang dengan ASN yang ditempatkan ataupun tempat bekerjanya jauh dari domisili dan sudah berapa lama di sana dan bagaimana yang dirasakan. Apakah juga teman-teman kerja juga sebagian besar merupakan pendatang atau yang bukan dari daerah asal. Kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Iya, selamat pagi. Ya,
1: dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul
2: iya,
1: ya Bu ya?
2: Betul.
1: Iya,
2: iya betul.
1: Kalau Bu Meli asal dari mana ini Bu?
2: Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, cuma tempatnya itu di Desa Penyali Maujaya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi,
1: berapa jauh itu Bu dari tempat tinggal?
2: Kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air karena memang dia memang menyeberangi sungai.
1: Okay.
2: Dan alat transportasinya cuma hanya itu.
1: Iya, iya, iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah, tempat Ibu mengajar begitu.
2: Iya, betul.
1: Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih, Bu?
2: Seminggu sekali.
1: Seminggu sekali.
2: Kan sekolah kita ini kan 5 hari ya.
1: Yeah.
2: Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian minggu paginya balik lagi ke tempat tugas.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya Bu ya, dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu nih Bu.
3: Kalau
1: Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya?
3: Betul, Pati.
1: Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Ini baru tahun pertama berarti ini Bu ya?
3: Bagaimana Kak?
1: Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini?
3: Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS.
1: Pengangkatan, oke. Satu tahun pengangkatan, tahun pertama. Iya. Dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga.
3: Betul, pas 1 Agustus saya mutasi.
1: Mutasi, oke, itu latar belakang dari dua narasumber kami nih, pendengar bertiga dan juga pemirsa Reninet. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini, banyak gak Bu yang memang asalnya jauh juga?
2: Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS.
1: Okay.
2: Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana.
1: Oh, so, jadi kepala sekolah dan ibu ya?
2: Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada 3 ya. Saya kepala sekolah dan satu guru baru.
1: Ya, kalau awalnya gimana Ibu Bu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini, Bu?
2: Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma 2. Saya cari di Google Map itu yang paling dekat.
1: Itu yang paling dekat.
2: Alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, oh memang pakai menyeberangi sungai, jarak tempuhnya 2 jam.
1: Ya, lewat jalur air ini Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nggak ada rencana untuk mutasi Bu?
2: Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya.
1: Nah, gimana itu proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih?
2: Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi. Terus, karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru mapel ini, pertama, saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong, misalnya Mapel Bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong, kemudian apakah sekolah itu menerima, menerima, kemudian setelah itu apakah kepala sekolah mau melepas.
1: Jadi banyak banyak pertimbangan ya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri.
2: Iya, betul. Iya. Nah, karena kan kondisinya ini, karena saya mengajarnya di desa ya, jadi guru matenya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu.
1: Oke, tapi keluarga ikut ibu atau secara terpisah saat ini ibu?
2: Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten.
1: Suami dan anak di kabupaten, satu minggu sekali ibu baru berkesempatan untuk pulang ya.
2: Iya betul. Ya,
1: seberapa jauh sih atau seberapa besar sih bu pengaruh yang ibu rasakan jauh dari keluarga yang lewat jalur air ya dengan keluarga terhadap terhadap semangat ibu mengajar sehari-hari ini bu.
2: Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar. Okay. Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan ini udah tahun 5 tahun mau tahun ke-6.
1: Yeah.
2: Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis dua selama 4 tahun.
1: Selama 4 tahun.
2: Okay. Nah, jadi baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten. Gitu.
1: Baik. Saya ke Bu Salma sekarang ya. Ya. Kalau Bu Salma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati ini ya.
2: Iya, jauh banget.
1: Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan gimana ini?
2: Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian Atar BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN.
1: Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi memang tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana dibutuhkan?
2: Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti
1: pada umumnya.
2: Informasi yang lainnya, iya.
1: Iya, iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya?
2: Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa.
1: Oke, tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah.
2: Sudah, pasti.
1: Sudah tahu.
2: Iya.
1: Dan ya, sudah siap untuk menerima tentunya ya, di awal itu.
2: Iya, pasti konsekuensinya seperti itu.
1: Jadi gitu. Ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan Mbak ya, karena sudah mengetahui sebelumnya.
2: Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya.
1: Nah, waktu itu sekolah kedinasan di mana itu, Mbak? Jakarta atau di daerah juga?
2: Di STPN di Jogja.
1: Di Jogja. Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti merantau pertama kali jauh dari keluarga ya?
2: Merantau pertama kali yang beda pulau.
1: Beda pulau.
2: Karena kalau di STPN itu setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya.
1: Oke, tapi dekat, masih dalam satu pulau, satu provinsi bahkan mungkin ya. Ini beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak?
2: Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir, kayak gitu lah.
1: Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya?
2: Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan, kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas, jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan mencari sendiri sih.
1: Oke. Gitu. Ya, kesehariannya gimana ini Bu Salma, jauh dari keluarga ini? Pertama kali merantau luar pulau lagi, gimana?
2: Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi. WhatsApp.
1: Oh, gitu. Ini rutin ya, komunikasi dengan keluarga ya?
2: Iya, betul. Setiap hari.
1: Setiap hari tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya.
2: Okay. Betul.
1: Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli.
2: Iya.
1: Halo. Bu, ngomong-ngomong sudah dengar nggak Bu program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili?
2: Iya, ada baca di sosial media juga. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya. Nah,
1: sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana Bu perasaannya? Kesannya ya, gimana?
2: Rasanya seperti ada angin segar gitu. Karena kan yang begitu relate yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu.
1: Okay.
2: Walaupun ya masih belum tahu kapan ya.
1: Tapi menurut Bu Merli, profesi seorang guru untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
2: Ya, sebenarnya sangat berharap sih. Bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya, cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi, terutama dekat dengan home base gitu. Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah.
1: Seperti apa itu misalnya, Bu?
2: Apanya?
1: Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya?
2: Ya, kendalanya di situ. Kalau misalnya, kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban.
1: Prosesnya tadi itu juga ya?
2: Prosesnya juga. Karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dekat dengan tempat tinggal kita, karena di kota itu ya terutama otomatis sudah ada orangnya. Ataupun kalau kita mau menunggu yang udah pensiun itu juga lama gitu.
1: Oke. Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar Bu suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu?
2: Ya otomatis sih kalau menurut pendapat saya ya Pak ya, maaf kalau misalnya salah ya, sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS-PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas.
1: Okay.
2: Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS-PNS lama apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu. Jadi ada itulah kendalanya.
1: Oke. Baik, saya ke Bu Shalma Suwardanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga nih ya Bu Shalma ya?
0: Iya, sudah sering dengar itu.
1: Sudah sering dengar. Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya?
0: Iya.
1: Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini?
0: Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada yang namanya rollingan atau dipindah tugaskan.
1: Jadi setiap 2 tahun? Oke. Okay.
0: Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi.
1: Bisa
0: jadi,
1: pilih nggak itu tempatnya?
0: Sulit untuk memilih.
1: Sulit jadi untuk tempatnya. Memilih? Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Shalma dipindahkan kemana begitu.
0: Iya betul.
1: Iya. Tadi katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan kemana nih?
0: Ke kota baru.
1: Oke. Jadi dimutasi ke kota baru.
0: Iya.
1: Iya. Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Shalma? Misalnya mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri atau sistemnya begitu?
0: Kebetulan dari pimpinan karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan ya, mau tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Shalma, gimana sih rasanya setelah tahu setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Seperti apa ini?
0: Nah, itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik.
1: Berapa sih kalau dari kalau memudik kita misalnya kita pakai udara ya, transportasi udara berarti Pati itu di turun di Solo ya?
0: Pati itu turun di Surabaya lagi.
1: Surabaya, oke. Itu berapa tuh tiketnya?
0: Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 911 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke Kota Baru ini saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru naik nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi.
1: Waduh, jadi semua armada, iya, semua moda transportasi dicoba itu ya?
0: Betul, laut, darat, udara dilalui.
1: Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu?
0: Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan.
1: Transport aja.
0: Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya.
1: Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya. Dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih.
0: Iya, betul. Oke.
1: Tapi mungkin gak sih Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada.
0: Sangat-sangat berharap gitu Kak, cuman kita tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada diskon transportasi mudik aja
1: sih. Ya kan sudah ada, biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik. Iya. Ya suka ada masih kurang Mbak Titi ya. Bisa Mbak ya?
0: Iya, masih kurang.
1: Oke. Saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu gimana sih Bu penempatannya? Kok tadi Bu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia satu di sekolah ini sendiri. Nah, pemerataannya gimana sih ini?
2: Nah, saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah, kadang itu sebelum ada dulunya, sebelum ada formasi, biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu-satu gitu, satu mapel, satu guru gitu.
1: Kalau
2: misalnya di kota besar, bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu.
1: Okay.
2: Cuma ya beda juga karena kalau di tempat di desa juga di kampung itu juga walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu.
1: Ada berapa sekolah Bu di sana Bu? Sekolah
2: kalau
1: negeri ya?
2: Untuk di desa tempat saya bekerja ini SMP-nya cuma satu, SD-nya ada sekitar 3-4 SD karena SMP-nya cuma ada satu.
1: Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga ini, Bu? Di sekolah lain ya?
2: Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli asal daerahnya. Gitu, yang P3K sertifikasi itu.
1: Iya. Bu, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga, Bu ya?
2: Ya,
1: kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya.
2: Betul.
1: Kerasa Bu ya, kalau memang walaupun cuma 2 jam, tapi tinggal jauh dari keluarga itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya Bu. Gimana Bu Meli?
2: Iya, betul. Karena kalau sudah beda tempat tinggal, otomatis istilahnya ada dua periuk. Jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga.
1: Oke. Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya Bu?
2: Iya, kebetulan ngontrak karena tidak ada rumah dinas.
1: Sendiri di situ ya atau bersama dengan?
2: Iya, betul. Saya sendiri, jadi bukan dekat dengan sekolah tapi dusun terdekat. Jadi rumah yang ada saja gitu.
1: Di dusun terdekat. Dusun terdekat ke sekolah jauh juga?
2: Kalau pakai motor sih paling 15 menit.
1: 15 menit ya. Baik. Saya kembali ke Bu Shalma ini ya, asal Pati tapi ditempatkan di Tapin ini. Tapi sudah fix ya, Bu Shalma ya, nanti akan dimutasi ke kota baru ini ya.
0: Iya, sudah fix ya.
1: Ada tambahan kompensasi nggak di situ? Kan lebih jauh tadi.
0: Kompensasi sepertinya kalau tidak ada, kalau gak ada. Menurut iya aturan tidak ada juga.
1: Atau fasilitas lebih, karena kan tadi ceritakan, wah kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya.
0: Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi transportnya.
1: Atau begini, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya?
0: Mungkin sebesar apa
1: maksudnya? Ya, ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, kayak gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah, seperti itulah misalnya. Gimana?
0: Kayaknya kalau di BPS.
1: Atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana?
0: Iya, baliknya gitu kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya.
1: Nggak bisa. Jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya.
0: Betul.
1: Dimanapun, dan teman-teman yang lain juga sama mengalami hal yang serupa.
0: Ya betul kak.
1: Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya kemana?
0: Pengennya tentu saja pulang ke Jawa.
1: Jawanya di, kan di Pati memang ada ATR BPN di situ?
0: Kami di setiap kabupaten atau kota ada ya? Kantor ATR BPN,
1: Kak. Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke?
0: Jawa, mau dimanapun kayaknya tidak masalah, yang mungkin Jawa.
1: Yang penting Jawa, oke.
0: Iya, betul.
1: Bagian selatan gak apa-apa ya?
0: Jawa bagian selatan, tidak masalah.
1: Gak masalah ya? Ya, itu ya, padahal masalah, terbeda loh itu. Jadi harus nyebrang juga ke situ.
0: Jawa selatan itu Jogja, bukan gak?
1: Oh, itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya? Pantai selatannya iya.
0: Iya.
1: Pantai selatannya, Gunung Kidul, iya. Itu bagian selatannya.
0: Itu kampung halaman saya juga, Gunung Kidul.
1: Serius?
0: Iya, saya asal sana.
1: Oh, sama ini saudara saya juga di situ tuh, Gunung Kidul tuh. Pantainya bagus-bagus di situ itu ya.
0: Iya, bagus
1: lah. Iya. Oke, saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, misalnya nih, Toto, saya minta satu saran dari Mbak Shalma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN Dekat Domisili?
0: Untuk program ASN Dekat Domisili ini,
1: pulangkan saya ke Jawa gitu. Bagaimana?
0: Tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Sekarang kan takutnya kalau memang semua di pukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusia itu bisa tidak seimbang. Kadang-kadang ada khususnya misalnya wilayah timur mungkin ya, itu nanti takutnya itu tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya.
1: Tapi memang tenaga kayak Bu Mbak Shalma diperlukan, apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi SDM-SDM di ATR BTN tuh sangat dibutuhkan banget ini. Oke, kalau Bu Meli diminta satu saran masukan ke BKN, langsung apa yang disampaikan Bu?
2: Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga sudah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya, ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua sedang sakit, jadi kita tidak bisa, kendalanya di situ.
1: Seperti
2: cuma itulah
1: ya.
2: semoga kedepannya itu dipermudah, tidak dikunci selama 10 tahun gitu.
1: Okay. Mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya.
4: Ya, itu dari kacamata pegawainya ya, ASN-nya. Ya, tentu saja sangat senang. Tapi ada juga catatan tadi dari Mbak Meli mengatakan, ya tidak semudah itu, ada kendala-kendala juga, dan juga perlu diperhatikan balance ya, keseimbangan jumlah pegawai di suatu daerah ya, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun tingkat lainnya. Nah, sebenarnya dari BKN sendiri terobosannya adalah dengan terobosan namanya itu sudah mencerminkan tujuannya sebenarnya, mendekatkan pada domisili, mendekatkan pada keluarga. Ya, seperti tadi yang sampaikan oleh narasumber kita di pandangan dari pegawai ASN ya, misalkan ada keluarga yang sakit ya, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua dan tidak bisa harus mendapatkan perhatian dari anak gitu ya. Tentu saja ini mempengaruhi secara psikologis kinerja ketika memang ada salah satu keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sedang jatuh sakit, apalagi sedang kritis gitu. Dengan dekat dengan keluarga, harapannya itu bekerja melayani publik ya, melayani masyarakat itu masih bisa optimal, baik gitu ya, bagus gitu ya. Ya, tanggapan Anda gimana ya? Silakan di line telepon maupun di 013 RRI. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
5: Selamat pagi Mas Badar. Ya. Selamat berjumpa kembali.
4: Iya.
5: Anda walaupun lewat udara.
4: Iya. Silakan, Pak.
5: Komentar saya begini. Mungkin kalau enggak salah itu mungkin ada yang sebagian tidak ditinggal oleh keluarga yang sangat jauh.
4: Yeah.
5: Karena apa? Zaman sekarang mungkin, apalagi seandainya kalau orang sudah berkeluargaan, itu kan si anak itu butuh pembimbingan, pembimbingan orang tua laki-laki. Apa zaman sekarang Mas Wajar? Sekarang zaman sekarang anak kalau dibicarain orang tua atau ibunya atau mamanya lah begitu saja ya. Tapi kan kadang-kadang satu kata dua kata, apalagi yang orang anak-anak sudah memegang gape, sulitnya bukan main. Tapi kalau di omongin gak pake kecil gemuk cepet nurut.
4: Oh gitu.
5: Itu betul.
4: Oh iya. Jadi agak takut ya kalau anak dikasih tahu bapaknya.
5: Kalau mungkin jadi ibunya tuh takut ditinggal jauh-jauh.
4: Oh.
5: Ini satu lagi ya, saya akan ngasih nomor telepon sama saudara Jaswa, boleh kan Mas Aja?
4: Oh, jangan disebut di udara pada seru, nanti diteleponin. Oh. Ada penipuan, jangan ya. Oh. Takutnya ada yang tidak bertanggung jawab ya. Sama-sama. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda mungkin ada baiknya tidak menyebutkan nomor handphone pribadi Anda ya di udara, karena khawatir akan ada oknum-oknum yang nakal, yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan, karena modus penipuan itu bermacam-macam, jadi hati-hati sekali. Nah, itu tadi ya, dari figur ayah maupun ibu dalam keluarga. Dan bayangkan kalau misalkan dua-duanya ASN dan kebetulan ditempatkan dua-duanya di luar domisili, sementara anak dititipkan sama neneknya mungkin, atau ikut salah satu orang tuanya, jadi figur ayah atau ibunya itu ya ada absen di situ beberapa waktu sebelum akhirnya nanti mungkin dalam sebulan sekali bisa pulang, bisa bertemu dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak itu juga menjadi dampak positif dari bekerja sesuai dengan domisilinya. Tapi di sisi lain tentu saja sejatinya ASN itu adalah aparatur sipil negara. Kalau bahasa Inggris itu civil servant, pelayan masyarakat. Ya pelayan. Bahasa Inggris kan civil servant. Servant itu pelayan masyarakat. Jadi majikannya siapa ya? Masyarakat, karena digaji dari pajak masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Catatannya itu tentu saja. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Sehingga pelayan-pelayan ini bisa melayani Anda dengan baik, dengan optimal, tidak setengah-setengah kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita coba buka, bagaimana nih tanggapan dari masyarakat ya, selaku yang menggaji ya, ASN juga tentunya. Mataram. Halo Pak Nanang, selamat pagi.
6: Ya, selamat malam Bung Fajar, selamat dini hari.
4: Iya, silakan Pak Nanang.
6: Ya, ini sudah jadi aturan, memang sudah keputusan aturannya, Bung Fajar.
4: Enggak, ini internal Badan Kepegawaian Negara aja, belum seluruh kementerian lembaga mau ataupun pemda-pemda.
6: Oh, hanya di BKN saja?
4: Iya, ini percontohan. Jadi sudah ada beberapa pegawai dari BKN yang sudah dipindahkan sesuai dengan domisilinya. Harapannya bisa diadopsi kementerian lembaga ataupun pemda-pemda lain seperti Kementerian Pendidikan atau guru-guru gitu ya, bisa bekerja sesuai domisilinya atau tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi belum secara menyeluruh secara nasional, baru internal BKN aja.
6: Ya, menurut saya ini memang bagus ini, efisiensi anggaran kan Bung Fajar ya, sesuai programnya pemerintah juga memang efisiensi anggaran, tapi jangan sampai mengurangi apa namanya kualitas dan kuantitas kerjanya para pegawai tersebut. Mm-hmm. Jadinya seperti anggaran kan tunjangan transportasi itu kan bisa ditiadakan gitu kan,
4: karena dekat dengan
6: tapi
4: rumah.
6: Tidak mengurangi salary yang anunya ASN ini sendiri, gajinya. Tidak mengurangi, tapi cuma mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu gitu kan.
4: Oke.
6: Ya, seperti transportasi apa segala macam.
4: Tempat kan tinggal ya, biasanya kalau jauh dari rumah tuh ngontrak ya.
6: Iya. Tidak mengurangi kualitas, kuantitas, volume kerjanya juga. Ya.
4: Oke, itu aja catatannya Pak Nanang.
6: Jadi menurut saya, kalau memang bisa ya, kasihan juga para ASN ini kan, kalau sekarang kondisi sekarang mau belajar, banyak ditempatkan anu jauh-jauh gitu kan, sedangkan salary gajinya kan di bawah 8 juta kan, pertanyaan kan, sedangkan di bawah 8 juta itu masih standar pendapatan di bawah kan.
4: Oke. Baik, Pak Nanang. Terima kasih.
6: Terima kasih.
4: Iya.
6: Bung Fajar,
4: iya.
6: Kopinya.
4: Terima kasih, Pak Nanang. Iya. Ngomong-ngomong beberapa kopi, ngomongin kopi dari beberapa daerah di Indonesia, saya udah nyobain. Cuman dari Mataram, ada nggak ya kira-kira ya? Nanti saya coba cek-cek di online ya. Dari Cirebon, Bu Indra, selamat dini hari. Wah, ini Pak Bu Guru nih.
7: Selamat dini hari, Bu Kacap juga.
4: Iya.
7: Bu Irfan.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, radionya tidak jelas menangkap.
4: Suaranya ya, hilang sama sekali atau tidak jelas?
7: Ada. Kalau di radio yang biasa, yang biasanya bening, hilang sama sekali.
4: Nah, yang dapatnya sekarang apa? Pakai digital?
7: Pakai transistor itu agak kayak kedengaran, tapi nggak jelas.
4: Oke, baik.
7: Kalau pakai HP baru.
4: Oh, digital. Baru,
7: tapi rasanya
4: kurang ya?
7: Iya, begitu. Ini suara Bung Fajar kok agak bindeng-bindeng.
4: Oh, enggak. Alhamdulillah lagi sehat nih, Bu Indra.
7: Iya, mungkin karena hanya didengarkan dari telepon ini aja.
4: Iya, Bu Indra gimana nih tanggapannya nih soal ASN sesuai domisili?
7: Kenapa baru dilakukan?
4: Loh, emang ada apa? Bagus berarti programnya.
7: Jadi kalau dari dulu sepertinya itu memang lebih mantap lah untuk ditempatkan di
4: sesuai domisili.
7: Sesuai domisili ya, untuk guru aja juga kan, jangan lagi yang misalnya beda provinsi, apalagi
4: beda pulau ya.
7: Lain pulau. Yang beda kota saja Bung Fajar. Iya. Ini dari dulu ini udah dijadikan ajang untuk mencari celah-celah.
4: Celah-celah apa Bu?
7: Keuntungan untuk bisa, aduh, tempat jauh bisa pindah ya, boleh pindah.
4: Tapi bayar.
7: Nah.
4: Oh. jadi kalau celah itu ditutup karena sudah ada aturannya, jadi celah itu udah nggak ada lagi.
7: Iya, mengurangi.
4: Oh iya ya. Oke.
7: Iya, dan tapi itu sudah rahasia umum.
4: Oh iya.
7: Untung alhamdulillahnya kalau pada Bu Indra ini segalanya dilancarkan sehingga
4: penempatannya sesuai domisili ya kemarin.
7: Iya, apapun yang dilakukan tertutup untuk mengakali Bu Indra.
4: Alhamdulillah. Oke, Bu Indra.
7: Alhamdulillah Tuhan menolong begitu.
4: Baik, Bu Indra. Makasih.
7: Jadi iya, terima kasih.
4: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra selaku tenaga pengajar dulu pernah menjadi guru di SMK di Cirebon, ASN, dan mengatakan kenapa tidak dari dulu. Berarti secara langsung sepakat sebenarnya ya. Dan catatan dari Bu Indra menutup celah adanya bargaining, tawar-menawar agar pegawai ASN itu ditempatkan dekat atau di sesuai domisilinya, agar dekat dengan keluarga, menutup celah itu. Kalau dari yang lain silakan ya, Pak Rusan di Banda Aceh. Selamat pagi, selamat dini hari.
8: Selamat pagi, dini hari. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan.
8: Temanya apa nih ya? Jadi ini jelasnya karena saya baru.
4: Oh baru. ASN nih, PNS ya. ASN tuh aparatur sipil negara ya, seperti ya pegawai negeri lah ya.
8: Ya, pegawai negeri.
4: Itu ditempatkan sesuai domisilinya, jadi nggak jauh-jauh lagi dari keluarga.
8: Kalau menurut saya, padahal jangan padahal berdomisili dan sekaligus padahal di mana apa namanya si pekerja itu lahir.
4: Jadi setuju nih seharusnya begitu.
8: Gimana?
4: Jadi setuju program ini.
8: Sangat setuju, kenapa tidak dari dulu seperti ini?
4: Sama kayak Bu Indra nih, kenapa nggak dari dulu gitu ya?
8: Ya kalau orang berdomisili kan bisa saja, padahal bukan dari kampungnya lahir kan?
4: Ya, nah, merantau jadinya jatuhnya. Ya.
8: Lagi, apa namanya orang-orang yang lahirnya di kampung-kampung yang di daerah 3T.
4: 3T?
8: Iya, di apa lah? Diperdayakan,
4: bukan diperdayakan
8: apa
4: ini ya, istilahnya. Oh ya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Iya, Pak Rusan. Terima kasih.
8: Ya, oke.
4: Okay. Iya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu.
9: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
9: Selamat dengar ya.
4: Iya.
9: Ini apa namanya, pro kontra pasti ada lah ya. Tapi ini kebijakannya, idenya juga bagus ini. Cuma
4: bagus.
9: Oke, kecuali. Ya, kecuali itu kalau komentar pendengar tadi pagi dalam berita Pro 3 kan, bukankah semua ASN itu sudah berjanji ya?
4: Iya berjanji, sepakat bisa ditempatkan ya. di KRI, ya.
9: Iya, tapi kalau mereka bekerja di kampungnya sendiri itu mungkin ada plus minusnya juga.
4: Mm-mm.
9: Plusnya itu mereka nggak perlu lagi mikir apa bangun rumah di tempat lain ya,
4: yeah.
9: Ongkos lebih murah, mm-hmm. gitu. Dan positifnya apa dari negatifnya?
4: Mm-hmm.
9: Negatifnya ada pepatah itu,
4: apa?
9: Benih tidak berkembang di persawahan kan, jadi tolak dulu, munculin aja. Akhirnya begini, kalau dia sudah 20 tahun, mungkin kerja pegawai negerinya 40 tahun atau 30 tahun lah. Jadi kalau sudah kerja 15 tahun dia mikir-mikir mau pindah kemana ke kampungnya. Tapi seperti kata yang pertama tadi ya, yang bahasa Indonesia tadi itu kan katanya ada penerimaan ya kan,
4: mm-hmm.
9: dibutuhkan dan ada kesediaan kepala sekolah ya,
4: yeah.
9: ke guru.
4: Mm-hmm.
9: Nah ya seperti itu. Nah tapi kalau Pak Kunarko apa Sunarko,
4: yeah.
9: Kunarto ya,
4: yeah.
9: Polri dulu kan masalah mm-hmm. itu. Dia bangga di hari tuanya itu dia pernah pindah kemana-mana.
4: Masakan Indonesia ya, baik. Pandu, ya.
9: Kemencangannya masa.
4: Baik.
9: Jangan langsung dipikir dipertimbangkan dulu.
4: Masukan-masukan
9: dari
4: masyarakat.
9: Di orang masyarakat lah.
4: Iya.
9: Terima kasih.
4: Sama-sama. Ya kenapa? Karena yang menggaji adalah Pak Pandu, Pak Ruslan, Bu Indra, Pak Nanang, Pak Dasrun, dan juga pendengar-pendengar lainnya yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kan gaji ASN ya dibayar dari pajak rakyat ya. Jadi dalam tanda kutip majikannya ya masyarakat gitu. Kebutuhan dari masyarakat apa sih? Kebutuhan yang menggaji ASN itu apa sih gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T terluar, tertinggal ya. Karena kalau bicara domisili, otomatis berapa persentase yang diterima dari daerah itu, domisili itu gitu ya. Kalau banyaknya di kota besar yang mendaftar CPNS, otomatis kalau keterima ya akan menumpuk nih, kalau sesuai domisili ya, di kota-kota besar aja. Sementara kebutuhan pelayanan publik atau pelayan publiknya itu justru lebih dibutuhkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu ada aturan bahwa ketika sudah dilantik itu siap ditempatkan di mana saja di NKRI ini. Tujuannya apa? Pemerataan pelayanan publik. Tidak semua, masih belum, ini baru internal dari BKN. Memang ada plusnya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, kedekatan dengan keluarga, tumbuh kembang anak, atau mungkin sedang merawat orang tuanya, atau ada kebutuhan khusus dari anggota keluarga yang tidak bisa tinggal jauh, atau masalah hemat tentang tidak ada biaya kontrakan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada, ya memangkas itulah. Di sisi lain juga soal intinya adalah ketika bekerja sebagai pelayan, ya tentu harus melayani yang membutuhkan ya. Dan itu tadi respon dari Anda semua, tentu saja mudah-mudahan juga dapat respon juga nih dari pemerintah. Dalam hal ini bukan BKN tapi lebih ke Kementerian Pan-RB mungkin ya, untuk secara menyeluruhnya, Kemendagri dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk edisi kali ini. Dalam KPP3 kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara.
1: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Evoriano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
2: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Surabaya memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
1: Evorianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
3: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
1: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada dini atau pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus
3: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
4: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakhrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
3: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai

0: uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
1: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ya, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
2: Nah, lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
1: Iya, posisi jabatannya juga termasuk posisi.
0: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
2: Begitu, Pak, ya.
0: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya udah, dibolehin itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
4: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
5: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya, ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulite dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.

Adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional menurut Kepres tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk

0: ASN dekat domisili. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan peneliti ketenaga kerjaan dan hubungan industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono. Pak Triyono, selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Iya, Pak, terkait dengan BKN yang sudah menerapkan uji coba untuk beberapa puluh pegawainya dua tahap mendekatkan ASN ke domisili. Seberapa umum sih, Pak, kondisi ASN yang bertugas jauh dari keluarga di Indonesia ini, Pak?
1: Ya, kalau secara umum memang bisa kita katakan terutama yang ASN yang pusat ya, kan memang di dalam awal masuk memang baik di pusat maupun di daerah kan memang ada klausul penempatan ini ya di seluruh Indonesia ya. Jadi ya, kata frasa itu aja memang kalau kita secara umum memang banyak juga Pak yang jauh ya dari domisili, jauh dari keluarga begitu.
0: Oke, apa dampak paling nyata dari kondisi seperti itu, Pak? Terutama bagi kehidupan pegawai dan keluarganya.
1: Ya, kalau kita lihat ya dari sisi kehidupan, kemudian juga dari sisi secara umum ya Pak ya, ya, kita melihat memang dengan jauhnya itu kan kita bagi dari beberapa aspek ya, jelas dari aspek psikologi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aspek psikologi tentunya juga akan sangat mempengaruhi ya.
0: Ya.
1: Kemudian juga dari aspek ekonomi gitu kan, dari aspek ekonomi dengan jauhnya itu kan tentunya kan akan meningkatkan beban gitu ya, beban pengeluaran itu sudah pasti gitu. Dan ini dampaknya nanti ke satu hal produktivitas gitu Pak.
0: Oke, okay. Dari sisi sosial Pak, yang paling terdampak apa ketika pasangan atau orang tua tinggal terpisah dalam waktu yang lama?
1: Dan jelas dari sisi sosial ini ya, namanya kerekatan sosial itu kan sangat penting ya Pak ya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi namanya psikologi, kemudian juga produktivitas itu. Karena dalam aspek ketenagakerjaan, yang namanya produktivitas itu kan banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya itu kan psikologi gitu ya. Ketika psikologi tenang, nyaman, kemudian juga ada yang mendukung dalam jarak yang dekat, tentunya juga akan berdampak terhadap yang namanya produktivitas gitu.
0: Oke. Tapi Pak Triyono, apakah ada riset Pak bahwa menempatkan pegawai dekat dengan domisili itu terbukti meningkatkan produktivitas?
1: Kalau kita berbicara mengenai riset ya Pak ya, kita tidak bisa berbicara misalkan secara gradual, maksudnya itu kalau yang riset-riset ada itu kan riset misalkan di dunia swasta ya Pak ya, misalkan di perusahaan dan sebagainya. Tentunya kita kan masih ingat ya namanya penetapan UMP lah paling mudahnya Pak.
0: Ya,
1: UMP provinsi. Iya, itu kan upah itu kan sangat jelas sekali Pak. Dulu kan ada 60 komponen ya. Salah satunya itu kan aspek transportasi, aspek perumahan dan banyak sekali itu Pak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa untuk memberikan gambaran ya bagaimana dengan situasi kondisi untuk jenis ataupun pekerjaan meskipun itu berbeda antara swasta dengan pegawai negeri ASN ya. Tetapi kan sebenarnya kan ruang lingkupnya itu kan untuk kategori kemudian untuk indikator ini kan hampir sama gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari komponen tersebut sebenarnya bisa kita untuk memotret bagaimana kondisi ASN kita gitu ya. Maksudnya begini, itu kan dengan adanya dekat itu kan otomatis kan mengurangi ya, mengurangi jarak transportasi ya,
0: efisiensi biaya di situ ya.
1: Dan sebagainya. Iya, jadi itu sebagai ruang-ruang yang bisa di ini ya, bisa untuk dikurangi sehingga namanya meningkatkan kesejahteraan gitu. Tentunya kan kita melihat lah dalam komponen-komponen upah itu kan banyak variasi gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini kan minimal mendekatkan berarti kan memangkas gitu ya, memangkas jarak, memangkas biaya, memangkas ya namanya mendekatkan kerekatan sosial itu sangat penting sekali begitu.
0: Oke, artinya faktor upah tetap menjadi yang utama ini Pak ya, untuk mengukur kinerja walaupun jauh sekalipun ya.
1: Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya upah saja ya Pak ya kan, faktor psikologis itu kan juga ngaruh ya, kenyamanan kerja kemudian juga jarak rentang itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah ada riset yang khusus PNS gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ini kan hubungan industrial ya, artinya kan hubungan juga di luar ini ya, kita tidak bisa meng-capture langsung ke arah situ.
0: Tapi paling tidak secara umum Pak, apa resiko yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai kalau ternyata penempatan pegawai itu terlalu mengutamakan domisili, Pak?
1: Yang jelas mengutamakan domisili, intinya yang harus menjadi indikator utama itu kan produktivitas, dan yang kedua memang mampu menempati posisi tersebut gitu, Pak.
0: Produktivitas dan mampu menempati posisi tersebut.
1: Gitu. Oke. Okay. Iya. Karena dimanapun sekarang kalau saya berbicara ketenaga kerja secara umum, itu kan kalau namanya lowongan pekerjaan itu kan juga ada klausul itu ya, secara umum ya.
0: Iya.
1: Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang sangat menarik sekali.
0: Oke. Terobosan menarik, tapi menurut Anda apa yang perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum kebijakan ini diperluas ke instansi yang lain ini, Pak?
1: Yang jelas yang pertama, Pak, ada aturan main terkait dengan penetapan ini ya, protap ataupun SOP produktivitasnya ya, jangan sampai mempengaruhi ini ya. Tapi meskipun secara umum kalau kita baca, tentunya akan ini ya, meningkat ya. Tapi kita juga harus memiliki itu namanya itu, SOP produktivitas. Kemudian yang kedua tentunya juga ada semacam evaluasi ya, evaluasi secara berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang kurang itu bisa langsung bisa diatasi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga jelas diharapkan adanya kerekatan sosial gitu ya, ketika adanya orang pindah di tugas yang baru itu bagaimana lingkungan itu juga menerima gitu ya.
0: Okay.
1: Cepat adaptasinya. Adaptasi ini kan sangat penting sekali gitu dalam dunia kerja.
0: Nah, hal yang Bapak sampaikan tadi apa ini, Pak? Dalam bentuk rekomendasi BRIN yang tepat agar kebijakan itu betul-betul berbasis kajian yang mendalam, tidak semata dari sisi nantinya atau niat untuk efisiensi pegawai tertentu ini, Pak. Bagaimana?
1: Ya, jelas yang bisa kita sederhanakan atau yang kita bisa ungkapkan adalah bagaimana kebijakan ini juga berbasis ya, berbasis kajian, kemudian juga adanya MONEF tadi, Pak. MONEF berkelanjutan gitu ya.
0: Monitoring ketika, evaluasi ya. Oke.
1: Okay. Iya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang ada yang sedikit tidak bagus itu bisa segera diperbaiki gitu. Nah, juga ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat kesejahteraan ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Sangat erat sekali gitu. Kesejahteraan, produktivitas gitu kan. Nah, saya kira kita melihat ya namanya kebijakan ini kan saya kira ditunggu oleh sebagian ASN kita ya, karena bagaimanapun juga yang namanya ini kan membuka ruang ya, ruang kepada ASN untuk bisa bekerja di dekat domisili gitu
0: ya.
1: Saya kira dari nanti melihat dari proyek, kalau bisa kami katakan proyek pilot ya di BKN ini ya, setelah bisa dievaluasi, kemudian apa kekurangan, kelemahan, kekuatan, luarnya seperti apa, nanti bisa di copy paste ke tempat kerja yang lain, di tempat kerja yang lain.
0: Ya. Pak Triyono, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak pagi hari ini Pak.
1: Ya.
0: Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat pagi Pak.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono.
2: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi, skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriyono Kilatadi. Pak Andriyono, Mas. Kabar sehat ya Pak Andriyono ya?
3: Alhamdulillah, bagaimana Mas Lukman, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tapi agak miris juga nih Pak Andriyono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang di pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriyono menyikapinya ini?
3: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
2: Yeah.
3: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
2: Yeah.
3: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, tidak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan. Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai, beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
2: Menteri Pertanian sih.
3: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
2: Iya, iya.
3: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
2: Iya, Bappenas.
3: Nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu di dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu ternyata saya ditipu, gitu.
2: Khawatir yang berlebihan ya.
3: Iya, betul, Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung berbagai zat atau nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah, ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium. Saya pikir itu anunya, Mas.
2: Baik.
3: Kira-kira persoalannya.
2: Mbak Andriana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
3: Nah, ini tentu saja sesuai dengan yang apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin mungkin beras beras SPHP, terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan, Mas. Nah, itu ada hukumnya sendiri, saya jadi bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas, karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah, kita kembali lagi, maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya, Mas.
2: Iya.
3: Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi, dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
2: Kenapa nah, tidak ini masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriono.
3: Oh, apa namanya beras? Justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium. Padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium. Dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu, Mas.
2: Iya.
3: Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
2: Ini sampai 42 itu, ribu temuannya.
3: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu karena apa? Karena selain harganya tinggi ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu. Ya,
2: saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion ya, untuk bisa mengetahui.
3: Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappanas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian, Mas, atau lembaga.
2: Iya, baik.
3: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
2: Baik, ya Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standarnya bagaimana?
3: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan. Itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya, Mas, untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
2: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada
3: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf, di pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras minimum premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras minimum. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja, oh kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang gak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau mungkin beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras
2: Kualifikasi
3: itu tidak sesuai gitu
2: Mas. Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup betul saja itu Pak Adrian. Silakan.
3: Memang betul Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini. Tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras premium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
2: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
3: Nah ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri Mas, dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya, beras yang diberi vitamin lah kira-kira gitu Mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin, tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu Mas ya kan. Kalau kita tahu ya, nah ini termasuk SPHP atau beras premium atau beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada, dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok, sebagai regulator beliau bisa itu melakukan itu.
2: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
3: Iya,
2: Pak Andriono.
3: Betul, betul.
2: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
3: Apakah iya, itu
2: penambahan gizi ini masuk akal tidak, Pak, dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
3: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah apa istilahnya itu, vitamin tadi, vitamin tadi itu apa namanya, jelas memerlukan biaya. Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf saya agak batuk. Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah. Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu mereka, alasan mereka bisa lakukan.
2: Gitu mas. Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
3: Betul, betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
2: asam folat,
3: isinya. Nah itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak apa namanya juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang apa namanya mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
2: Baik, mungkin ada efek sampingnya tidak, Pak Andriono, kalau kita konteksnya bicara tadi ya beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
3: Mohon maaf, silakan mas.
2: Artinya itu tadi ya, mungkin ada, kan ini ada efek sampingnya atau tidak secara berkepanjangan ini?
3: Iya, harapannya tentu saja mas, pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya, jadi dengan tambahan-tambahan tadi, dan itu sudah di SNI-kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, mas, ya enggak?
2: Iya.
3: Tapi kan di jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah inilah yang perlu ditambahkan lagi. Nah inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan. Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah, kira-kira gitu. Nah kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan. Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
2: Dan itu alami ya, Pak, ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
3: Zaman dulu kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah, yeah. Kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
2: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
3: Jadi kalau itu, Mas, yang namanya aja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Papanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian PSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau PSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
2: Baik, ya. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 hari ini. Sehat dan
3: terima
2: sukses
3: kasih.
2: Selalu.
3: Terima kasih, Mas.
2: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilatadin.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap

0: Saudara pendengar, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
2: Terus yang dilakukan oleh M4CR, ya memang ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suwardi.
3: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu nanam. Mudah-mudahan ke depannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
1: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Republik Indonesia, Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alimuso,
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Mendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan, ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan, pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina apakah betul mereka mendapatkan

0: Syarat ya jangan diteruskan, pasti begitu kan?
1: Iya.
0: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan, nah, tindakannya ya tadi itu. Ya kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah bagi pengusaha sebenarnya mereka itu ini sebenarnya ada dua sisi.
1: Iya.
0: Beras fortifikasi itu yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Ya.
0: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Ya.
0: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Ya.
0: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
1: Wow.
0: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
0: Enggak, dengan beras anu medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun
1: bukannya ada Pak ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
0: Nah, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
1: Yeah.
0: Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan?
1: Yeah.
0: Ditegur satu, ditegur dua. Kalau tetap melanggar ya cabut.
1: Yeah.
0: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik.
0: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu, sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kewenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan
1: ya.
0: Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan?
1: Iya.
0: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
1: Iya.
0: Maka dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional.

0: nasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kemenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan nadi.
1: Iya. Tapi kalau tujuannya untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
0: Iya. Iya.
1: Artinya tidak terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.
0: Betul. Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini. Okay. Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan. Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa itu juga kalau memang mengendaki beras ya, mungkin karena saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu. Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin. Minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi bukan hanya beras saja. Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan, karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang gitu kan.
1: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
0: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
0: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan. Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu. Pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan. Tetapi secara untuk menuju kepada, kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik. Fortifikasi untuk bantuan sosial, untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia. Anemia ini kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
0: Ada yang menderita anemia juga gitu. Jadi ini hal seperti ini yang harus
1: diperhatikan. Pak Sutarto Ali Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Amin. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Ali Musa,

adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional menurut Kepres tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan

0: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan 10.000 peserta dokter internship yang akan dilakukan pengecekan kesehatan mentalnya. Pembebasan tugas sekitar 10.000 peserta dokter intensif secara nasional oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental memunculkan pertanyaan di masyarakat. Kebijakan ini seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jeffrey, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Jeffrey, alasan utama Kemenkes membebas tugaskan 10.000 dokter internship ini apa nih, Pak?
2: Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Ini perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwasanya ya, Kementerian Kesehatan ini melakukan pembebas-tugasan sementara peserta program intensif ini agar mereka dapat mengikuti screening kesehatan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan mental.
0: Okay.
2: Jadi screening ini nanti akan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, screening TB, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan mental ya, atau kesehatan jiwa. Dan kita memang mengupayakan ini sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga medis yang saat ini itu sedang menjalani program intensif ya, sekaligus sebenarnya ini juga untuk menjaga mutu dan keselamatan pelayanan ya kepada masyarakat. Nah, kami berharap seluruh pihak ini nanti dapat mendukung pelaksanaan program ini sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, mohon segera diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan agar dapat segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Ya.
0: Oke. Jadi tidak hanya kesehatan mental, tapi keseluruhan ini, Pak, yang akan dilakukan pemeriksaan ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan ini apakah nanti juga akan dilakukan kepada seluruh dokter intensif yang ada, Pak?
2: Iya, betul. Ini kan jadi pembebasan tugas sementara ini kita sebagaimana edaran itu kan nanti akan sampai dengan tanggal 17 Agustus ya, di mana di dalam tahapan itu kami sudah punya jadwalnya. Ya, ini saat ini kan terdapat sekitar 9.810 dokter, kemudian 764 dokter gigi yang sedang menjalani program internship ini di berbagai pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Jadi totalnya ada 10.564. Nah, selama kurun waktu ini nanti, ada jeda waktu ini nanti, ini kita fokuskan teman-teman peserta ICP itu untuk melakukan itu tadi, Mas. Jadi mulai hari Senin itu kita jadwalkan dulu yang kesehatan mentalnya, kemudian setelah itu baru pemeriksaan kesehatan kesehatan yang begitu.
0: Yeah.
2: Ya, jadi kita sudah jadwalkan sebenarnya. Yeah.
0: Berapa lama ini, Pak, proses pemeriksaan kesehatan ini, Pak, yang akan dijalani oleh dokter internship ini, Pak?
2: Ya, kalau pemeriksaan kesehatan nanti akan dilaksanakan di wahana ya, di tempat masing-masing ya, melalui program cek kesehatan gratis. Dan kita juga sudah di dalam surat itu kita juga sudah sampaikan nanti yang akan diperiksa di samping nanti pemeriksaan kesehatan lengkap ya, nanti meliputi pemeriksaan fisik, kemudian alat lengkap ya, termasuk juga itu rontgen.
0: Okay.
2: Demikian
0: ya. Ya. Dan apakah kebijakan ini, Pak, berisiko untuk menghentikan status mereka sebagai peserta internship atau magang ini, Pak?
2: Oh, enggak. Jadi, kita juga ingin menyampaikan bahwa nanti tidak akan ada prolong ya di dalam proses ini. Jadi, kita bebaskan ini, sementara ini, fokus ya teman-teman peserta ini nanti untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan dan juga mental. Dan ini sebagai contoh ya, manakala nanti ada misalkan saat pembebasan tugas ini dia sudah berakhir stasenya. Misalkan dari ketiga pengurusan dia stasenya ini sudah berakhir, maka nanti pada tanggal 18 sudah kembali, ya itu nanti dia langsung ke stase berikutnya begitu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu begitu.
0: Tidak ada perpanjangan waktu. Dan apakah sejauh mana nanti Kemenkes juga mencegah tidak adanya kekosongan layanan, Pak, di daerah terutama ini? Gimana ini?
2: Ya, kita akan ada ya kita kan ada program pemenuhan, ya. Ya, jadi gini, yang perlu kami luruskan, antara internship ini kan bukan program pemenuhan, ya, dia adalah program keberlanjutan begitu, ya, setelah ya dia dari pendidikan kemudian nanti dia akan terjun ke dunia layanan. Jadi kan ini kan sebenarnya lanjutan program, ya, sebelum nanti memperoleh seumur hidup. Memperoleh STR seumur hidup gitu.
0: Ya. Baik. Ini kan cek kesehatan lengkap ini, Pak, ya. Tetapi apakah Kemenkes juga akan melakukan evaluasi jam kerja di tempat mereka ditempatkan, Pak?
2: Kalau jam kerja sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan, ya, terkait dengan itu. Kita sudah terbitkan KMK baru itu di tanggal 8 Juni 2026 ini, baru, ya, baru 2 bulan ini, ya. Nah, salah satunya jam kerja gitu, ya, di regulasi lama itu kan jam kerjanya 40 jam kerja, ya, masih ada penambahan sampai 20%. Nah, sekarang di regulasi baru ini maksimal 40 jam kerja minggu. Dan juga banyak lagi regulasi-regulasi yang pembaruannya ini, saya kira itu bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan.
0: Termasuk pendengar kami kan tadi juga menyoroti hal ini, Pak. Artinya bukan tidak mungkin kesehatan yang saat ini dialami oleh para dokter intensif ini, karena memang pressing yang tinggi, jam kerja yang tinggi juga, atau beban kerja yang tinggi juga. Nah, ada sanksi nggak, Pak, bagi fasilitas kesehatan yang ternyata melanggar batas jam kerja dokter intensif?
2: Ya, pastinya ada, ya. Kalau yang namanya wahana melakukan pelanggaran itu kan pastinya akan ada sanksi, ya. Sanksi itu kan nanti teman-teman berikut di wahana itu kan di sana ada pimpinan wahana, ya, manajemen, okay. Kemudian ada ketua pendamping. Nah, nanti kalau misalkan ada pelanggaran terhadap itu, kan kita lakukan investigasi dulu, ya, kebenaran terkait dengan aduan-aduan ini.
0: Pak Jeffrey, semisal ada seorang dokter intensif sudah melakukan cek kesehatan lengkap ini, Dok, dan ternyata diketahui permasalahan-permasalahan yang ada kesehatan ataupun seluruhnya lah, termasuk mental di dalamnya, sejauh mana hasil pemeriksaan itu akan memberikan pengaruh kepada penempatan ulang terhadap yang bersangkutan, Pak?
2: Ya, jadi ini nanti selama masa pembebasan tugas ini kan kita sudah buat schedule-nya, ya. Nanti kita mulai dari kesehatan mental dulu, kemudian setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan kita nanti akan ada periode evaluasi, ya. Jadi sebelum tanggal 17 itu kita punya periode evaluasi, ya. Kita nanti akan lakukan kajian dan analisis oleh Kemenkes dan Kiki Pusat itu di tanggal 12 sampai 13. Jadi nanti hasil semuanya kita evaluasi, nanti kita akan lihat mana yang bermasalah. Nah, bermasalah ini kita masih punya waktu, dan tentunya ini menjadi kajian analisis untuk menetapkan ini selanjutnya kepada yang bersangkutan bagaimana. Ya, pasti akan kesana.
0: Kemudian seperti apa juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau kondisi fisik mereka selama mereka berada dalam penempatan atau sebagai dokter intensif ini, Pak Jeffrey?
2: Baik. Jadi begini, kita di pusat pastinya kita kan memiliki kepanjangan tangan, ya. Jadi kita untuk alur misalkan nih, saya contohkan alur penanganan gitu kan, kita di sana ada dinas kesehatan provinsi, kita juga ada gigi provinsi, ya, di sana juga ada kepala dinas kesehatan kabupaten kota sebagai kepanjangan pangan dari pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah, ya. Dan kita juga ada mekanismenya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita peserta sakit, ya, peserta sakit nanti diperiksa di pemeriksaan kesehatan itu di WANA atau paskes lain. Jadi meskipun dia dokter, dia nggak boleh itu self-assessment sendiri. Kalau dia sakit, dia harus ke dokter yang memang di WANA itu, ya, atau di paskes lain itu. Nah, kemudian tindak lanjutnya, nanti dari wahana ini akan melakukan pemeriksaan, kemudian di sana kan ada dokter pendamping. Nah, dokter pendamping ini yang akan menilai status kesehatan peserta intensif, apakah dia itu sakit ringan, sakit sedang, ya, cukup berat. Ya, jadi sudah ada tata kelolanya.
0: Oke. Pak Jeffrey Ardianto, terima kasih Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat
2: terima
0: pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi Direktur Penyalahgunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
1: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Baik, kita lanjutkan tema perbincangan. 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzani. Pak Zaki Zamzani, selamat pagi dok.
7: Pagi mas.
0: Iya, kabar baik ya dok ya. Alhamdulillah. Baik dok, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter intensif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap ini dok, pandangan ini sendiri terkait dengan kebijakan ini bagaimana?
7: Ya, dari ini sendiri sih kita kalau untuk kebijakan memang Kemenkes dengan tujuan tentunya baik untuk bisa memeriksa kesiapan calon dokter ataupun yang internship untuk bisa menjalankan tugas sebagai dokter. Itu harus menjadi dasar utama dalam melakukan pemeriksaan ini. Namun yang mungkin yang perlu diperbaiki, kita perlu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan bahwa kita berharap tindakan itu tidak serta-merta karena satu kejadian, tapi itu dijadikan satu prosedural saja gitu. Prosedural untuk screening atau pemeriksaan baik bagi para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus ya internship, itu menjadi melaksanakan menunjang agar mereka bisa baik dalam bekerja dan juga bisa memenuhi tugas-tugasnya selama proses internship gitu.
0: Ya, intinya apa menurut ini yang harusnya dicapai dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, dok?
7: Kalau proses pemeriksaan ini kan sebetulnya proses pemeriksaan yang lumrah, yang biasa dilakukan baik ketika satu orang untuk melaksanakan profesi tertentu gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya internship ataupun kedokteran saja, tidak, tapi di berbagai bidang pemeriksaan mental atau juga bisa kita sebut ada tes MBBI dan lain-lain, itu juga biasa dilakukan. Nah, itu harapannya jika memang ada temuan atau ada beberapa hal, itu bisa menjadi dasar untuk terapi atau pengobatan ataupun juga untuk bisa melaksanakan langkah-langkah pengobatan ya, gak ditemukan. Apalagi saat ini kan memang kita juga dihadapi dengan proses terkait dengan mental ya, penyakit mental yang memang semakin banyak di Indonesia ini gitu ya. Pak,
0: apakah ini juga dilibatkan dalam kebijakan ini, terutama nanti dalam evaluasinya mungkin?
7: Kalau secara kebijakan memang kan memang murni ke Kementerian Kesehatan, namun nanti proses pemeriksaan maupun hasil dan ini juga nanti pasti ini akan dilibatkan, karena beberapa tahapan-tahapan itu juga pasti akan melibatkan anggota-anggota kami dalam pemeriksaannya gitu.
0: Iya, beberapa pendengar kami juga ikut menyoroti apa yang dilakukan ataupun dalam kondisi dokter internship sendiri itu. Sebenarnya dok, seberapa berat sih tekanan kerja atau bahkan mungkin berdampak ke tekanan mental yang selama ini dilaporkan oleh dokter internship ini?
7: Ya, saya rasa begini, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa proses pelaksanaan atau pelayanan medis ini tidak ada satu aturan baku yang dimana itu bisa menjadikan satu standar artinya dari jam kerja itu sendiri. Karena begini, karena kita dalam melaksanakan ini kan kemanusiaan ini yang lebih penting gitu dalam prosesnya, dan bahkan terkadang hal itulah yang bisa menyebabkan pekerjaannya bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Misalnya ada pasien yang di jam kerjanya dia sudah sedang terlibat kecelakaan, sedangkan dia sudah shiftnya sudah habis. Kadang-kadang tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja sebelum ada operan atau sembuhnya. Bahkan kadang-kadang kita juga harus melaksanakan morning report, artinya setelah jam kerja berhasil dia harus melaporkan kepada proses serah terima pasiennya yang kadang menghabiskan waktu bisa jadi setengah jam atau sejam lebih gitu, tergantung kondisinya. Nah, hal-hal ini sajalah yang mungkin setidaknya kalau sudah ditetapkan angka atau jamnya ya, kita bisa membuat satu skema yang tidak memberatkan tambahannya, apalagi karena membackup seseorang atau kurangnya SDM di satu paskes tersebut gitu.
0: Ya, seberapa besar faktor tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kesehatan atau bahkan kesehatan mental dari seorang dokter internship itu, dok?
7: Ya, pasti yang namanya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja melebihi jam pasti sudah habislah, baik itu energi, pikiran gitu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, beban kerja juga termasuk. Semisalnya ya, okay, jam kerja 8 jam sehari, tapi pasien untuk satu orang dia bisa meriksa sampai 200 atau 300 orang dalam jangka waktu 8 jam itu gitu kan. Itu juga termasuk beban kerja yang berat gitu. Yang dimana itu nanti akan bisa mempengaruhi terutama dalam proses penilaian apapun ya, untuk bisa berjalan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan.
0: Ya, artinya ketika menjalani proses kesehatan ini dan di tengah-tengah ditemukan salah satu penyebabnya tadi, entah itu kesehatan umum ataupun secara mental, sejauh mana ini akan memberikan pengaruh terhadap status kelulusannya, dok?
7: Status kelulusan saya rasa tidak lah ya, karena proses itu kan dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak hanya satu, misalnya karena sesuatu bisa jadi dia tidak lulus itu, tidak juga gitu. Karena proses dokter internship itu sebetulnya sudah lulus, dia dokter sudah mendapatkan STR, hanya saja tinggal pembaiatan atau resminya itu setelah melaksanakan internship.
0: Oke, ya, artinya tidak akan berpengaruh juga pada sisi penempatannya juga ini, dok?
7: Tidak. Yang mungkin yang mempengaruhi adalah jika memang ada proses pelaksanaan screening ini dilaksanakan, ya mungkin itu akan dilihat hasilnya saja gitu. Apakah perlu pengobatan, perlu pendampingan, atau perlu penempatan seperti apa, yang nanti itu menjadi dasar.
0: Tapi masyarakat atau sebagian juga pendengar kami begitu mendengar dokter diperiksa secara dalam jumlah yang besar, ini kan ada pandangan yang berbeda.
7: Benar.
0: Nah, ini gimana nih dok jawabnya ini?
7: Benar. Jadi sebetulnya ini adalah penempatan diksi yang perlu diperbaiki gitu. Jadi Tujuannya adalah bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan mungkin bukan hanya mental saja, tapi pemeriksaan kan sekarang Presiden Prabowo kan juga sedang mengupayakan CKG. Ya. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu bagian di proses profesional, yaitu dokter yang nanti di CKG itu apakah ada pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan mental dan jiwaan, ya saya rasa itu menjadi satu bagian proses yang diminta oleh profesi. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi adiksi bahwa internship ini sedang lagi, ya sebetulnya salah juga gitu, nggak begitu intinya.
0: Iya, tak khawatirnya kan berlebihan, nanti membayangkan wah dokter ini diperiksa lagi kan, ada apa ini gitu.
7: Iya, benar.
0: Ya, rekomendasi konkret dari ID terkait dengan hal ini apa berarti dok?
7: Ya saya rasa ini hal ini dibuat jangan karena satu kejadian, tapi dibuat karena memang menjadi satu protap gitu, prosedur tetap terkait dengan pemeriksaan ini sebelum dia melaksanakan tugas, itu aja.
0: Iya. Baik, kalau begitu Dr. Zaki Zamzani, terima kasih banyak dok untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi dok, salam sehat.
7: Ya.
0: Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzami, kami telah berbincang mengenai 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap, termasuk kesehatan mental di dalam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya, serta teman-teman yang juga ada di depan, yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI. Bagi yang belum, bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, bapak-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan, termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya. Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PP BUMN, dan Antara, Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan, ada yang jarak 5, 8, 1, dan 10 km. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga. Dan kepada masyarakat, silakan mendaftar untuk mengikuti merdeka run. Akan disediakan medali yang insyaallah bagus, jersey, respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta merdeka run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda bulan kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk, untuk juga ikut berpartisipasi membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Merdeka.
8: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia.

Ini kalau tidak salah di dalam Hibah Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, yang dikeluhkan banyak warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Contohnya belum disortir nggak seperti ini, Pak.
2: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
3: Iya lah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
4: Percepat.
3: Itu, jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
2: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan, pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ. Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih.
2: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Dan salah satu langkah yang kini sedang didorong oleh pemerintah adalah program optimasi lahan, yakni upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada melalui perbaikan tata air, rehabilitasi irigasi, kemudian juga pengelolaan tanah, penerapan teknologi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani. Dan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen saja pendengar, tetapi juga untuk bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun ternyata memang optimasi lahan ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan. Nah, bagaimana implementasi program ini? Untuk itu kami mengundang 3 narasumber. Langsung saja untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Banun. Nah, Ibu Banun, tentunya Universitas Jember ini beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Pertanian ya untuk mewujudkan optimasi lahan non rawa. Nah, kalau kita lihat Ibu dari sisi akademis, seberapa penting sebenarnya optimasi lahan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim?
2: Baik Mbak Zia, dalam hal ini untuk program optimasi lahan kami dari Universitas Jember telah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian sebagai tim pelaksana SID optimasi lahan non rawa. Yang mana dari sisi akademis optimasi lahan sangat penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim karena berfungsi untuk mengurangi kerentanan ekologis, kemudian meningkatkan ketahanan pangan serta mengharaskan mitigasi dan adaptasi.

0: investasi. Dalam hal mengurangi terumpamaan ekologis ini, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta pengendalian hama terpadu. Yang mana strateginya ada tentunya penggunaan pertanian organik dan sistem of rice intensification. Kemudian juga tentunya pengendalian hama terpadu, bagaimana kita menetapkan varietas yang tahan iklim, serta adanya suatu rotasi tanaman. Tapi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, tentunya dibutuhkan untuk mengatur tata guna lahan kering atau basah agar tetap produktif di tengah pergeseran musim dan kekeringan. Serta yang paling penting di sini adalah adanya suatu sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai melalui pengelolaan tanah berkelanjutan yang mencakup penambahan bahan organik, penerapan agroforestry, dan konservasi lahan. Untuk itu, langkah-langkah yang efektif ini tentunya akan bisa untuk meningkatkan cadangan karbon tanah organik sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Begitu, Mbak Kiel.
1: Nah, untuk saat ini, Ibu Banun, apa inovasi atau teknologi yang diterapkan oleh Universitas Jember dalam program optimasi lahan non-rawa? Karena memang kita lihat kampus ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa dari sisi teknologi dalam hal ini, Ibu.
0: Baiklah, untuk Universitas Jember tentunya telah menerapkan berbagai macam inovasi perencanaan teknik terkait dengan survei, investigasi, dan desain, serta pendampingan berbasis riset dan data lapangan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM untuk program optimasi lahan non-rawa. Untuk kemudian fokus inovasi dan penerapannya yaitu berupa kami telah menentukan berbagai strategi terkait dengan perencanaan teknis SID, yaitu menyusun rancangan tata letak dan tata air lahan pertanian non-rawa secara presisi berdasarkan survei kondisi nyata di lapangan. Jadi kami memang beberapa bulan kemarin itu melakukan survei lapangan untuk di tahun 2026 ini, yaitu di 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Jember. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pemetaan data yang memanfaatkan basis data riset akademis untuk menentukan pelatangan dan jenis komoditas yang paling sesuai dengan kelompok tani tersebut, serta melakukan pendampingan baik itu mengawasi secara langsung proses perencanaannya melalui kegiatan SID tersebut. Untuk teknologi tepat guna yang diaplikasikan di sini dan disiapkan oleh Universitas Jember, yaitu khususnya untuk program optimasi lahan, bisa mencakup yaitu pengembangan varietas padi berbasis plasma muftah lokal, kemudian untuk hayati pengendali nematoda, penerapan precision agriculture, serta di Unad pun sudah tersedia alat tanam yang disebut dengan tabela, yang mana alat ini merupakan metode inovasi tanam benih langsung menggunakan alat yang dirancang ya kemudiannya mempercepat masa tanam dan menekan biaya operasional. Begitu, Mbak Dea.
1: Oke, baik, Bu Banu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Masrur. Nah, Pak Masrur, kalau dari sisi petani, Pak, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh petani di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dea.

menghadapi resiko gagal panen, tapi juga gagal tanam. Jadi belum masuk fase generatif pun petani sudah belum dicap dulu. Petani seringkali mengalami kekeringan di fase vegetatif

0: dijual dan akhirnya pendapatan petani sangat menurun. Kurang lebih seperti itu Mbak Gaya yang kami rasakan dengan anomali cuaca ini saat ini.
1: Baik, nah lantas Bapak Mansur, dengan adanya program optimasi lahan, apa saja Pak yang telah diterapkan di kelompok tani Soko Tani dan juga Brigade Pangan?
0: Baik, saat ini di kelompok tani Soko Tani bersama Brigade Pangan ya,

0: dan simpangan. Dengan begitu, adanya upload ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga meningkatkan efisiensi dan daya usaha. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Untuk hal tersebut sudah diterapkan berapa lama, Bapak Masrur?
0: Ini sudah jalan 2 musim ini, Mbak. Karena programnya itu 2025.
1: Oke, untuk tanaman pertanian apa saja itu, Mas, Bapak Masrur?
0: Utamanya kita pastikan untuk tanaman pangan, Mbak, ya. Untuk saat ini itu padi dan jagung.
1: Oke, baik. Memang ada dampak yang positif ya dengan adanya optimasi lahan ini?
0: Ya, sangat-sangat positif, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak Fadli Yafas.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Oke, lanjut lagi Bapak Masrul. Untuk saat ini manfaat apa saja Bapak yang paling dirasakan petani setelah mengikuti program optimasi lahan, baik dari hasil panen maupun efisiensi usaha tani?
0: Iya, Pak. Dampak yang kami rasakan ini membuat sangat banyak, Mbak. Pertama, pengeboran air tanah ini memberikan dampak transformatif yang sangat terasa dengan dulu di tempat kami pola tanahnya itu padi kedelai. Kenapa kedelai? Karena kedelai membutuhkan lebih sedikit air dibanding komoditi yang lain. Namun karena anomali cuaca yang menyebabkan kurang lebih 4 atau 5 tahun kebelakang itu banyak yang gagal panen karena intensitas hujan yang tinggi di ujung masa panen kedelai. Namun kini dengan adanya jaminan ketersediaan air, petani yang sebelumnya

0: bisa beralih ke komoditi jagung yang notabene lebih tahan hujan dibanding kedelai. Tentu hal ini mengurangi risiko gagal panen, akibat kekeringan pun juga bisa diminimalisir. Dan tentunya untuk efisiensi soal tani dengan penggunaan pompa submersible ini jauh lebih efisien ya Mbak ya, dibanding menggunakan pompa yang berbahan bakar minyak. Jadi air yang dihasilkan pun lebih stabil, operasinya lebih hemat, dan biaya perawatan sistem relatif lebih rendah. Hal ini secara langsung memangkas biaya operasi operasional bagi petani, dan tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Ya, seperti itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Mansur. Saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Nah, Pak Fadli, untuk saat ini, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya untuk perubahan iklim ini, Pak, bisa mempengaruhi produktivitas lahan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional. Tantangannya apa, Pak Fadli?
2: Ya, memang salah satu kegiatan

musim hujan dan musim kemarau ini menjadi agak sulit untuk di apa ya, diprediksi gitu. Kalau dulu mungkin ada semacam agak keteraturan ya, bulan sekian itu musim hujan, bulan sekian mungkin musim panas. Nah sekarang dengan kondisi terjadinya perubahan iklim ya, yang diakibatkan mungkin oleh pemanasan global dan sebagainya, maka musim hujan dan musim kemarau ini terjadi apa, perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran waktu, sehingga terjadi kondisi-kondisi musim hujan dan musim kemarau itu menjadi agak sulit diprediksi begitu ya. Ini menurut beberapa pakar dari iklim gitu ya. Nah dan ini tentu

risiko keteringan gitu ya. Pada saat musim kemarau yang sangat ekstrim gitu, yang awalnya mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan, bergeser menjadi 5 bulan dan seterusnya gitu. Dan ketika musim hujan itu terjadi juga cukup ekstrim,

0: waktu besar gitu yang nanti akan ujung-ujungnya salah satu yang terdampak itu adalah lahan pertanian gitu. Nah sehingga kondisi ini tentu akan berdampak ya secara signifikan pertanian kita, termasuk juga padi di situ gitu ya. Kita sudah mencermati banyak berita sekali yang menyiarkan atau memberitakan bagaimana sawah-sawah itu mengalami genangan sehingga tidak bisa ditanam gitu dan gagal panen, pusuk dan sebagainya. Nah pada gilirannya nanti juga ya, ketika terjadi kondisi-kondisi perubahan iklim itu dampak pada kondisi hujan dan banjir juga terkait dengan adanya organisme pengganggu tanaman ya, yang juga akan muncul gitu. Nah, ini juga pada gilirannya akan mengganggu juga terhadap produktivitas pertanian gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang kerap ya, kerap kita baca, kita temui di pemberitaan ya terkait dengan dampak dari perubahan iklim di lahan pertanian. Ini menjadi tantangan serius tentunya ya terhadap swasembada kita, terhadap ketahanan pangan kita, sehingga pertanian disitulah harus memikirkan solusi terbaik apa gitu, cara terbaik apa. Ada beragam program yang diluncurkan untuk itu, dan terutama optimasi lahan. Optimasi lahan ini ditujukan ya untuk salah satunya mengupayakan agar pada ketika off season atau ketika pertanian itu tidak diusahakan karena terutama ya karena masalah pengairan. Nah, optimasi lahan mencoba untuk menjadi solusi, misalnya menyediakan konstruksi pengairan yang lebih baik, misalnya tadi ya, ada sumur bor yang di sawahnya Pak Nasir mungkin ya, ada mungkin tempat lain misalnya penanggulan pada lahan-lahan rawa gitu, sehingga ketika banjir tidak terlalu besar dampak kepada lahan gitu, dan kegiatan-kegiatan lain kita masukkan untuk menata air sehingga dampak signifikan dari perubahan iklim ini, walaupun itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini atau program-program ini kita bisa beradaptasi dengan baik ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang sesuai dengan kondisi yang tersebut.
1: Oke, baik. Lantas apa yang menjadi tantangan utama Pak untuk program optimasi lahan ini di berbagai wilayah di Indonesia Pak? Apakah bisa disamaratakan atau mungkin ada yang membedakan untuk kontur tanah dan sebagainya?
0: Berdasarkan apa yang kami alami ya beberapa tahun ini menyelenggarakan kegiatan optimasi lahan, itu memang kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan itu beragam ya. Itu bisa menjadi tantangan ya, bisa menjadi halangan dan bisa menjadi bahkan bisa menjadi kerap juga yang menjadi pembuat problemnya nggak jalan gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi karena memang kondisi lapangan itu berbeda-beda ya, sangat beragam gitu, tidak satu model gitu ya, antara misalnya Jember ya mungkin ya dengan Magetan itu beda mungkin, belum lagi nanti misalnya kalau di Jawa Barat, belum lagi nanti misalnya di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Jadi setiap daerah memiliki mungkin dinamika yang berbeda. Nah disitulah kemudian kami menghadapi tantangan itu dengan coba melihat apa yang bisa kita lakukan sehingga tantangan itu menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik. Tidak semua lokasi misalnya memiliki kondisi air yang sama. Di misalnya daerah Sumatera itu memiliki kelimpahan air dengan air rawanya ya. Tapi misalnya di daerah yang agak kering, misalnya kayak mungkin Jember gitu misalnya ya, atau mungkin seperti Nusa Tenggara, itu memiliki air yang cukup sangat sedikit lah. Nah sehingga disitulah tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Nah disitulah kemudian kita kerjasama tuh dengan PTN, mencoba mencari solusi terhadap tantangan itu. Misalnya kalau kondisinya air permukaan tidak ada, air permukaan itu semacam misalnya sungai, mata air itu tidak ada. Di situ kita mencoba air di bawah permukaan tanah melalui sumur bor misalnya. Nah, jadi berbagai tantangan tentu tidak akan luput ya dari program ini. Namun disitulah kemudian dengan kerjasama kita dengan para ahli yang ada di PTN gitu, kita mencoba menyelesaikan tantangan itu ya. Bahkan juga kadang tantangan sifatnya sosial itu. Ada mungkin lokasi-lokasi yang sudah kita kerjakan tapi petani yang menolak dan sebagainya. Nah disitulah tidak selalu program yang diniatkan

0: mudah-mudahan ke depan tantangan-tantangan itu bisa makin bisa kita selesaikan, semakin minim dan kemudian bisa meningkatkan pertanian dan kemudian juga kesehatan masyarakat dengan lebih baik.
1: Mungkin gitu, okay. Baik, Bu Banun, kemudian Bapak Fadli dan juga Bapak Masrur.
2: Catatan peristiwa
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan

0: Dengar gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heatwave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Tian,
2: ya,
0: kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
2: Ya, baik, saya sehat.
0: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini ketika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
2: Ya, saya waktu itu di Genda ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
0: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
2: Kalau merasakan pasti merasakan ya, Pak. Mm-mm. Soalnya kan apa ya? Kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya angin juga jarang, terus apa ya, bisa dibilang apa ya, panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia.
0: Ya, sampai berapa tahu tidak Mas Tian suhunya di sana ketika panas itu?
2: Saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
0: Oh, 36, tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaannya?
2: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi tiga. Istirahat pertama setengah jam. Istirahat kedua waktu jam 12 itu satu jam. Sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat dua jam.
0: Dua jam.
2: Tapi sedangkan ya. Tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal, itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya satu jam, jadi ditambah setengah jam. Istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total satu jam setengah. Terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi satu jam, berarti total berarti
0: tiga jam setengah ya.
2: Ya, jam setengah, ya.
0: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
2: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
0: Minuman dingin ya.
2: Ya, itu pun bebas ngambil.
0: Biasanya sebelum ini tidak ada itu, fasilitas itu ya.
2: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
0: Nah, kalau bagaimana dengan
2: udah musim?
0: Dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
2: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di apa di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
0: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya jumlahnya?
2: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
0: Standar ya, tidak ada penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
2: Saya dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
2: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
0: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
2: tepatnya di Chiba.
0: Di Chiba? Di
2: Cibakeng Ichiharashi.
0: Nah, itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa, ada yang berbeda tidak?
2: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau?
0: Iya, musim panas ya? Ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
2: Untuk saat ini saya belum
0: belum keluar ya, Pak. Belum soalnya, jalan-jalan keluar ya.
2: Soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
0: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat ataupun dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi gelombang panas yang mungkin akan jauh lebih tinggi ini?
2: Mungkin kalau di tempat Genba saya, proyek yang saat ini itu mungkin nanti kalau sudah sampai di titik 30 berapa ya, saya lupa, antara 37 38 derajat. Maaf, tidak sampai. Saya lupa. Yang jelas nanti kalau udah di titik tertentu derajatnya itu proyek segera dihentikan.
0: Oh, dihentikan sementara.
2: Ya. Dan apa ya? Selain sport drink, kita juga harus kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah, itu buah yang langsung dimakan itu di udah dibungkus gitu ya. Itu namanya umibosu.
0: Itu bebas buat, mengambil buat itu juga ya.
2: Menjaga. Ya, buat apa namanya, mengatasi dehidrasinya.
0: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa, mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
2: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena nekjusho, serangan itu, serangan panas itu.
0: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
2: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
0: Sempat dirawat berapa hari?
2: Cuman 4 jam sih.
0: Oh, 4 jam cuman hanya menghabiskan infus. Oh, infus. Yeah. Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
2: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya. Jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
0: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja atau ada yang lain?
2: Ada yang lain, tapi itu senior. Semua senior, sudah lebih dari setengah tahun lah.
0: Mereka bisa adaptasi ya, udah beradaptasi ya untuk ini ya.
2: Iya.
0: Ini bagaimana, Mas Tian? Kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
2: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini hangat menurut saya ya. Kita juga setiap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
0: Oh gitu.
2: Ini sudah mulai udah mulai turun 30 derajat ini.
0: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-harinya ya.
2: Ya, betul.
0: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
2: Saya lancar sih, untuk sama orang tua sama saudara juga lancar.
0: Baik, ya. Ya, Mas Tian ini sudah masih lama di sana ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
2: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
0: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya, Mas Tian berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya, Mas Tian di sana.
2: Iya, terima kasih. Sehat-sehat. Anda juga ya.
0: Iya, terima kasih, Mas Tian.
2: Ya, sama-sama, Pak.
0: Terdengar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian.
1: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 1 Agustus 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28

Pesisir Barat Sumatera Utara, Pesisir Barat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian berpotensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya, serta berpotensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the regional level, Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ova Regina, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, sebertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai setiap listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya

0: pilih dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Oh, biasanya bersih. Biasanya bersih.
1: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana prasarana penting lain.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama rangkap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herava melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Surabaya memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banu Sibo 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, di panjang luas scan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Polres Malino. Selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, edisi 1 Agustus 2026. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sejen informasi di ruang dengar Anda, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino, dan menjalani aktivitas Anda tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.

Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama. Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi dilansir dari rri.co.id pendengar, di mana masyarakat diimbau kibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus, ya, di mana pemerintah Kabupaten Malinau melalui sekretaris daerah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh camat di Kabupaten Malinau dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan di wilayahnya masing-masing. Dan pendengar, di mana melalui surat edaran tersebut, para camat diminta mengoordinasikan pemerintah desa sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang atribut bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Mahdalena.
1: Selamat pagi RRI Malinau, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas akhir pekan Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau, pagi ini cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah. Malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan dari arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knots dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knots dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas akhir pekan Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor. Atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id. Atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat seluruh pendengar. Dan barusan kita update informasi terkait BMKG Tanjung Harapan dengan perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semua.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Kenapa kelalaian dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemburusan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia.

0: ini membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi.
1: Kesiapan terkait kalau bisa dapat semangat kita sebagai.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah berita Kaltara pagi ini Sabtu 1 Agustus 2026 dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informasi dan juga Statistik dan Persandian Tarakan ini mengajak orang tua agar bisa memantau penggunaan gadget pada anak.
3: Seperti mas itu, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih kris, masih baru, di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik
4: Dinas Komunikasi

kreatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pertanian Tarakan, Enda Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan

0: uang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu BP Tunas? BP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Dan memang masih kris, masih baru. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa diamalkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
0: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar Eritarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khususnya dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang mana menyebutkan wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan.
3: Terima kasih, Pak.

0: Kamsa, Babin Kamtipmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan Swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumut Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Dengan perhatikan apa masa depan generasi

0: masuk di perkusen group. Saya sampaikan juga biar orang tua dengar untuk menjaga anaknya.
1: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari PNM dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Sunyi Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, program Beras Kuning di Tarakan adalah inisiatif penanganan stunting oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Masalah stunting menjadi perhatian khususnya di wilayah Selumit Pantai Kota Tarakan, dan berikut laporan khusus yang disampaikan oleh ST Murdiasuti dalam Beras Kuning di Tepi Pantai.
3: Suara tangisan bayi terdengar nyaring dari Posyandu Merak, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Data pemerintah Kota Tarakan, kondisi stunting mengalami kenaikan dari 3,8% pada 2024 menjadi 4,4% pada Oktober 2025. Padahal sebelumnya jumlah kasus stunting di Tarakan di bulan Januari hingga Mei 2025 sempat mengalami penurunan dari 100 kasus menjadi 76 kasus. Di Kelurahan Selumit Pantai sendiri tercatat ada 73 kasus stunting. Saat ini ada 11 ibu yang berjuang mengantarkan anaknya keluar dari garis stunting. Salah satunya Rina. Ini

0: merangkap, dia merangkap tapi nggak bisa dia balik-balik.
1: Syafira merupakan anak kedua dan usianya sekarang 3 tahun. Karena tubuhnya kecil dan lemah, Syafira masih digendong, layaknya anak berusia 10 bulan. Rina mengakui kondisi Syafira terjadi karena pertumbuhan yang lambat dan gizi yang tidak sempurna akibat susahnya menerima makan dan minum susu.

0: pucat, matanya ke dalam sudah.
1: Stunting tidak bisa disepelekan, karena tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang tubuh, tetapi juga rentan terkena penyakit dan berdampak pada kecerdasan anak. Dr. Devi Ika Indriarti, Kepala Dinas Kesehatan Tarakan menjelaskan, penyebab dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Selain itu, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil juga bisa berdampak pada hambatan pertumbuhan janin yang nantinya juga bisa menyebabkan permasalahan stunting.
2: Nah, kita juga tetap harus perhatikan juga pola makannya. Jadi diperkenalkan, pertama misalnya menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian diperkenalkan dengan makanan pengganti ASI, dan kemudian diperhatikan juga pola makannya. Karena gini, kebanyakan ditemukan pada anak-anak kita yang stunting ataupun gizi buruk itu adalah karena pola asuh. Bisa jadi karena sudah diperkenalkan dari awal dengan makanan-makanan yang sekarang ya, makanan siap saji, kemudian kadang-kadang mereka udah tahu rasa, udah belum apa-apa, udah dikasih bumbu penyedap, terus kemudian banyaknya jajanan, karena padahal perut anak-anaknya kecil aja, jadi udah kenyang dia dengan jajanan, dia tidak mau makanan pokoknya, padahal itu yang kita harapkan. Dengan makanan pokok itu, dia mendapatkan gizi seimbang, sehingga stunting itu bisa kita cegah.
1: Melihat masalah stunting menjadi perhatian pemerintah, PT Pertamina Hulu Indonesia tidak tinggal diam. Berawal angka kasus stunting yang meningkat di wilayah Selumit Pantai, membuat PT Pertamina peduli masalah stunting melalui program Beras Kuning. Beras Kuning adalah singkatan dari Bersama Masyarakat Kurangi Risiko Stunting di wilayah Selumit Pantai. Menurut Junior Officer Communication Relation and CID Zona 10 Pertamina Hulu Indonesia Zaki Syarafi, kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 merupakan bentuk perhatian PT Pertamina terhadap kesehatan ibu dan anak, serta turut mendukung program pemerintah menuju generasi emas 2045.
3: Dan program ini dikembangkan karena

0: itu sangat erat kaitannya dengan gizi. Prasno bercerita, lika-liku perjalanannya mengemban amanah sebagai duta sadar gizi Tarakan dengan memenangkan lomba cipta menu MPASI dari PT Pertamina Hulu Indonesia. Prasno mengakui, tantangan yang kerap dihadapinya adalah membuka wawasan para ibu akan pentingnya makanan gizi pada anak, keluarga, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk anak di Posyandu. Bahkan tak jarang, dia mau tidak mau membawa alat timbangan untuk pemeriksaan kesehatan anak dari rumah ke rumah.
1: Ibu hamilnya berapa? Jadi kita tahu kalau yang kita datang itu berapa, kita oh ternyata masih ada yang tidak datang, siapa ya? Kita tahu. Begitu pun juga anak-anak, oh ada yang tidak datang. Jadi kami melakukan sweeping, bawa alat timbangan, bawa alat ukur. Karena sekarang kan memang semua harus diratakan, semua perusahaan di seluruh Indonesia itu harus menggunakan alat namanya antropometri atau alat ukur standar, biar tidak ada lagi yang anak-anak yang tidak stunting dari stunting gitu kan. Jadi memang ada alatnya. Jadi kami pikul, bawa dari rumah ke rumah ataupun paling minimal pun kami tahu wilayah ini RT22 ramai, sasaran di RT22 kami tentukan satu titik. Nah, lagi
0: dalam ajang lomba cipta menu MPASI 2024 lalu, Prasno menciptakan bola-bola ikan dengan variasi sayur. Ikan sebagai bahan baku utama, mengingat Tarakan adalah kota penghasil ikan atau makanan laut terbaik di Indonesia.
1: Kalau ditanya komposisi apa yang ada di bola-bola ikan itu, yang menu, yang komposisi terbesarnya itu adalah ikan bandeng. Nah, ikan bandeng yang kita tahu omega 3 itu tinggi, kemudian ada kentangnya itu berperan sebagai karbo, gitu juga dengan jagung, ada wortel sebagai sayur, ada tambahan susu. Jadi itu pun komposisinya pun itu saya konsultasikan ke ahli gizi di Puskesmas, ibu saya punya lomba ini, komposisinya ini, jadi tolong, jadi nanti ibunya itu yang ahli gizi di situ yang berputar, kentangnya segini, wortelnya segini, jadi jadilah angka khusus kondisi itu cukup kan itu.
0: Kasus stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam waktu 6 tahun terakhir. Kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja, namun PT Pertamina dengan rasa tanggung jawab sosial serta kepedulian turut andil dalam

0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara yang pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Dengan pemirsa, saat ini kita menuju ke Kabupaten Malinau. Pengesahan Raperda tentang penataan dan juga pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau ditargetkan pada akhir tahun 2026.
1: Kita ingin Perda Ekonomi Kreatif ini membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi secara kebijakan agar perekonomian Malinau, pendapatan asli daerah tidak bertumbuh pada sektor ekstraktif.
0: Dewan

0: membahas fondasi ekonomi daerah di masa depan.
1: Sesuai dengan program perda tahun ini, kita menargetkan selesai di akhir tahun 2026. Kita cukup khawatir ya dengan kebutuhan perluasan lapangan kerja untuk generasi muda, penduduk usia produktif, termasuk milenial, Gen Z. Jadi kita ingin perda ekonomi kreatif ini membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi secara kebijakan agar perekonomian Malinau, pendapatan asli daerah tidak bertumbuh pada sektor ekstraktif pertambangan misalnya yang mungkin cepat lambat akan tutup. Dan yang terakhir, kita ingin menguatkan nilai-nilai budaya melalui produk-produk yang ada di Malinau.

0: Indonesia.
1: Memfasilitasi tempat dinas ketahanan pangan Malino menggandeng maksud kami kelompok wanita tani, peternak ayam telur, dan juga perumbulok bulungan pasar produk lokal sebagai media promosi unggulan daerah.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino menggandeng kelompok wanita tani KWT di Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara, peternak ayam telur dan bulog bulungan untuk membuka lapak di lokasi Taman Jojo Desa Malino Seberang pada Jumat 31 Juli 2026 pagi. Sejumlah tenda disiapkan sebagai media tempat memasarkan produknya hingga selesai selama sehari. Kabid Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Cetruruk Pasiakan, mengatakan pihaknya sebenarnya hanya sebagai fasilitator dan mendorong para pelaku usaha seperti KWT yang menjadi binaan ketahanan pangan untuk berjualan, termasuk juga para peternak ayam petelur, dan mengajak forum bulog bulungan di Tanjung Selor untuk menyediakan beras dan minyak goreng bersubsidi sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang-barang dengan harga kebutuhan yang murah dan barang lokal unggulan daerah.
3: Yang kita susun bisa-bisa kan harga, jadi harga mulai harga 55, jadi itu yang paling kecil gitu kan. Nah, tapi di lapangan saya bilang tidak apa-apa ditampilkan yang ukuran lain dengan diperjelas di situ bahwa oh misalnya ini harga 67 atau harga 60, berarti ini beratnya sekian sama sekian gram gitu kan. Jadi harga 55 itu yang kita sebar ke masyarakat, harga terendah, ukuran terendah gitu kan. Kalau kami dari dinas ini kan sebenarnya cuma memberikan wadah kepada ini, semua presentasi lah kepada telur lokal ini biar mereka, karena ini telur ini kan sebenarnya bagus, cuma kurang dikenal orang, jadi orang masih cenderung ke yang luar kan. Nah, sementara telur luar ini kan mungkin satu minggu sudah mulai agak cala kuningnya itu kan. Nah, kalau telur lokal kan sampai 3 minggu 4 minggu juga masih tahan. Memang saya juga sarankan sama Pak Ketua Sukses ini kurang promosi ya.
2: Sementara itu, Fauzan Rivito, staf pemasaran Perum Bulog Bulungan, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa beras premium 50 sak kemasan 5 kg dan minyak goreng sebanyak 20 dus habis terjual dalam kegiatan tersebut.
3: SBAB, lalu untuk premiumnya kami membawa 50 sak dan untuk minyaknya saya membawa 360 liter. Ya, ini sudah habis semua atau gimana? Untuk sisanya sih ada sekitar kurang lebih 100 untuk yang SBAB. Yang lainnya habis aja, untuk yang lain habis selalu ya. Terus untuk harga gimana Pak? Untuk harga di premiumnya sama minyaknya, itu kami menjualnya untuk premium 77.000, untuk minyaknya 15.000. Terus sana SBAB kami menjual 62.000. Nah, mungkin terkait dengan kegiatan selanjutnya seperti apa? Apa yang untuk kegiatan selanjutnya? Mungkin kalau bisa lebih ada
2: Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Pemkot Malino rencanakan pembangunan gedung pusat kebudayaan mulai tahun 2027 dengan skema multi-year.
4: Jadi persoalan kesiapan lahan sudah tidak ada masalah, dan kesiapan pendanaan skemanya dengan skema multias ini sudah aman.
5: Pemerintah Kabupaten Malino merencanakan pembangunan pusat kebudayaan dimulai pada tahun 2017 melalui skema multias. Proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 3 tahun sebagai upaya menghadirkan ruang yang representatif bagi pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino, Christian, mengatakan perencanaan pembangunan pusat kebudayaan telah dipersiapkan sejak 3 tahun terakhir. Desain kawasan disusun bekerja sama dengan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, pusat kebudayaan akan dibangun di lahan seluas sekitar 3,8 hektare di samping Museum Kabupaten Malino. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga tidak terdapat kendala dari sisi kesiapan lokasi.
4: Jadi persoalan kesiapan lahan sudah tidak ada masalah, dan kesiapan pendanaan skemanya dengan skema multias ini sudah aman. Pusat kebudayaan, karena pertimbangannya begini, pemerintah daerah kalau untuk pekerja yang lain-lainnya kan termasuk pekerja di bidang olahraga, pemerintah daerah hampir membangun sudah maksimal ya. Sekarang kita berpikir bagaimana untuk pekerja seni, ekonomi kreatif juga mereka harus diakomodir. Untuk motivasi itulah Kabupaten menyetujui untuk pembangunan pusat budaya sendiri. Jadi dalam pusat gedungnya itu nanti ada beberapa sarana-prasarana penunjang, baik yang sifatnya indoor, outdoor juga ada. Jadi teater nanti ada teater tertutup, ada teater terbuka. Untuk teater tertutupnya ada dua ruang, masing-masing kapasitas 500 tempat duduk. Kalau yang outdoornya sangat luas, bisa menampung 1.000 sampai 1.500 tempat duduk.
5: Keberadaan pusat budaya diharapkan menjadi pusat aktivitas seni dan budaya di Kabupaten Malinau, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan juga perusahaan diantarakan ini mengajak orang tua agar bisa memantau penggunaan gadget pada anak. Pengesahan Raperda tentang penataan dan juga pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau ditargetkan pada akhir tahun 2026. Dan mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga ada mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup loh, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangi minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih, paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah

tetap bersama RRI Malino di panjang luas scan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Malino di panjang luas scan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kejala dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ebo Ramahu Surabou Labo Dana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan

0: selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden